0: bercanda.
1: Sudah ya Kak Vera.
0: Kenapa ngefans ya?
1: Iya, aku takut malah ada konser di sini.
0: Oh, takut. Eh, udah ada yang nelfon nih pagi ini. Kita angkat dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Wahyu. Gimana iya. Yuk? Udah nonton sesuatu enggak pagi ini?
2: Udah.
0: Nonton
2: tadi
0: apa?
2: Tadi nonton film.
0: Film apa?
2: Itu loh apa sih judulnya tadi?
0: Ih, enggak tahu lagi aku ya kan ya.
1: Iya, kita enggak tahu apa tadi judulnya.
2: Please.
1: A Quiet Place.
0: Ya Allah, pagi-pagi iya, nonton itu kamu.
1: Itu bukannya ini ya, serem
0: thriller
1: ya?
0: Thriller enggak sih
2: iya.
0: Itu?
2: Iya.
0: Ih, enggak bisa.
2: Yang alien itu.
1: Mentalnya kuat nih berarti ya, Vera.
0: Ih, aku jujur aku enggak suka nonton itu.
1: Kenapa?
0: A Quiet Place itu kayak serem banget, bahkan kayak aku langsung cemas pas nonton di bioskop.
1: Kenapa?
2: Itu kayak rasa nonton Venom enggak sih?
0: Iya. Kamu gak pernah nonton A Quiet Place ya?
1: Pernah, tapi anu sih
0: A Quiet Place berapa kamu? Dua kayu? Aku dua terakhir nonton.
2: Aku yang kedua ini menuju ketiga.
0: Nah, wow. aku baru yang kedua sih kemarin. Dan itu aku nonton tuh sama Sulis. Oh. Kayak itu udah lama banget tau. Aku nonton 2021 apa berapa sih A Quiet Place itu?
2: Iya, itu rilisnya 2020 kan kemarin.
0: Oh iya, 2020. Jadi, berarti aku nonton.
2: Katanya tertunda, enggak tahu tertundanya di mana kan karena pandemi, akhirnya 2021 tayang.
0: Oh, 2021. Oh iya, berarti benar 2021. Aku nonton dan itu jujur serem banget. Enggak suka thriller. Thriller enggak sih
2: enggak suka thriller berarti.
0: Enggak suka. Aku enggak suka film-film orang jahat. Enggak suka.
1: Aliennya itu kan itu aliennya. Bukan orang. Ini kan ya, Kak. Kalau ada suara kan dia.
0: Iya.
2: Iya, kalau ada suara dia peka terhadap suara gitu.
0: Iya. Dan yang ini dong yang dia terakhir yang dia pergi ke dia pikir dia kan nyebrang tuh ke pulau. Mm-hmm. Ternyata aliennya ngikutin dari bawah kapal kan. Megangin.
2: Iya, betul.
0: Iya, jadi yang OK Plus 2 itu sebenarnya kan dia kalau kena air kan berarti dia masuk udah ini ya. Yuk ya, ternyata dia ngikutin dari iya. Megangin si kapal itu. Ternyata itu. Orang-orang yang di pulau itu akhirnya pada ini kan.
2: Iya, tadi kan aku nonton ya. Jadi kayak plot twist gitu. Wah, langsung kaget aku. Wah, kok tiba-tiba ada kapal ini lagi datang ke sini.
0: Benar, iya enggak suka. Enggak suka. Apalagi kamu tau enggak sih aku nonton ini Chernobyl. Ih, enggak suka banget.
1: Chernobyl tentang apa?
0: Kamu tau Chernobyl enggak?
1: Enggak.
0: Chernobyl itu tuh kayak tempat yang ini loh bekas ini nuklir.
1: Terus?
0: Jadi dia tuh kena ininya paparan nuklir itu. Jadi nggak ada yang tinggal di sana. Coba nanti kamu habis itu searching. Jadi di filmnya itu tuh orang-orang di sana tuh kayak sudah terpapar, jadi kayak agak-agak kayak zombie gitu, ngeri banget.
1: Oh, terpapar dari zat-zat kimianya gitu.
0: Jadi udah kayak jadi zombie gitu orang-orangnya. Itu thriller juga tau yuk. Kamu coba nonton deh Chernobyl Diaries.
2: Oh, itu apa sih? Film atau series?
0: Film. Film thriller.
2: Belum pernah lagi.
0: Iya, nanti kamu harus nonton deh. Tapi kalau ngomongin film kartun.
2: Iya.
0: Masa-masa kamu tuh filmnya apa?
1: Ya Kawai, wah, suka gak sih nonton-nonton kartun gitu pas kecil atau sekarang juga mungkin masih nostalgia gitu
0: dia
1: nontoninnya?
0: Dia suka ini ya katanya yang ara-ara itu.
1: Apa?
0: Sama Boboiboy. Boboiboy.
2: Kalau sekarang yang masih aku tonton ya kadang-kadang lewat di FYP doang sih.
0: Apa?
2: Seperti Upin Ipin. Terus kayak SpongeBob gitu.
0: Tapi ya. Upin Ipin udah sampai mana ya?
1: Gak ikutin juga. Wah, lagi.
0: Enggak tahu.
2: Aku juga enggak ngikutin lagi sudah.
1: Tapi emang banyak loh Kak Wahyu di TikTok itu kan emang banyak yang upload kartun kayak misal 10 menit gitu loh. Jadi kita bisa nonton ya, di TikTok.
0: Ih, tapi kasihan tuh pembajakan.
1: Iya, yang produksi.
0: Wah, Wahyu. Kita laporan kepada pihak yang berwajib.
2: Wah.
0: Alias ya, sudah jadi, nonton bajakan. Kenapa yuk?
2: Iya, jadi kalau sudah nonton TV itu dulu banyak lah kartun-kartun. Yang aku ingat itu seperti Casper.
0: Oh iya, Casper. Tahu enggak?
1: Iya, yang hantu-hantu.
0: Iya, benar. Hantu-hantu yang transparan warna putih itu.
2: Iya, hantu baik.
0: Dan itu Casper ada live action-nya juga.
2: Iya, ada.
1: Oh, ada. Baru tahu lagi.
2: Iya, ada versi kayak itu, kayak Scooby Doo itu loh.
0: Benar, kayak Scooby Doo.
2: Ada live action-nya.
0: Kamu
2: juga.
0: Kamu tahu Scooby Doo?
1: Tahu.
0: Oh, tahu.
1: Tapi enggak tahu juga kalau ada live action-nya.
0: Scooby Doo ada.
2: Astaga. Yang enggak tahu. Iya. Itu film lama.
0: Yuk. Kenapa? Dia kelahiran tahun 2007.
2: Oh, begitu.
0: Iya, you know kan ya.
2: Jadi dulu juga aku sering nontonnya.
0: Apa?
2: Akan aku suka apa namanya luar angkasa gitu. Jadi ada film Zathura itu loh.
1: Apa?
2: Zathura.
0: Zahura?
1: Tentang Zathura. Apa itu Kawayo?
2: Iya, jadi dia kayak tema luar angkasa Zathura. Gitu. Jadi ada satu keluarga.
0: Iya, ada.
2: Iya, satu keluarga gitu, rumahnya terbang ke luar angkasa gitu loh.
0: Ternyata ada Kristen Stewart di situ ya, yang main di Zathura Space Adventure.
2: Jadi mereka itu bertahan hidup dari serangan-serangan makhluk luar angkasa gitu, mempertahankan rumah mereka.
0: Wih, seru ya film-film zaman dulu kan.
2: Itu film-filmnya itu kayak apa ya, aman untuk anak-anak juga gitu.
0: Oke, iya aman.
2: Gak ada adegan gore-nya, cuma seru aja gitu.
0: Seru banget. Boleh dicoba nonton nanti. Nonton abis ini ya.
2: Kayak ala film-film Home Alone gitu lah.
0: Tahu
1: dong. Itu apa, film-film setiap akhir tahun muncul.
0: Nggak, dari tadi blognya nggak tahu soalnya, yuk. Bahyu, ada pantun nggak pagi ini?
2: Oh, pantun mana tadi? Aku sudah buat tadi tuh.
0: Asik. Cakep.
1: Belum, Kak Vero.
0: Belum. Kirain udah.
2: Cakep, yang di sebelah Anda kayaknya cakep.
0: Kedengaran ya suaranya cantik ya. Makasih yuk.
2: Bukan Anda.
0: Maaf.
2: Iya, ini pantunnya, membeli jamu di tengah kota.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar, membeli roti.
0: Asik.
2: Layar kaca menebar cerita. Kartun Minggu selalu di hati.
1: Betul, kartun Minggu memang selalu di hati ya.
0: Benar, dan itu menjadi tontonan kita setiap pagi.
2: Apalagi Doraemon tuh.
0: Bukan Doraemon, itu Meondora.
1: Dua-duanya salah nih kayaknya.
0: Yang benar
1: Doraemon tuh empat dua.
0: Benar, oke, thank you Wahyu.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekarang.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Sekarang tuh rasanya nonton kartun pun enak sudah, Kak Vera.
1: Kenapa?
0: Aku sekarang udah bisa nonton kartun di aplikasi streaming.
1: Oh bener, di YouTube juga ada.
0: Iya, aku mostly di Netflix sih, Kak.
1: Oh sama, sama, sama.
0: Iya kan, Netflix itu banyak pilihannya.
1: Tapi jujur enggak? Ya, aku tuh kan tiap bulan ini langganan Netflix. Tapi kayak sebulan tuh cuman dua kali aja aku tonton.
0: Karena kenapa gak ada waktu?
1: Bukan, aku tuh orangnya gak suka nonton sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Dan pengen mencoba untuk nonton, pengen mencoba melakukan aktivitas gitu loh. Mm-hmm. Karena biasanya aku tuh kalau gak ngapa-ngapain, aku tuh masak.
0: Jadi lebih milih masak daripada nonton?
1: Yes, karena kayak ngerasa kadang kalau nonton tuh aku ngantuk gitu.
0: Oh, kalau aku ini sih, aku juga gak betah kan sebenarnya orangnya untuk nonton. Mm-hmm. Tapi aku aku itu nonton kalau aku lagi makan. Jadi misal aku nonton kartun nih, dia series ya, ada beberapa episode gitu. Jadi aku selesainya tuh bakal lama, kayak bisa sebulan lebih ya, karena aku nonton pas lagi makan doang gitu.
1: Oh gitu, ya tahu aku juga gitu kok, nonton di YouTube tapi biasanya. Dengerin podcast aja sih aku.
0: Podcast di YouTube?
1: Tapi karena aku tuh anaknya gak suka sepi ya. Jadi kalau misalkan di rumah gitu, ya udah aku sambil dengerin podcast, aku sambil masak dengerin podcast. Ngapain aja harus ada suara. Aku gak bisa keheningan gitu loh anaknya.
0: Jadi harus ada suara yang menemani.
1: Iya, harus
0: kalo
1: ada suara.
0: Kalau tidur, Kak Vera gitu juga enggak?
1: Kalau enggak. Karena enggak trauma.
0: Kenapa?
1: Karena aku tuh pernah ngalamin sesuatu hal kayak enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Jadi aku selalu kalau mau tidur tuh dengerin YouTube gitu, podcast atau apa. Terus kayak karena sesuatu hal terjadi yang aku enggak mau. Jadi aku trauma kayak keulang kejadian itu gitu loh. Ketika aku ngelakuin itu aku takut itu bakal kejadian gitu.
0: Oh jadi sekarang Kak Vera tidur-tidur aja gitu, gak dengerin
1: apa-apa. Matiin semua HP, matiin, gak mau.
0: Kalau tidur malah ini, malah maunya tenang.
1: Iya jadi kayak misalnya kalau mau tidur, gak nge-scroll, naruh aja HP baru aku tidur.
0: Aku gak sih, aku juga butuh suara Kak Vera. Bahkan ada Kak Vera, temen deket aku, dia tidur dengerin ASMR.
1: Itu kan banyak, ASMR hujan,
0: ASMR makanan Kak Vera. Tau gak, aneh banget. Kayak pernah nginap di rumah dia, jadi kita tuh berenam dan kita semua udah mau tidur, dia tiba-tiba dengerin nyaring banget ASMR makanan. Ih, kita kayak
1: suka, berisik.
0: Hah, masa mau tidur dengerin orang ngunyah gitu loh, aneh.
1: Kalau adik aku tuh seringnya ini, dia ketiduran, HP-nya kejatuh tuh
0: karena kayak udah ngantuk.
1: Langsung gitu, karena udah dia udah ngantuk duluan.
0: Tapi tetap maksa mau nonton.
1: Bener, tetap paksa dia mau nonton. Kayak tadi malam tuh gitu juga. Jadi aku tiba-tiba dengarkan dari luar lorong. Dia kan tidur sama mamiku kebetulan. Karena kayak apa ya, di rumahku tuh kebiasaan tidur bareng gitu loh.
0: Satu keluarga.
1: Jadi kayak gini, contoh kan LDR sama suamiku. Suamiku di Balikpapan, aku di Samarinda kan. Jadi kalau saudara suami aku di Balikpapan, kami bakal tidur bertiga.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi kayak kamarku, kamarnya mamiku gak kepake. Kita tidur di kamarnya adekku gitu.
0: Bertiga itu sama adeknya Kak Vera?
1: Adekku, mamiku, sama aku.
0: Oh.
1: Jadi kayak barengan gitu. Jadi kayak ya gitu lah pokoknya teman berdua.
0: Ya tapi ternyata ya Kak Vera, kita kan untuk anak seumuran kita nih. Untuk yang seumuran kita lah ya.
1: Iya gitu. Aku kayak berasa kayak ya Allah, beda kita 12 tahun.
0: Ya ini aku ajak lah untuk seumuran sama.
1: Iya benar. Anggap ya, ikam baik banget sih ya. Emang yang orang cantik tuh baik-baik.
0: Aduh. Itu kan nontonnya lebih milih kayak di Netflix gitu-gitu. Tapi anak kecil itu kadang enggak suka kartun, Kak.
1: Maksudnya?
0: Kayak sepupu aku, ada sepupu aku dia itu lebih milih nonton YouTube tapi bukan kartun.
1: Oh.
0: Jadi kayak apa ya, tontonan anak kecil tuh hal-hal random gitu
1: iya,
0: loh.
1: Iya, tahu, aneh banget tontonannya anak-anak zaman sekarang.
0: Iya.
1: Atau aku tuh kan ini ngeliatin apa namanya? Ngeliatin ponakannya suami aku.
0: Mm-mm.
1: Jadi tuh dia tontonannya tuh kayak yang gambar-gambar enggak jelas gitu nah.
0: Ya kalau ini yang sempat rame tung-tung sahur.
1: Iya.
0: Ya itu kan namanya tuh brain rot, Kak.
1: Iya, tahu.
0: Jadi anak kecil sekarang tuh kebanyakan nonton kayak gitu.
1: Iya, nggak bagus tahu.
0: Bahkan itu menurut aku pribadi ya, itu nggak ada apa ya jalan ceritanya dan motivasi yang bisa didapetin dari anak kecil gitu.
1: Terus kamu tahu nggak yang tontong sahur itu apalagi sekarang makin banyak kan kayak video-video AI.
0: Iya.
1: Yang kayak si Apple.
0: Iya, itu kan banyak kan anomalinya temannya tontong sahur gitu.
1: Kayak dia tuh Apple nanti menikah sama buah melon. Terus nanti kayak ternyata Apple-nya tuh si buah melon ternyata punya seseorang yang dekat sama dia tuh. Dia buah delima, kayak gitu-gitu.
0: Iya dan ternyata anaknya buah delima.
1: Iya, terus kayak ada lagi yang ini yang dia strawberry. kayak gitu-gitu lah sama Prado. Tapi biasa tuh selain anomali, mereka tuh suka banget tahu anak-anak alfa itu buat video gambar-gambar gitu loh.
0: Gimana gambar-gambar? Gimana?
1: Apa ya? Terus musik-musiknya mereka tuh aneh banget, aku nggak bisa nerima.
0: 6-7.
1: Iya, aduh ya Allah, itu kayak tidak.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: dua.
1: Selamat pagi.
0: Ide lagi lelah banget sepertinya Alia pagi ini ya.
1: Tapi lihat muka Afira semangat.
0: Siapa yang tega-teganya nyakitin hati kamu? Ayo kita lagi sakitin kamu.
1: Oh, enggak ya, jadi. Tadi mau jawab Afira tapi mau lebih disakitin enggak jadi.
0: Iya Allah jahat banget. Ini namanya pembulian loh, enggak boleh kayak gitu.
1: Enggak kebalik ya.
0: Sedih deh. Ya sudah kalau gitu sekarang kita udah terhubung dengan perakirawan Abil untuk mengetahui gimana ya cuaca hari ini.
1: Bagaimana ya?
0: Kita tanya aja langsung. Silakan.
2: Sobat BMKG di mana Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda. Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Untuk angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 4 hingga 18 km/jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, lumayan panas ya sobat. Dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 93%. Nah, untuk perakiran cuaca maritim wilayah perairan Samarinda, Kutai Kartanegara hingga Bontang, untuk tinggi gelombang diperkirakan kategori rendah hingga sedang, sekitar 1 sampai 1,3 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Dan untuk angin di perairan tersebut dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam. Demikian sobat BMKG informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk informasi cuaca yang lebih detail dan update, silakan kunjungi media sosial kami di Instagram dan X. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga keselamatan dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih perakiran Nabil untuk informasi cuaca hari ini. Jadi udah tahu cuaca hari ini kan ya?
1: Iya, 34 itu menurut aku masih cerah-cerah dingin.
0: Oh iya.
1: Iya, enggak
0: begitu. Oh, masih dingin.
1: Enggak, maksudnya enggak begitu panas sih ya, Kak.
0: Karena emang Alia kan cewek damai.
1: Iya.
0: Dia tuh kayak bahkan tau enggak sih teman produk misalnya kita kayak ih panasnya ya Allah, langsung Alia gini. Nyentuh.
1: Langsung dingin kan?
0: Langsung dingin.
1: Ada yang mau coba teman pro 2?
0: Enggak deh, terjadi es batu kan takut ya. Pokoknya update terus informasi cuaca dan lanjut sama Feranino dan Alia.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Baiklah, kok datang sih ke
1: Pro 2? Baiklah, iya Allah. Iya Zaz, apa kabar?
0: Baik, baik, baik.
1: Alan girl from Indonesia. Udah siap belum?
0: Baiklah udah, Baiklah pernah nonton kartun gak?
1: Enggak, Baiklah tontonannya langsung film-film yang berpendidikan.
0: Oh.
1: Ngedance, Baiklah kayak gitu tontonannya.
0: Oh, karena Baiklah dancer.
1: Iya, Baiklah dancer. Kalau Stephanie Putri gimana? Oh.
0: Tadi kan Saz ya, jadi Stephanie Putri.
1: Oh, Saz bener. Tapi kalau ngomongin soal kartun ya, kartun-kartunnya aku tonton tuh pasti rata-rata kamu gak tahu deh.
0: Iya kayaknya. Emang apa tontonan kakak?
1: Zaman aku tuh dulu ada Pimen.
0: Pimen tuh apa ya?
1: Kamu tau gak, aku bahkan tahu jingle lagunya. Kayak gini. Pimen, Pimen, Pimen.
0: Itu opening.
1: Ku panggil dia Pimen, suaranya riang. Gitu.
0: Bagus.
1: Jadi tuh Pimen itu tuh dia kayak Superman gitu loh.
0: Superman.
1: Nanti kamu
0: kayak semacam ini, Batman bukan?
1: Tapi dia versi imut-imut gitu, kayak simple aja. Dia cuma pakai kain doang gitu. Nanti kalau pakai helm tuh kayak terus ada musiknya kayak tetret tetet. Sedang mengemudi yang kayak gitu-gitu. Kan film-film kartun Jepang tuh kan modelannya kayak gitu tuh.
0: Oh, iya suaranya ini sih Kak, kalau kartun Jepang itu ikonik ya.
1: Iya, Doraemon kan juga kan baling bambu Nobita kayak gitu kan.
0: Cempreng-cempreng bindeng gitu.
1: Kalau bindeng berarti gini dong. Baling bambu Nobita.
0: Itu mungkin ditahan hidungnya.
1: Anak Sunil, apa kabar kamu?
0: Beda ya temen Bro 2, ini yang udah jago banget voice over gitu.
1: Gak juga ih, terlalu berlebihan. Zaman aku tuh ada Pimen. Pimen, Pimen. Jadi nanti kalau dia dipanggil, dia langsung pakai helm, langsung tiba-tiba ada sayap, ada ininya, ada kain-kain di belakangnya.
0: Anu, apa sih namanya?
1: Apa?
0: Gak tahu.
1: Apa sih itu yang kain di belakangnya temen Bro 2? Nanti kita lanjut lagi ya temen Bro 2 ya.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu apa?

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang, atau kerang, jangan

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Hanya itu kamu.
1: Nyanyi lagi itu Produa.
0: Salah ya aku nyanyi ya. Iya deh, cuman Alia soalnya suaranya paling bagus teman Produa.
1: Enggak sih Kak Vera, aku mah takut teman Produa tuh di mobil malah kepalanya goyang-goyang.
0: Iya, karena saking serunya.
1: Iya.
0: Lupa ya Anda ya. Saking serunya, aku tahu kok maksudmu tuh arahnya ke pembuli aku. Enggak boleh loh. Tapi ngomong-ngomongin soal pembulian ya, kemarin itu aku ada baca artikel tentang ini ada salah satu pegawai di dinas yang ngalamin pembulian, terus dia akhirnya ngebakar ruang rapat kantornya.
1: Dibully dikukar. Sama karyawannya sendiri?
0: Enggak, dia sesama karyawan. Cuma kayak teman-temannya tuh ngejadiin ledek-ledekan dia, olok-olokan. Makanya teman Produa dari hal sesepele kayak nggak bully gitu, ntar efeknya jadi luar biasa loh.
1: Iya, sebenarnya kalau emang maksud awalnya bercanda, kan kita nggak tahu ya teman Produa, orang itu nganggap candaan itu beneran candaan apa enggak gitu loh.
0: Iya, karena kan masing-masing orang itu tuh bercandanya beda ya.
1: Iya, standarnya beda-beda.
0: Bener, kayak Alia deh, hal yang sensitif banget buat dibecandain soal apa?
1: Orang tua sih.
0: Nah, misalkan ada orang tua manggil nama bapaknya Alia.
1: Iya,
0: Alia tersinggung, suka. Iya, tapi suka. Contoh ternyata teman Produa ada yang malah santai, tapi ada orang yang juga diolok-olokin soal berat badannya, bentuk badannya, dia enggak tersinggung, tapi ada juga yang tersinggung.
1: Iya, jadi ya emang orang-orang beda, jadi teman Produa kalau mau bercanda dilihat-lihat lagi, dipikir-pikir lagi.
0: Benar. Kalau enggak bisa pikir, ayo di sini aku bantu mikir.
1: Loh. Kita mikir bareng-bareng teman Produa.
0: Mikir bareng-bareng. Eh ya teman Produa, ngomong-ngomongin soal hari ini kita bakal obrolan tentang narkoba.
1: Narkoba adalah awal mula kehancuran
0: dunia
1: seseorang.
0: Ya, tapi tau gak sih, jadi dulu mami aku itu sempat kaget kan ketika babe aku meninggal. Mm-mm. Jadi kayak kaget banget, karena gak sakit gak kenapa-kenapa ya.
1: Tiba-tiba
0: bener-bener lagi baring terus tiba-tiba udah hilang gitu aja dia.
1: Belum, kan biasanya kalau orang sakit tuh sembuh dulu kan kak. Gak itu ada. Gak kayak gitu juga.
0: Enggak, dia benar-benar sehat ya.
1: Ya Allah.
0: Dia tuh lagi nonton terus dia tiba-tiba kayak yang dah nggak, terus dia meninggalnya nggak nyampe semenit.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya, makanya kayak yang kaget gitu. Mm-hmm. Terus sejak saat itu tuh mami aku tuh kayaknya sakitnya tuh macam-macam, dia sakit mahal inilah inilah itulah. Yeah. Sampai akhirnya ternyata sama dokter itu diresepin obat. Aku nggak tahu itu obat tuh obat apa. Terus kata mamiku, mamiku jadi lebih enak minum obat itu. Dan waktu itu dokternya gak ngasih tahu itu obat apa. Terus kata mamiku, Fer beliin obat ini dong, mami kok kayak ngerasa enak gitu. Dan obatnya mahal harganya. Ternyata waktu nanya, gak boleh mbak, ini obatnya harus
1: resep dokter.
0: Resep dokter. Nah di Produa kan ada narasumber-narasumber dokter tuh. Mm-hmm. Akhirnya aku nanya, bunda, manggilnya bunda itu, bunda, BTW mami Vera tuh mau beli obat ini kok gak bisa ya, harus pakai resep dokter. Oh iya Fer, ini obat penenang.
1: Oh jadi obat penenangnya itu termasuk, kalau resep dokter tuh obat keras gak sih Kak Vera?
0: Bukan keras, jadi obat penenangannya itu masuknya ke apa namanya, kayak ke narkotika atau apa ya, obat. Jadi tuh kayak apa sih, dia masuknya tuh ke golongan ini, psikotropika.
1: Apa tuh?
0: Kan narkotik, narkoba kan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kan.
1: Yeah.
0: Nah itu psikotropika masuk ke narkoba juga. Karena narkoba tadi kan maksudnya gak cuman, maksud kalau misalkan penggunaan yang tepat untuk orang yang tadi ya, medis ya, medis ya, itu medis pun tadi banyak. Jadi emang gak bisa sembarangan, jadi mamiku atau mau beli lagi ya gak boleh, karena takutnya jadi kecanduan kan.
1: Iya, tapi aku juga pernah emang lihat Kak Vera, narkotika itu buat obat bius di medis gitu.
0: Oh iya?
1: Iya, aku lupa sih namanya, cuman aku ada baca di internet gitu. Ya ternyata emang narkotika kalau digunakan sesuai takarannya, sesuai fungsinya gitu ya, emang ada gitu loh fungsinya teman Produa untuk medis.
0: Bener, dan gak semuanya, tapi kayak ketamin, etomidate, fentanyl, itu zat atau zat yang ini ada di narkotika. Efeknya itu mempengaruhi sistem saraf pusat, dan itu bahaya ya kalau kamu menggunakannya
1: berlebihan
0: dan tidak dengan resep dokter, karena jadinya kecanduan. Ya. Karena kan misalkan deh kamu merasa tenang minum-minum obat-obatan seperti itu, jadinya kayak kerasa gini, ih jadi pengen lagi gitu.
1: Iya, jadi ini ya ketergantungan sama obat itu.
0: Bener, malah jadi ketergantungan sama obat itu dan efeknya tuh bahaya, apalagi kayak anak-anak muda ya zaman sekarang. Kalau kamu tau nggak dulu tuh zaman aku SMP,
1: kenapa?
0: Ada salah satu SMP di Samarinda yang terkenal anak pelajarnya, anak-anak sekolahnya tuh pada ini ngelem.
1: Hah, emang iya?
0: Iya, jadi pada ngelem.
1: Tapi kayaknya kalau dulu tuh ramenya ngelem sih kak.
0: Bener, karena murah kali ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Nggak tahu deh. Pokoknya kayak misalkan ada sekolah A gitu, baru teman-teman aku pasti bilang kayak gini, ih itu loh sekolahnya tuh banyak bubuan ngelem, kayak gituin.
1: Tapi emang efek yang ngelem tuh sama kayak apa sih penggunaan iya, obat-obatan
0: kamu
1: gitu.
0: Kamu tau gak, aku pernah nonton kemarin di TikTok ada anak kecil kan. Dia tuh kayaknya umurnya masih 5-6 tahunan gitu. Mm-mm. Dan dia itu udah kecanduan nyiumin ini kayak ngelem sama bensin.
1: Kecanduan?
0: Kecanduan, bahkan kamu tau gak ini serem banget. Jadi si anak itu tuh saking kecanduan banget sama nyiumin bau bensin. Dia itu tuh kan tinggal di daerah pasar. Aku sampai gini, ini anak cewek apa cowok sih? Karena bentuknya tuh kayak cowok, ternyata dia tuh anak cewek. Terus dia diajak ngomong tuh yang kayak misalkan, kamu ngapain? Kayak gitu-gitu loh dia.
1: Ini gak nyambung ya dan gak ngerespon.
0: Iya, terus mukanya dia tuh kayak muka teler, kulitnya tuh hitam, mukanya tuh kurus banget, tuh kayak umur 6-7 tahun deh kayaknya. Bahkan dia tuh tahu cara ngebuka jok motor. Ngebuka motor yang dikunci tuh dia ngerti.
1: Buat ini, nyiumin bensin
0: itu tadi. Iya, jadi tuh ada ibu-ibu, eh kamu ngapain? Dia bawa tali rafia, dibuka itu joknya, baru dibuka, baru kayak dia kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan dimarahin gitu kan, eh kamu gak boleh ya, ibu-ibu itu diludahin.
1: Hah? Jadi gak bisa, apa ya, gak bisa dikasih tau dan gak bisa diatur?
0: Gak bisa, dia marah, dia ngamuk, dia bakal kayak nyakar kamu gitu, serem kan?
1: Iya, tapi ini sih kak,
0: masih kecil.
1: Buka jok pakai tali rafia berarti dia bisa mikir caranya. Bener. Untuk apa yang dia dapetin gitu loh.
0: Karena dia udah kecanduan banget.
1: Iya, dia butuh banget gitu, butuh, untuk cium.
0: Butuh banget, ih serem banget teman pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Yeay teman Pro 2, itu tadi kita sempat ngobrolin tentang gimana narkoba, ya gak sih ya?
1: Yes.
0: Dan nanti kita bakal ngobrol langsung, gak cuman sendirian.
1: Kita ada kedatangan tamu nih.
0: Bener, tamunya spesial gak sih?
1: Spesial sih.
0: Spesialnya pakai telur gak?
1: Pakai telur, pakai sosis.
0: Oh, pakai sosis. Boleh pakai sosis. Nanti kita bakalan lanjut lagi teman Pro 2 ya di jam 9:30 barengan Veranino dan juga
1: Alia.

0: Taulah Ikam.
1: Balap karung, perlombaan di mana seseorang diharuskan mencapai garis finish dengan melompat-lompat sambil mengenakan karung. Penggunaan karung goni merupakan simbolis bentuk keprihatinan orang zaman dahulu yang tidak memiliki pakaian.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, selamat pagi. Kenapa kok kamu kayak takut-takut gitu mentang-mentang kita sama BNN? Takut ya. Disuruh cek ya?
1: Iya, takut ketahuan.
0: Oh, takut ketahuan apa? Maksudnya?
1: Enggak.
0: Aku ini teman berdua jadi agak deg-degan nih, aku yang deg-degan nih.
1: Iya, karena kayak pembahasannya ini loh Kak Vera
0: bikin deg-degan, apalagi kita sempat waktu masih off air ada ngobrol-ngobrol ya tentang narkoba ya. Nah, kita sudah bersama dengan Kak Aditya Irfan Faizin dari Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dari
1: BNN Kota Samarinda.
0: Halo, selamat pagi Kak. Iya, semangat 45 banget nih Kak.
2: Soalnya mau 17-an Agustus.
0: Oh benar, udah siap-siap gak nih Kak di BNN?
2: Sudah ada, besok hari Jumat besok itu kita ada goes gitu deh.
0: Oh, udah jadi, mulai?
2: Iya, sudah mulai lah.
0: Oh, berarti pada banyak yang suka main sepeda ya? Kalau dia suka main hati aja nih, Pak. Ini Kak, gimana
1: nih? Nih, yang dari RRI boleh ikutan goes?
0: Oh,
2: boleh.
0: Oh, boleh. Oke. Okay. Itu dilombain.
2: Nanti kurang paham sih gimana, yang jelas besok Jumat itu ada kita kayak goes.
0: Oh, berarti dari tanggal 14 Agustus sudah mulai. Ih, seru banget ya, goes. Tapi ini hari ini kita kedatangan karena akan bertanya-tanya langsung terkait dengan narkoba. Karena kalau ngomongin narkoba itu yang bikin penasaran itu adalah kenapa sih narkoba itu kan sering kita dengar kadang orang-orang yang misalkan ada sakit yang mental apa gitu kan Kak. Oh, tau gak sih itu obat narkoba tuh, gitu-gitu kadang orang ngomong-ngomongnya gitu. Kenapa narkoba itu bisa punya fungsi di bidang medis?
2: Bener, jadi narkoba ini kan sebetulnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Memang secara fungsi narkoba itu ya digunakan untuk kebutuhan medis. Jadi BNN ada, pemberantasan ada ini karena penyalahgunaannya. Sebagai contoh kayak obat bius, itu juga asalnya dari narkoba. Jadi macam-macam.
0: Jadi kalau misalkan kita dibius itu tuh ada kandungan
1: narkobanya.
0: Narkobanya?
2: Ada.
0: Wah, aku pernah dibius lagi.
1: Yes, positif gak nih?
0: Enggak dong.
1: Gini Kak, aku tuh ada lihat di TikTok, dia itu lapas perempuan. Nah, terus ditanyain alasan masuk ke sini tuh apa? Kok alasan ya?
0: Maksudnya dia itu?
1: Iya, masuk ke lapas gara-gara apa?
0: Kok alasan? Kayak positif banget.
1: Terus tuh dijelasin lah sama orangnya ini, katanya itu memakai narkoba karena emang dia itu punya masalah keluarga. Jadi pakainya itu obat, awalnya tuh emang obat dari medis gitu Kak, tapi lama-kelamaan kecanduan dan akhirnya positif narkoba. Nah, emang dalam dunia kesehatan tuh emang narkoba tuh bisa digunain buat apa aja gitu Kak?
2: Kalau di biasanya digunakan untuk mengobati orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Ada juga yang orang-orang yang mempunyai rasa cemas yang tinggi itu juga biasanya diresepkan dengan obat-obatan yang ada kandungan narkobanya. Kenapa bisa ketergantungan? Biasanya si pelaku ini konsumsi obat itu melebihi dari dosis yang dianjurkan. Seperti tramadol, aprazolam itu kan biasanya kan digunakan untuk terapi-terapi kejiwaan.
1: Iya.
2: Kayak gitu deh.
0: Jadi karena dia ngerasa oh ini nyaman nih, enak nih, ya udah deh diminum lagi.
2: Iya.
0: Itu kok dia bisa dapat ya?
1: Iya.
0: Ibaratnya.
1: Kan terkadang tuh emang ada yang harus resep dokter kan, Kak?
2: Ada beberapa menggunakan resep dokter, cuman kan di sekitar kita ini kan banyak klinik-klinik yang enggak kita pantau.
0: Oh, benar.
2: Artinya kita bisa membeli obat-obatan itu tanpa menggunakan resep dokter. Itu ada.
0: Oknum ya?
2: Oknum. Karena kan kayak gitu tuh orientasinya bisnis.
0: Benar. Kak, tapi apa bedanya sih narkoba yang digunakan untuk pengobatan sama yang bukan itu?
2: Sebetulnya sama aja sih, yang membedakan itu dosis waktu menggunakannya. Kalau untuk kebutuhan medis, dosisnya itu pasti bergantung kepada saran dari dokter. Kalau masyarakat di luar itu menggunakan ya los-los aja. Pengen make. 2 jam lagi pengen make, beli lagi.
0: Aduh,
2: halal
0: ya
2: itu kan bisa bikin ketergantungan.
0: Iya, mana kan efeknya tuh bikin ini ya, pengguna itu jadi kayak apa sih, kayak blank-blank gitu enggak sih?
1: Iya, enggak nyambung gitu ya kalau dia ngobrol.
2: Umumnya golongan psikotropika.
0: Psikotropika.
2: Jadi psikotropika ini narkoba buatan manusia yang fungsinya itu membuat seseorang menjadi lebih aktif, psikoaktif.
0: Oh, jadi dia lebih semangat.
2: Lebih semangat.
0: Kalau yang bikin agak ngebleng-ngebleng gitu tuh apa Kak?
2: Narkotika itu golongan dari ganja.
0: Oh, jadi narkotikanya bikin ngebleng-ngebleng gitu.
2: Iya,
0: kalau psikotropika. Oh.
2: Psikotropika itu kebalikannya, bikin dia semangat.
0: Kalau yang kadang sering misalkan tuh ada kan beberapa atlet, saya tuh tahu tuh Kak, ada salah satu atlet Malaysia yang dia tuh sampai bahkan dicabut semua gelarnya karena dia ketahuan pakai doping. Iya, itu apa jenisnya?
2: Biasanya dia menggunakan golongan psikotropika.
0: Oh, itu tadi yang semangat.
2: Umumnya yang di Samarinda golongan psikotropika ini sabu-sabu.
0: Oh gitu.
2: Iya, sabu-sabu ekstasi itu masuk ke dalam golongan psikotropika.
0: Aduh, jujur aku kalau udah ngomongin soal narkoba tuh kayak agak deg-degan takut gitu.
1: Terus aku juga pernah dengar nih Kak, ada namanya tuh kalau nggak salah ya Happy Five.
2: Happy Five.
1: Iya, jadi dia tuh efeknya ngebuat yang menggunakan ini jadi senyum terus gitu. Itu emang ada yang kayak gitu?
2: Ada, itu salah satu inovasi bandar.
0: Oh.
2: Jadi kalau melihat narkoba ini makin hari makin beragam. Kita ini kan negara hukum, segala sesuatunya diatur dengan undang-undang. Di undang-undang itu kan dibunyikan narkoba golongan ini jenisnya ini, jenisnya ini, jenisnya ini. Kandungan di dalamnya A, B, dan C. Bandar itu biasanya berinovasi membuat turunan narkoba yang khasiatnya itu sama, tapi golongannya itu di bawahnya itu tadi. Jadi zat-zatnya itu mirip-mirip, tetapi efeknya kalau digunakan berulang itu sama halnya kita menggunakan narkoba.
0: Hmm. Berarti orang-orang bandar-bandar yang ibaratnya mencoba gitu tuh emang dia paham obat-obatan berarti ya Kak ya?
2: Paham banget.
0: Oh, ih serem ya. Kalau Happy Five ada, Sad Five ada nggak?
1: Loh,
0: iya sedih. Kak, BTW kan aku kemarin tuh ada lihat di TikTok. Ada anak kecil yang dia tuh kayak umur 6-7 tahun. Dia tuh kecanduan nyiumin bensin gitu loh Kak. Sampai bahkan dia tuh saking udah ediknya, dia tuh tahu cara ngebuka joknya tuh pakai tali rafia. Kalau nyiumin bensin tuh kenapa sih Kak? Kok bisa ada kayak ketagihannya?
2: Ah, bener. Bensin itu kan kalau di narkoba masuknya ke dalam zat adiktif. Jadi zat.
0: Oh, itu maksudnya yang adiktif.
2: Adiktif sama halnya seperti rokok.
0: Oh.
2: Efek ketergantungannya ada, tapi tidak kenceng waktu menggunakan narkoba. Kalau narkoba itu kan sekali pakai langsung udah ketergantungan, berulang. Iya. Seumur hidupnya pasti membutuhkan narkoba.
0: Iya.
2: Karena hormon dopaminnya itu tadi sudah dipengaruhi. Kalau zat adiktif ini ada efek ketergantungannya tetapi lebih sedikit. Dan kalau digunakan berulang kali ya bakalan ketergantungan juga.
0: Terus kenapa anak jadi kayak agak-agak ngebleng-ngebleng gitu loh Kak?
2: Iya, karena sel-sel saraf pusatnya sudah ini.
0: Oh gitu?
2: Sudah terganggu.
0: Oh, gara-gara si bensin, nyium bensin itu tadi. Pernah nyium bensin gak?
1: Kalau isi bensin nyium, cuma kan gak ketergantungan.
0: Tapi baunya beda loh kalau di motor sama di mobil. Kalau di mobil rasanya mau mual tau aku.
1: Iya, mungkin karena efek mobilnya juga kali ya.
0: Efek mobil.
1: Efek dalam mobil.
0: Tapi kalau lem-lem Kak?
2: Lem itu sama juga sama bensin. Malahan yang terbaru ini, yang lebih hot lagi ini, ada salah satu sekolah di Samarinda, 12 muridnya itu positif menggunakan Sinte.
0: Sinte? Apa itu Sinte?
2: Sinte itu narkoba jenis baru buatan manusia yang zat di dalamnya itu mirip-mirip dengan ganja. Itu sangat langka di Samarinda.
0: Langka?
2: Langka sekali.
0: Itu anak SMP umur berapa Kak?
2: Ya kira-kira 15-17 tahun.
1: Ya kalau langka kayak gitu untuk anak seumuran segitu, cara dapetinnya tuh gimana Kak?
2: Kalau dari asesmen kita awal, jadi minggu lalu 31 Juli itu kita ada laporan masyarakat kalau ada 12 anak indikasinya menghisap narkoba. Kita gerak cepat, datang ke sekolahnya, koordinasi dan segala macamnya, sampai akhirnya 12 siswa ini kita ajukan untuk rehabilitasi rawat inap. Satu rawat inap, 11-nya karena tidak begitu parah, kita rekomendasikan untuk rawat jalan. Kalau efek dari narkoba jenis Sinte ini sebetulnya sama dengan ganja, cara menggunakannya juga ganja. Yang jadi garis besarnya, kenapa barang selangka ini bisa masuk ke Samarinda? Ya kan? Ternyata ditelusuri mereka itu ordernya melalui Instagram, DM. Jadi nanti diarahkan, ada virtual akun gitu yang harus dibayarkan, setelah payment langsung dikirim titik koordinat. sejauh ini kita sudah koordinasi dengan unsur-unsur terkait untuk gimana nih solusinya supaya yang sekolah-sekolah lain itu nggak kayak ginilah. Jadi deteksi dininya itu harus ada.
0: Terus itu anak-anak tahu Instagram itu dari mana, Kak?
2: Ya mungkin dia anak-anak sekarang itu kan beragam ya.
0: Canggih-canggih sih memang. Dibanding kita zaman dulu ya, Kak.
1: Biasanya dari teman sih, Kak Vera, kayak gitu.
0: Oh, ini dari teman ke teman berarti, Kak?
2: Dari teman ke teman infonya. Jadi setiap berapa bulan sekali itu Instagramnya ganti.
1: Yang jual yang
0: kayak
1: jual.
0: Ini ya kayak kayak ini web film bajakan.
1: Ya loh, Kak, habis diblokir ada lagi ya.
0: Ganti-ganti terus.
1: Iya.
0: Oh, berarti dia suka gonta-ganti.
2: Gonta-ganti ya. Kemarin tuh setelah ketahuan ini kan kita lakukan order lagi, sudah enggak bisa.
0: Oh iya.
2: Enggak bisa, sudah ganti akun lagi.
0: Oh, udah ganti akun. Dan emang targetnya anak-anak sekolah atau gimana?
2: Anak-anak sekolah.
0: Harganya?
2: Harganya di bawah 150.000.
0: Oh, termasuk.
2: Jadi kalau 12 orang itu ya mereka sokongan 20 ribuan aja udah.
0: Terus mereka ganti-gantian?
2: Ganti-gantian.
0: Oh.
2: Jadi sekali isap itu langsung teng gitu.
0: Tapi jujur masyarakatnya keren banget sih. Langsung gercep menghubungin BNN.
2: Benar.
0: Untuk memberi info itu.
1: Iya.
0: Tapi jujur sedih, Sinte ini tuh untuk di Samarinda baru ketemunya tuh di anak-anak sekolah kah atau sebelumnya udah ada kasusnya, Kak?
2: Sebelumnya sudah ada kasusnya. Jadi Sinte ini sebetulnya sudah masuk dari tahun 2020 sih.
0: Oh, dari 2020.
2: Karena kala eksis dengan sabu-sabu dan ganja, Sinte ini kayak kurang laku gitu loh di Samarinda. Jadi akhir-akhir ini baru booming lagi.
0: Itu penggunaannya kayak orang rokok gitu?
2: Sama, kayak mengisap ganja, kayak orang merokok, sama, dibakar. Jadi tembakau atau daun-daunan yang disemprotkan sama zat-zat yang mengandung THC, itu disebut Sinte.
0: Oh, THC itu?
2: THC itu zat yang ada di dalam ganja. Kalau ganja tadi itu kan narkoba alami, Sinte ini narkoba buatan manusia. Jadi penemuan gitu loh.
0: Oh, penemuan tapi bukan dari ganja?
2: Bukan dari ganja.
0: Oh my God, kok bisa ya? Ya
1: dan Allah. Itu kayak nge-mixing sesuatu gitu kan jadinya.
0: Benar. Dan tapi kalau ngomongin Sinte sama ganja lebih parah mana?
2: Lebih parah Sinte.
0: Oh. Berapa kali lipat?
2: 2 kali lipatnya.
0: Oh,
1: lumayan.
0: Soalnya kan kadang kalau ngeliat di beberapa negara ganja itu dilegalkan ya, Kak.
2: Iya, benar.
0: Kenapa bisa dilegalkan, Kak? Aku penasaran banget.
2: Banyak sih paradigmanya kenapa bisa dilegalkan. Kita melihat dari Thailand, Malaysia.
0: Oh, Malaysia itu juga boleh?
2: Malaysia juga melegalkan ganja.
0: Oh iya.
2: Yang paling banter untuk melegalkan ganja itu kan Thailand. Kenapa sih di Indonesia kok dilarang? Ini pendapat saya pribadi ya.
0: Iya.
2: Ganja itu kan endemik Aceh.
0: Iya.
2: Tumbuh subur di Aceh. Seandainya ganja ini diperbolehkan di Indonesia, masyarakat kita akan nanam ganja ini mulai dari Aceh sampai Papua. Suplainya banyak, yang membeli juga itu aja. Artinya kan harga jualnya menjadi murah.
0: Benar.
2: Sama halnya kayak kita beli sayur-sayuran di pinggir.
0: Oh iya benar.
2: Jalan
0: iya.
2: Jadi 5.000, 3.000. Sedangkan efek ketergantungannya itu parah banget.
0: Sama rokok?
2: Lebih parah ganja.
0: Oh.
2: Nah di situ kan negara, artinya banyak orang ketergantungan, negara menjadi chaos, rusuh di mana-mana. Perekonomian tidak jalan, masyarakat ketergantungan kalau tidak ada ganja, akhirnya kan mengobati. Perlu biaya lagi.
0: Benar.
2: Nah, di lain itu kan memang benar ganja itu bisa mengobati penyakit epilepsi.
0: Oh iya benar. Pernah dengar.
2: Memang benar, ganja itu bisa mengobati beberapa penyakit kanker.
1: Baru tahu.
2: Kalau kita ambil batangnya, batang ganja itu salah satu serat kain terbaik.
1: Oh, jadi sebenarnya banyak fungsinya
2: banyak,
1: ya?
0: Ada fungsinya ya? Kirain banyak mudorotnya.
2: Jadi kalau kita lihat fungsi dengan keburukannya, ternyata lebih banyak
0: buruknya.
2: Buruknya. Mungkin itu alasannya kenapa negara kita sampai sekarang ini melarang adanya ganja.
1: Tapi menurut aku, bersyukur sih karena Indonesia ngelarang. Aku ada lihat di Inggris, pakai di Western gitu, dia disebut kota zombie. Karena emang orang-orang
0: di Amerika nggak sih?
1: Iya,
0: di Philadelphia kalau nggak salah ya.
1: Gak tau lagi, Kak.
2: Benar-benar.
0: Ya, iya kan, Kak, ya.
1: Orang-orangnya itu pakai narkoba gitu, jadi di jalan-jalanan tuh kayak bisa tiduran, kayak orangnya juga jadi nggak ngurus diri, nggak mandi, nggak apa gitu kan. Jadi kayak ya dengan suasana yang begitu agak kurang enak dilihat lah ya.
0: Berarti semua jenis narkoba tuh arahnya bisa jadi kayak zombie nggak sih, Kak? kalau terlalu banyak pakai apapun itu?
2: Beberapa iya.
0: Oh.
2: Karena kan kandungan di dalamnya itu kan berbeda-beda. Sebagai contoh sabu-sabu dengan ganja. Sabu-sabu itu pada akhirnya ya seseorang berpotensi besar untuk mengidap penyakit stroke.
0: Oh, sabu-sabu itu?
2: Sabu-sabu, karena sel-sel saraf pusatnya udah diserang, diputus, dibikin error. Sabu-sabu itu yang diserang hormon dopamin. Awalnya hormon dopamin itu bisa produksi secara alami ketika dikasih apresiasi seseorang bisa merasa bahagia. Ketika sudah kena sabu, dikasih apresiasi, dikasih uang, hormon itu nggak bisa muncul sendiri. Bisa muncul lagi ketika menggunakan sabu-sabu.
0: Sabu-sabu. Oh.
2: Jadi akhirnya orang itu bakalan ketergantungan terus sama yang namanya sabu-sabu.
0: Kalau ganja, efek berkepanjangannya?
2: Kalau ganja itu kan macam-macam juga sih. Bisa juga menyebabkan kanker. Selain ganja bisa mengobati kanker, ternyata ganja juga bisa menyebabkan penyakit kanker.
0: Kalau berlebihan tadi,
2: kalau apa? Berlebihan.
0: Tapi kalau anak-anak Samarinda, anak-anak mudanya, itu rata-rata ditemukan tuh pengguna apa, Kak?
2: Rata-rata. Sekitar kita ini banyak dibanjiri oleh sabu-sabu.
0: Itu anak-anak?
2: Anak-anak. Jadi beberapa daerah yang kita petakan menjadi kawasan rawan narkoba, seperti sebagai contoh kayak yang kemarin viral, Bareskrim Polri menggerebek loket narkoba di Gang Langgar.
0: Di Lampung?
1: Gang, iya di Lampung.
2: Di Gang Langgar.
1: Itu Gang Masjid kayak
0: di Lampung. Gak tau, Gang Langgar.
2: Di Samarinda seberang.
0: Oh, di seberang. Oh, tahu. Nah,
2: iya kan. Di situ kan omsetnya itu 200 juta per hari.
1: Wow.
0: Nah, ya Allah, itu dibeliin pentol dapat berapa?
2: Artinya kan masyarakat di situ tuh sudah terbiasa melihat jual beli ganja, sudah biasa melihat orang tuanya memakai sabu-sabu dan segala macam. Artinya kan potensi seseorang untuk menggunakan sabu-sabu ini jauh lebih besar ketimbang daerah-daerah yang lainnya. Jadi kalau kita melihat kerawanan di Samarinda ini, sebagian besar sudah sangat-sangat rawan.
0: Serem banget ya, berarti kayak ibaratnya tuh di gang, jadi kayak ibaratnya jatuhnya dinormalisasi ya.
2: Iya, normalisasi.
0: Wow, dan tadi sabu-sabu itu anaknya sekolah. Sekarang BTW Samarinda peringkat berapa sih? Kan dulu 3 besar tuh.
2: Sekarang sudah masuk ke 10 ke atas.
0: Oh, 10 besar. Dulu terakhir 3 besar enggak sih, Kak? Zaman dulu
1: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia 3 besar.
0: Sekarang
2: 10 ke atas.
0: Oh, 10. Berarti ada penurunan ya?
2: Ada penurunan.
0: Kadang tuh gini loh ya. Samarinda 3 besar, tapi 3 besar ada penyalahgunaan narkoba tuh kayak gimana?
2: Kalau dulu kan kenapa kita bisa menjadi 3 besar itu kan Kalimantan Utara itu masih gabung dengan Kaltim. Jadi suplainya, gudangnya itu ada di Kalimantan Utara. Itu kan menjadi faktor juga. Kenapa Kaltim ini nomor 3 pengguna narkoba atau suplai narkoba terbanyak? Ketika Kaltara ini udah pecah, udah mulai membaik.
0: Oh gitu. Oh, kalau di Kalimantan siapa yang paling tinggi, Kak?
2: Kalimantan Timur, Samarinda.
0: Tetap
2: Samarinda.
0: Ya. Oh. Ih, sedih banget ya kalau ngelihat kayak gini. Maksudnya tadi tuh anak-anak, apalagi kenapa ya?
1: Ya, anak-anak itu menurut aku sih, Kak, anaknya masih kepoan. Apalagi benar, kepoan. Di pubertas gitu kan, Kak. Jadi kayak pengen tahu, misal ditawarin teman atau apa gitu. Bahkan ini, Kak, aku ada nonton drama Korea gitu.
0: Drakor, annyeonghaseyo.
1: Jadi dia tuh lagi ngeberantas masalah di sekolah dan nemuin di sekolah tuh ada bandar narkobanya. Tapi cara ngebaginya tuh gini, Kak. Oh, kamu mau diet ya? Misal Kak Vera, kamu mau diet ya? Gitu. Aku ada nih obat untuk ngebantu kamu diet, untuk nahan nafsu makan kamu gitu. Ternyata itu narkoba. Jadinya si anak ini kayak gak makan, gak apa gitu. Dan jadinya ketergantungan. Ya sifatnya jadi aneh, badan jadi kurus gitu. Jadi mungkin kayak gitu kali ya, anak muda tuh nyebarinnya.
2: Benar-benar. Jadi selain si anak ini tidak mempunyai pengetahuan terkait narkoba, ditambah lagi normalisasi itu tadi, dia sudah biasa ngelihat hal-hal begitu dan wajar. Ada rasa pengen, ada rasa penasaran, akhirnya mencoba. Padahal kan narkoba ini kalau sekali coba ya udah ketergantungan. Apalagi golongan sabu-sabu, ganja, ekstasi, itu kan efek ketergantungannya sangat tinggi. Jadi andaikan anak-anak sekolah ini punya pengetahuan terkait narkoba, ibarat ditawarin racun, nih cobain racun. Karena dia sadar ini racun, dia

0: kondisi-kondisi tertentu, dan itu dianggap urgent. Tidak ada obat lain lagi selain narkoba itu tadi.
1: Kayak misalkan tadi orang-orang yang ini ya, kayak ada gangguan mental atau apa, itu ada kandungan tapi itu pun dosisnya kecil.
0: Kecil. Obat bius. Orang yang habis yang mau operasi sesar itu kan disuntikan dengan bius.
1: Berarti kalau dibius terus kita cek bisa positif belum?
0: Bisa. Beberapa obat demam kalau dicek itu juga positif amfetamin dan metafetamin.
1: Amfetamin.
0: Iya.
1: Aku tuh kalau ngomongin amfetamin tuh jadi inget ini film Thailand dulu, Kak. Jadi peredarannya di Thailand itu tuh pakai gajah-gajah dimasukin ke dalam pisang penjualannya. Wah, serem.
2: Jadi nyebarinnya dari gajah-gajah itu, Kak.
1: Iya, dari gajah-gajah. Ada filmnya waktu itu di Thailand gitu. Ih, tapi emang jujur ya teman Pro 2, serem banget. Dan kalau ngomongin soal bandar-bandar atau ya para penjual ini, emang targetnya tuh anak-anak muda, Kak, atau sebenarnya random aja, atau emang sekarang fokusnya anak-anak nih, Kak?
0: Kalau bandar ini kan orientasinya bisnis, di mana yang ada uangnya yaitu yang diambil. Dia nggak peduli kelompok umur berapa.
1: Jadi dia nggak nargetin yang kayak ini ya. Kayaknya anak-anak remaja nih.
0: Tapi kalau kita analisis ke belakang, narkoba ini kan salah satunya sabu-sabu. Asalnya kebanyakan itu kan dari Cina.
1: Dari Cina.
0: Di Cina ini sekarang kan negara maju. Indonesia diproyeksi menjadi negara Indonesia emas di tahun 2045. Angka kelahiran kita meningkat, sedangkan di Cina turun.
1: Oh, turun sekarang?
0: Turun.
1: Berarti Cina tuh banyak banget loh.
0: Artinya di tahun 2045 nanti yang mengisi Indonesia itu kan usia-usia produktif.
1: Iya.
0: Nah, usia-usia produktif ini berusaha dirusak oleh Cina menggunakan narkoba ini tadi. Sabu-sabu.
1: Ibaratnya mereka yang enggak tapi make, tapi kita yang disuruh.
2: Dan generasi kita yang kena dampaknya.
0: Artinya Cina ini pengen terus berkuasa di Asia Pasifik. Tidak mau tergantikan oleh Indonesia.
1: Berarti itu jenis-jenis baru tuh asalnya banyak dari sana, Kak?
0: Banyak dari sana.
1: Wow.
0: Apalagi Cina itu kan menguasai perdagangan di Asia Pasifik. Jadi mudah aja masuk ke negara-negara tujuan, kamuflase menggunakan apa-apa itu mudah aja. Yang terbaru itu BNN bersama TNI bersama Polri itu berhasil menggagalkan 1,3 ton ketamin.
1: Ketamin itu apa, Kak?
0: Ketamin itu obat bius hewan yang sekarang disalahgunakan oleh manusia.
1: Itu mohon maaf ya Tempra 2, takutnya kebanyakan ngebius berubah jadi hewan.
2: Nah itu kan buat hewan untuk dibius ya, nanti dibius juga
1: iya,
2: gitu kan.
1: Nanti berubah jadi kelinci, burung, ya Kak ya.
0: Disalahgunakan karena mengandung narkoba itu tadi, bisa bikin ngefly.
1: Oh ngefly. Aku pernah kejadian, Kak, jadi waktu zaman aku SMA ada teman aku yang stres berat. Dia saking udah kecanduannya sampai dia tuh nangis-nangis minjemin duit ke kita-kita terus kayak gara-gara dia nggak tahu, dia cuma bilang dikasih obat sama temennya, obatnya tuh bikin tenang itu, Kak.
2: Berarti dia nggak tahu itu narkoba, Kak?
1: Enggak, itu zaman aku masih SMA, udah berapa tahun yang lalu.
0: Memang sih kalau di kalangan remaja itu paling eksis itu double L.
1: Oh, tahu.
0: Obat putih.
1: Oh, yang kecil-kecil pil, kayak
0: ya bodrek. Kecil gitu, kayak bodrek gitu. Iya. Tapi ada logonya LL. Ada juga pil-pilan warnanya putih, ada lambangnya Y, Yurindo. Biasa disalahgunakan sama pelajar-pelajar kita.
1: Jujur gak pernah lihat lagi, Kak.
2: Iya. Kalau pernah lihat kita digerebek ini, Kak.
1: Iya, paling ngeliat tuh kayak apa ya, kadang itu pun kayak di foto-foto jarang banget ngelihat realnya. Oh, itu yang sering di anak muda.
0: Malahan yang terbaru kasus yang sudah masuk laporannya di kita, pelajar-pelajar kita itu karena double L dan Yurindo ini susah dicari sekarang ini, mereka itu yang dihantup itu pil sapi. Jadi pilnya itu sama seperti double L.
1: Pil sapi?
0: Pil sapi. Pilnya itu biasa digunakan untuk mengobati sapi.
1: Oh, astagfirullah.
2: Kayak orang-orang pada pakai buat hewan gitu loh, Kak.
1: Enggak lama tuh di rumahku ada makanan kucing. Boleh disemil, teman Pro 2 ya.
0: Itu beberapa daerah di Indonesia sudah eksis. Di Samarinda ada kasusnya, cuman enggak sebanyak di daerah yang lain.
1: Dulu kalau zaman saya kuliah itu ada yang saya dengar-dengar aja kan, Kak. Ada yang makan ini jamur. Jamur itu dari katanya dari kotoran sapi.
0: Benar ya, kotoran sapi.
1: Untuk dikonsumsi terus katanya jadi efeknya tuh katanya mereka tuh kayak misalkan naik motor tuh. Naik motor itu tuh pelan tapi mereka ngerasanya kencang.
0: Jadi jamur kotoran sapi itu tidak masuk ke dalam narkoba atau narkotika karena tidak mempunyai efek ketergantungan, tetapi mempunyai efek halusinogen.
1: Iya, halusinasi benar.
0: Membuat seseorang menjadi halusinasi.

0: Jadi jamur kotoran sapi itu biasa didapat dari kotoran sapi yang udah 2 hari 3 hari lalu tumbuh jamur.
1: Diambilin jamurnya.
0: Jamurnya diambil, direbus. Air rebusannya ini biasanya diminum, dicampur dengan kopi atau apalah yang untuk supaya rasanya ini enak di mulut gitu loh.
1: Nggak, tapi jujur nih kenapa sih aneh-aneh? Ya, hidup tuh udah normal-normal aja ngapa sih?
2: Yang konsumsi apa enggak ngerasa ini loh bekas sapi?
1: Iya. Enggak, disuruh makan sebelah sama kotoran sapi enggak mau, tapi makan jamurnya ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Dan kau udah mau jam 10. Masih banyak mau ditanyakan pasti.
2: Iya.
1: Tapi Kak, terakhir ini untuk orang tua juga supaya tahu anak muda, apalagi anak muda sekarang jujur, saya tuh ngeliatnya tuh kayak makin serem, makin jago, makin cepet tahu. Gimana sih sebaiknya orang tua dan kita sebagai seorang teman untuk sesama teman-teman kita?
0: Kita berangkat dari orang tuanya dulu sih. Kalau orang tuanya ini sudah paham terkait narkoba, pasti tahu kok ciri-ciri anaknya ini ketika sudah mulai mencoba sama yang namanya narkoba. Kalau di keluarganya sudah ada satu orang aja yang paham terkait narkoba, itu sudah cukup jadi benteng untuk menjaga keluarganya agar tidak terjerat ke dalam narkoba. Ibaratnya itu ya kayak tadi tuh, orang tua paham ini racun, ya gak bakal dicoba.
1: Iya.
0: Si anak paham ini racun, ya si anak tidak bakal mencoba racun itu tadi. Tapi kalau di keluarganya tidak ada satu orang pun yang paham terkait konsep ketahanan ini tadi, narkoba dengan mudah masuk ke dalam keluarganya.
2: Berarti apakah ini Kak, efek penggunaan narkoba tuh kayak baru sedikit aja tuh langsung kelihatan gitu yang bikin orang tua sadar gitu?
0: Ada, beberapa ada. Semisal sabu-sabu. Orang yang baru pertama kali pakai sabu-sabu itu yang jelas ya efeknya. Pasti semalaman gak tidur. Karena sifatnya ini membuat seorang menjadi lebih aktif, 24 jam akan aktif dia, aktivitas. Tidak makan. Kalau dia ngerokok, rokoknya kencang.
1: Wih, banyak lagi anak muda kayak gitu.
2: Iya, gak bisa, ini ya, lepas dari rokok.
0: Benar. Itu beberapa ciri-ciri seseorang menggunakan sabu-sabu.
1: Kalau mata merah tuh Kak?
0: Mata merah itu kan banyak faktor, gak hanya cuma terkait narkoba.
1: Karena teman aku tuh, teman saya tuh ada yang ini Kak, teman aku gara-gara di dalam kamar terus matanya merah, mamanya marah, kan pakai narkoba ya? Aduh, ada mana tahu anaknya sakit mata ya kan?
2: Ada juga ini Kak di TikTok, dia tuh kayak kantong mata itu hitam gitu dan mukanya tuh agak apa ya?
1: Kayak Kak Anom berarti.
2: Dia Anom bukan aku.
1: Kami tuh di area ada penyiar, kantong matanya tuh punya kantong mata Kak. Jadi emang tebel banget.
2: Tapi ini emang mukanya tuh capek banget, dikomenin sama netizen katanya pakai narkoba, tapi itu emang efek narkoba
1: belum
2: ada yang kayak gitu
1: ya,
2: Kak, atau
0: sebetulnya tergantung kepada metabolisme masing-masing individu. Jadi individu A dengan individu B itu tidak bisa disamaratakan. Ada individu A yang menggunakan, taruhlah ganja. Ganja itu kan biasanya ciri-ciri umumnya ya, kantung matanya gede, matanya merah, bawaannya nguap terus ngantuk. Tapi di kasus lain, individu B, efeknya tidak seperti itu. Jadi ya tergantung kekuatan tubuh masing-masing. Nggak bisa disamaratakan. Apalagi makin kesini bandar itu semakin berinovasi. Ciri-ciri itu sudah menjadi nggak konkret lagi. Makin tahun, makin hari ciri-ciri itu akan terus berubah. Yang paling benar kalau mencurigai seseorang menggunakan narkoba ya udah dites urin aja.
1: Oh, dites urin benar. Jadi emang jangan juga asal nuduh. Ini ya, asal nuduh ya, Kak ya. Dan tadi katanya Kak Adit itu penting banget peran orang tua dan keluarga ya, Kak. Kak Adit, thank you banget udah hadir ke Pro 2 Samarinda, ngasih ilmu banyak banget. Yeah. Aku tahu fungsi negatif dan fungsi positifnya.
2: Iya, dan jujur aku awalnya kayak nggak tahu apa ya narkoba selain sabu-sabu dan ganja.
1: Jadi tahu sekarang ya.
2: Iya, tahu dong.
1: Jadi banyak tahu, banyak lebih paham. Jadi kalau ada temennya yang melakukan, langsung hubungin aja BNN.
2: Oke. Okay. Langsung hubungin Kak Adit nih, bisa.
1: Langsung hubungin Kak Adit. Thank you sekali lagi buat Kak Adit. Okay. Selamat beraktivitas Kak Adit. So, teman Prado, waktunya untuk Veranino dan juga
2: Aulia.
1: Pamit dan bye-bye.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Informasi pertama, Arsenal tutup pramusim 2026-2027 dengan kemenangan adu penalti 4-3 atas Como 1907 di Stadion Emirates. Laga berakhir imbang satu sama selama 90 menit sebelum The Gunners memastikan kemenangan lewat drama adu penalti. Hasil ini jadi penutup rangkaian uji coba sebelum memasuki musim kompetisi baru. Dio dari EXO siap gelar tur konser solo bertajuk Day Off di Asia sepanjang 2026-2027. Agensi Blissway Music mengonfirmasi tur akan menyambangi 10 kota. Rangkaian dibuka dengan 3 hari konser di Seoul pada 2-4 Oktober 2026, lalu berlanjut ke Macau, Bangkok, Jakarta, dan Kaohsiung. Tur ini jadi langkah besar Dio sebagai penyanyi solo setelah aktif bersama EXO. Informasi terakhir, Gunung Semeru kembali erupsi Kamis dini hari dengan suara gemuruh kuat. Erupsi pertama terjadi pukul 1.45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan kolom letusan setinggi 700 meter di atas puncak. Disusul erupsi kedua di jam 1.57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan mencapai 900 meter. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Jawa dengan ketinggian 3.676 mdpl, terus menunjukkan aktivitas vulkanik. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya sampai kita merapat nanti ke jam 3 tuh. Nah, seperti biasa teman Pro 2, di jam 10 kita bakal ada Pro 2 Hitlist gitu ya. Tapi Pro 2 Hitlist hari ini kita agak spesial nih karena cuma 1 jam aja teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request lagu, udah langsung aja request lagu karena akan aku tunggu ya. Karena kita cuma sejam aja teman Pro 2, jadi cepet-cepetan siapa yang akan aku bacain lagunya. So, buat kamu yang mau gabungan bisa langsung ke WhatsApp kami di 081258487885 dan bisa langsung ke Instagram kami di @rripro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2. Aku tunggu ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Oke teman Pro 2, kita bakal ngebacain requestan dari kamu nih ya. Jadi aku bakal baca. Nah itu yang betul teman Pro 2. Aku bakal bacain dari WhatsApp dulu kali ya, karena di sini sudah ada yang request. Tapi oh ini ada nih, Kak Maria namanya, Kak Maria Elsa, yang minta lagunya Selena Grace teman Pro 2 yang judulnya Sumpah Mati. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas. Iya, semangat juga. Semangat buat semuanya ya teman Pro 2. Ini baru memulai hari nih ya. Di hari ini ada apa sih teman Pro 2? Sampai lupa hari aku. Hari Kamis gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau mau dengerin lagu-lagu yang kamu suka, bisa banget request sama kami. Masih aku tungguin teman Pro 2 ya, tapi kita sampai jam 11 aja hari ini. So, langsung aja aku puterin Sumpah Mati dari Selena Grace.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke teman Prodo, kita masih lanjut lagi nih ya. Dan aku bakal ngebacain masih dari WhatsApp dulu kali ya teman Prodo ya. Dan ada Kak Lara nih. Kak Lara Purnamasari yang minta lagunya JKT48 teman Prodo. Yang judulnya Fortune Cookie. Siapa yang tahu lagu ini teman Prodo? Tapi pasti kalau kita ngomongin JKT48 ya gak jauh-jauh lah ya. Pasti Fortune Cookie itu sudah yang paling sering didengerin sama orang dulu tuh. Kalau sekarang masih banyak yang suka juga gitu ya sama lagu-lagu JKT48 yang dulu gitu. Tapi yang sekarang juga bagus-bagus teman Prodo. Kayak aku sangat suka. Bahkan kayak kemarin apa judulnya ya? Aku lupa teman Prodo. Tapi pokoknya lagu-lagu JKT48 sekarang sudah sangat-sangat apa ya? Easy listening buat semua orang gitu. Kalau dulu masih ada yang kayak JKT48 yang mana sih? Gitu. Kalau sekarang sudah tahu semua tuh pasti.

0: Teman-teman dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Kodara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Oke, teman Pro 2, dan ini sepertinya nih ya, buat kamu-kamu yang mau request lagu, masih aku tungguin mungkin satu lagu lagi nih teman Pro 2 yang akan aku pilih dari Kak Mei De Kid nih, yang minta lagu Boy Next Door. Tapi sayangnya belum masuk di playlist kami nih Kak untuk Hollywood Action, jadi aku akan puterin juga, pokoknya intinya lagunya Boy Next Door gitu ya, salah satu yang menurut aku ini juga vibesnya kurang lebih sama gitu ya teman Pro 2. So langsung aja mungkin buat Kak Mei De Kid, ini akan aku puterin lagu dari Boy Next Door yang judulnya Forever You.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: FM.
1: Oke, teman produa. Hai, balik lagi nih bareng aku Habibi dan kita kedatangan tamu spesial teman produa ya. Dan hari ini kita kedatangan Kak Ayana Huda sebagai owner Tian Tian Egg Tart gitu ya. Halo Kak.
2: Halo.
1: Apa kabar nih Kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini BTW kan kita mau nanya-nanya nih teman produa ya. Jadi kita langsung nanya-nanya aja langsung ke Kak Ayana. Kak Ayana yang manggilnya ya berarti ya?
2: Huda.
1: Oh Kak Huda. Yeah. Oke boleh. Jadi Kak Huda, sebelum mengenal usahanya lebih jauh nih, boleh gak dijelasin dulu egg tart itu sebenarnya makanan yang seperti apa sih?
2: Egg tart itu pastry. Kue pastry itu kulitnya berlapis-lapis.
1: Okay.
2: Ya, jadi dari kulit pastry, terus isiannya itu ada telur sama susu. Ya, dua itu yang isian yang penting di dalamnya.
1: Okay.
2: Komposisinya.
1: Dan mungkin banyak orang yang masih tertukar nih Kak sama egg tart dan pie atau custard tart. Itu bedanya apa sih sebenarnya?
2: Bedanya itu kalau pie dia kulitnya lebih tebal, isiannya itu dia datar, bisa buah, bisa cream cheese, bisa yang lainnya. Kalau untuk egg tart dia tuh lebih ke pastry kulitnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi kulitnya itu berlapis-lapis.
1: Oke. Okay.
2: Biar flaky, jadi rasanya tuh flaky.
1: Oke.
2: Okay. Kalau custard itu dia creamy.
1: Oke.
2: Okay. Gak kadang gak pakai kulit gitu dia.
1: Okay, paham. Dan kalau ngomongin soal memasak nih Kak, ini sebenarnya Kakak hobi kah atau iseng-iseng aja nih?
2: Saya sebenarnya memang suka pastry, kue, tapi lebih khusus ke pastry.
1: Okay.
2: Ya, jadi awalnya juga karena suka makan.

0: jalan juga kan. Mm-hmm. Jadi ceritanya itu pernah jalan ke Penang sama ke China baru makan kue ini pertama kali. Okay. Udah, nih aku suka nih. Gimana ya kalau aku bikin gitu. Mm-hmm.
1: Jadi awal mulanya begitu tuh?
0: Iya. Hmm. Akhirnya bikin jadi jual juga deh.
1: Oke. Jadi awal mulanya karena ya sudah mencoba gitu ya kak.
0: Iya.
1: Ya. Dan kita bakal langsung tanyain untuk cerita awalnya nih, gimana sampai akhirnya kepikiran buat jualan egg tart di Balikpapan dulu ya.
0: Iya,
1: awalnya ya
0: Balikpapan.
1: Dengan nama Tian-Tian Egg Tart.
0: Iya.
1: Gimana tuh kak,
0: iya,
1: ceritanya?
0: Jadi karena waktu itu jalan keluar ya, keluar negeri. Mm-hmm. Kayaknya nih prospek nih. Mm-hmm. Kalau aku buka di Balikpapan dulu. Mm-hmm. Kan. Cuman kendalanya ini kan kita bahan bakunya. Mm-hmm. Yang susah didapat sebenarnya di sini dan mahal gitu. Aha. Gimana ya caranya ya saya bisa jual, terus ya modal seadanya. Aha. Jadi modal nekat juga ini. Uh-huh. Ya ada, akhirnya ada jalan lah.
1: Okay.
0: Tapi dijual dengan konsep ya UMKM.
1: Hmm.
0: Bukan yang kafe-kafe besar.
1: Okay. Yo, tapi kan alhamdulillahnya kan sukses lah ya kak.
0: Iya,
1: ya,
0: alhamdulillah.
1: Nah bahkan sampai ekspansinya tuh ke Samarinda ya.
0: Iya.
1: Nah itu boleh dijelasin nggak outletnya tuh di mana aja?
0: Outletnya itu di Sentosa. Mm-hmm. Sama di Indomaret Gatsu.
1: Oh,
0: di parkiran.
1: Okay.
0: Indomaretnya. Uh-huh. Jadi but gitu.
1: Mm-hmm. Awalnya kenapa tuh kak bisa kepikiran kayak kayaknya buka juga deh di Samarinda gitu?
0: Samarinda ini kayaknya orangnya lebih konsumtif ya.
1: Bener.
0: Lebih banyak juga. Mm-hmm. Dan potensi jualan ektar itu gak banyak orang gitu yang jual.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Bener.
0: Adanya kan di kafe-kafe besar. Mm-hmm. Gitu. Ya udah kalau dijual UMKM nih pasti laris banget nih. Versi kecil gini kan. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Versi merakyat.
1: Versi merakyat. Benar. Dan kalau menurut kakak sendiri kenapa sih apa yang membuat egg tart ini punya penggemarnya sendiri gitu?
0: Karena dia kue yang mungkin ya di sini sedikit langka didapat karena enggak banyak yang buat gitu.
1: Okay.
0: Ya, karena memang agak ribet sebenarnya buat kulit pastry-nya ini.
1: Oh, ribet banget ya, Kak?
0: Iya, lumayan.
1: Lumayan.
0: Jadi harus di berkali-kali di cetak lagi, diadon lagi gitu.
1: Okay.
0: Jadi orang kalau mau jual kayaknya
1: agak ribet deh gitu.
0: Makanya adanya kan biasanya di kafe-kafe aja. Dan beberapa aja ya setahu saya gitu.
1: Okay. Dan menurut kakak bagian yang paling menarik dari egg tart sendiri itu kulitnya kah? Feelingnya kah? Atau perpaduan keduanya nih?
0: Perpaduan dua-duanya sih.
1: Perpaduan dua-duanya.
0: Ya, kelihatannya kayak gampang, tapi benernya susah. Gitu. Terus juga kita bahan-bahannya juga kita bahan yang premium nih. Ya, walaupun dijual dengan harga paling murah lah.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kita gunainnya premium gitu, sama kulitnya juga kan flekirnya gitu, dia crispy gitu.
1: Oke. Okay. Itu ada kesulitan nggak kak? Maksudnya pada saat pembuatan?

0: Kalau
1: gitu
0: timingnya
1: ya?
0: kurang atau kelebihan ya ada yang gosong, ada yang istilahnya gagal alias bantet. Nah
1: Oh,
0: ya itu.
1: oke. Kalau kita ngomongin tadi soal apa namanya human errornya tadi nih Kak, ada kesulitan nggak sih untuk kayak mentraining mereka itu?
0: Ya awal-awal ada kesulitan, tapi sekarang udah alhamdulillah udah lancar karena yang jadi karyawan kita ini udah berpengalaman. Sebelumnya emang jualan kue, jadi ya enak lah udah.
1: Paham lah ya Kak.
0: Iya, baru
1: oke.
0: mereka juga baru kerja di kue ini gitu loh. Sebelumnya kan belum pernah gitu melihat kue ini gitu.
1: Benar.
0: Jadi
1: Jadi kalau misalnya ini Kak, apa namanya pembuatannya ini awal-awal kakak sendirian membuatnya?
0: Iya, dibantu sama suami.
1: Oh, berdua aja jadi.
0: Iya, berdua aja.
1: Oke. Jadi dulu awal-awal merintis seperti itu. Nah,
0: iya.
1: kalau sekarang berarti untuk cabang-cabangnya semuanya sudah kakak
0: Udah,
1: ajarin ya berarti ya.
0: Iya, sama untuk kulitnya ini kita mesin sih. Udah
1: oke.
0: mesin.
1: Oke. Nah, dan kalau dibandingkan hektar lainnya nih Kak, ciri khas dari Tien-Tien nih, apa yang paling sering dipuji sama pelanggan kakak?
0: Yang pertama ini ya.
1: Apa tuh?
0: Murah.
1: Oke.
0: Ya, murah.
1: Itu paling penting.
0: Iya, itu paling penting.
1: Paling
0: kedua, kita pastikan gak amis telur.
1: Oh, oke.
0: Nah, karena dia bahan utama adalah telur. Ya, jadi kita pastikan gak amis telur di hektar kita.
1: Oke.
0: Ya, terus kedua itu dia kaya akan susu bahannya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi wangi juga dia, wangi butternya juga. Butter juga kita pakai yang kualitas nomor satu.
1: Sih.
0: Ya. Jadi sebenarnya kue murah tapi rasanya premium.
1: Oke, dengan bahan-bahan premium
0: iya.
1: ya. Jadi walaupun harganya murah, bukan berarti rasanya juga murah teman produk,
0: iya.
1: tapi justru malah premium gitu. Dan kalau variannya nih Kak, ada varian kah atau gimana?
0: Variannya untuk rasa sih hanya satu aja, ini hektar klasik. Cuman untuk ukurannya dia ada dua. Ada size regular yang besar, sama yang size mini. Itu yang membedakan sama hektar lainnya. Kita ada versi mininya.
1: Oke. Yang ini nih, yang mini.
0: Iya.
1: Oke, yang satunya seberapa tuh Kak?
0: 7,5.
1: 7,5.
0: Iya, senti diameternya. Kalau yang kecil ini dia 5,5.
1: Oke, kena harga berapa tuh Kak? Kalau yang kecil ini.
0: Kalau yang kecil ini untuk sekarang masih promo ya. Beli satuannya itu 5.000. Kalau beli 5 bonus 1. Jadi dapat 6 tuh 25.000 satu paketnya.
1: Murah tuh teman
0: iya,
1: Pro 2.
0: Murah kan?
1: Ya, iya. Itu kan murah itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau beli bisa langsung aja gitu ya Kak ya.
0: Yang besarnya juga kita masih promo kok ini. Dia beli 1 12.000. Kalau beli 5 dapat 1 itu jadi 30.000.
1: Oh, oke.
0: Iya. Lebih murah kan? 60.000 udah dapat 6.
1: Iya, benar. Nah, kalau orang baru pertama kali mau beli ini Kak. Kakak ngerekomendasiinnya coba yang kecil dulu atau yang langsung besar?
0: Yang kecil dulu deh.
1: Yang kecil
0: iya,
1: dulu,
0: apalagi
1: ya.
0: Kalau punya anak-anak kecil. Iya, dia suka yang kecil-kecil kan dan banyak kan jadinya.
1: Oke.
0: Dengan harga 25.000 udah dapat banyak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar. Benar-benar. Setuju tuan
0: iya.
1: Pradua ya. Nah, kalau Tien-Tien ini sekarang udah punya, berarti kan sudah punya cabang di Samarinda nih ya iya. Kak ya. Untuk peminatnya sendiri menurut Kakak sebanyak di Samarinda atau banyakan di Balikpapan?
0: Sama aja sih sebenarnya, cuman ya saya bilang orang Samarinda lebih banyak dan lebih konsumtif sih.
1: Iya.
0: Kalau belanja itu nggak nanggung-nanggung.
1: Iya benar lagi.
0: Satu orang itu bisa sampai 10 kotak.
1: Oh wow.
0: Iya mungkin buat di rumah dibagi ya.
1: Mungkin. Dan mungkin kalau dari kakak sendiri perbedaan dari pelanggan Samarinda sama Balikpapan mungkin ada gak yang kakak rasain?
0: Ada banget.
1: Apa tuh,
0: ya
1: Kak?
0: Tadi satu tadi
1: selain konsumtif
0: ya selain konsumtif juga kalau yang di Balikpapan jujur ya orang mau sabar antri. Kalau di sini
1: rame ya?
0: Kurang ya.
1: Full ya teman-teman.
0: Iya.
1: Itu berarti saking enaknya tuh Kak.
0: Iya. Alhamdulillah. Artinya mau menunggu ya kan.
1: Bener. Nah ada gak pelanggan yang sudah ngikutin Tian-Tian sejak awal nih Kak?
0: Ada. Kalau di Samarinda ada. Mm-hmm. Sampai dulu dia selalu beli di
1: Balikpapan.
0: Balikpapan. Akhirnya saya buka di Samarinda.

0: Linda gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia udah tahu juga ada beberapa.
1: Kakak masih ingat berarti ya orangnya?
0: Ingat banget. Karena terlalu beli banyak kan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, berarti dia pernah tuh dari Samarinda langsung ke Balikpapan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan Samarinda ke awal-awal kemarin. Mm-hmm. Belinya di Balikpapan biar gak ngantri lama katanya.
1: Oh iya sih, bener ya. Iya. Bener-bener, karena di sini pasti ramai banget.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke, itu sangat-sangat apa ya, pasti berkesan lah ya buat
0: iya,
1: kakak
0: berkesan.
1: Ya. Dan untuk orderan jumlah yang mungkin ada gak sih kak, kayak orderan yang jumlahnya bikin kakak kaget atau kayak banyak banget gitu?
0: Iya, pernah itu buat acara wedding.
1: Mm-hmm.
0: Ya jadi di order
1: tuh,
0: iya.
1: Berapa
0: jadi,
1: tuh?
0: Ya sekitar 6 lah paling banyak.
1: Okay.
0: Ya acara wedding buat kuenya kan. Mm-hmm. Seserahan tamu.
1: Mm-hmm.
0: Terus sama yang jastip-jastipan. Ada yang jastip ke Sangkulirang. Mm-hmm. Ke Bengalon, ke Sengata, kemana-mana.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai kewalahan tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hmm. Rezeki.
0: Ya, rezeki.
1: itu namanya ya itu tadi kak, dengan harga yang murah dengan barang yang premium juga ya pasti pasti banyak banget yang mau beli.
0: Iya
1: gitu.
0: Dijadiin oleh-oleh juga kan. Hmm. Akhirnya.
1: Nah kalau misalnya ngomongin soal customer lagi, kebanyakan customer itu beli untuk dirinya sendiri kah atau yang paling banyak mereka bikin yang kayak tadi oleh-oleh gitu?
0: Lebih ke jastipan yang paling banyak gitu. Mungkin
1: ya,
0: karena udah nih kesempatan nih.
1: Mm-hmm.
0: Buat dijadiin oleh-oleh juga kan. Jadi ya open jastip.
1: Okay.
0: Ya ada yang untuk diri sendiri. Ya repeat order terus. Okay. Gitu. Mm-hmm. Itu sih.
1: Oh, dan dari banyaknya itu ya, banyaknya yang beli gitu kak, ada gak cerita lucu atau kejadian yang gak terduga dari si pelanggan nih?
0: Yang lucu itu ya itu dimarahin, tapi udah biasa dimarahin karena lama.
1: Oh,
0: lama
1: okay.
0: Ini karena kita kan masaknya di tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi fresh from open gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya akhirnya memakan waktu kan.
1: Mm-hmm,
0: sementara
1: bener.
0: Yang beli-beli ini ada yang satu orang langsung 10 kotak.
1: Oh.
0: Jadi ngerjain yang itu dulu.
1: Mm-hmm.
0: Ya akhirnya itu dimarah-marahin karyawan saya sih yang dimarahin. Oh. Saya enggak di situ.
1: Bukan kakak ya. Aman kak.
0: Aman kasihan. Iya
1: okay.
0: Namanya awal-awal kan.
1: Mm-hmm,
0: ya
1: bener.
0: Pasti orang
1: pasti membludak ya.
0: Membludak.
1: Oke okay. Tapi ya itu tadi, itu menjadi salah satu patokan menurut Habibie kayak ini makanya enak, enak banget. Makanya orang sampai bisa sampai seperti itu gitu.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Tidak sabar menunggu gitu.
0: Iya.
1: Nah, ada nggak sih kak, menurut kakak kayak fakta uniknya dari Ektart yang mungkin cara simpannya kita, cara makannya gimana. Hmm. Gitu? Karena kan ya tadi takutnya basi kak atau gimana?
0: Nah,
1: tuh,
0: kak? Itu kalau Ektartnya aku ini spesial sih karena aku kasih loyang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Loyang ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalaupun dibawa pulang langsung dipanggang lagi, yang pengen makan hangat.
1: Mm-hmm.
0: Itu enak banget.
1: Okay.
0: Aku sih lebih suka yang hangat.
1: Hangat.
0: Iya,
1: okay.
0: Dia lebih crispy, lebih smooth gitu rasanya. Okay. Wanginya juga kecium kan.
1: Mm-hmm.
0: Terus kalau mau yang dingin juga boleh. Ini disimpan 2 hari juga bisa suhu ruang.
1: Oh, 2 hari ya kak?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kemarin sempat ada yang bawa buat ke Makassar naik kapal.
1: Mm-hmm.
0: Aman.
1: Oh gitu. Oke, makanya tadi banyak banget, bahkan sampai 10 kotak, 10 kotak gitu ya kalau
0: iya.
1: Pesannya. Oke, berarti nanti Bibi akan seperti itu beli.
0: Iya, coba ya.
1: Oke teman berdua, semakin seru, nanti kita bakal lanjut lagi ngomongin Ektart dari Tian Tian nih bersama Kak Huda, tapi setelah lagu yang satu ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Paula Hikam.
1: Makan kerupuk. Dalam perlombaan ini, kita diharuskan memakan kerupuk yang dililit di atas seutas tali tanpa menggunakan tangan. Meski hanya makan kerupuk, faktanya para pahlawan tetap semangat dalam berperang hingga mampu memukul mundur penjajah. Para pahlawan juga hidup sederhana, asupan gizi mereka dibatasi karena para penjajah memonopoli pangan bangsa kita. Perlombaan ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan mandiri, simbol bahwa kita tidak perlu makan yang mewah-mewah untuk bisa bertahan hidup.
0: Taulah Hikam.

0: Oke, Tuan Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Jadi aku langsung mau tanya aja kali ya. Tantangan selama merintis nih Kak, untuk Tian-Tian Ektar sendiri, dan bagian apa yang jadi kesulitan nih untuk kayak usaha di Samarinda maupun di Balikpapan?
1: Tantangannya itu yang pertama modal pastinya ya. Kedua bahan bakunya. Agak susah dicari di Kalimantan ya. Terus yang ketiga SDM-nya.
0: Jadi tiga itu ya kak ya kesulitannya ya. Dan rencana untuk Tian-Tian Ektar kedepannya gimana nih kak?
1: Pengennya itu lebih banyak outlet, lebih banyak pekerjanya juga, biar bisa mempekerjakan orang banyak. Terutama itu saya pengennya ibu-ibu yang kerja, yang mungkin kesulitan dapat pekerjaan ya. Jadi ya itu saya pengen ngerekrut banyak ibu-ibu, expand keluar kota. Ya gitu.
0: Seluruh Indonesia ya.
1: Amin.
0: Nanti Jakarta, Bandung, pokoknya semuanya gitu. Dan mungkin terakhir bisa di-spill lagi untuk kasih tahu ke teman Pro 2 gitu ya, kemana belinya, di mana aja nih, dari Balikpapan sampai ke Samarinda, di mana aja belinya?
1: Kalau di Balikpapan itu di Balikpapan Baru sama ada cabang baru di Siaga. Kalau di Samarinda dia ada dua outlet, di Indomaret Gatsu sama di Sentosa. Nah, terus mau cari lagi nih satu tempat, cuman belum dapat. Semoga ketemu.
0: Amin. Yeah. Nah, untuk pesannya nih kak, selain ke offline store-nya, apakah bisa melewati online?
1: Bisa, untuk sekarang udah bisa online, Grab, Gojek. Ya, ada juga bisa by WhatsApp atau DM IG.
0: Di mana tuh kak Instagramnya kak?
1: Boleh Instagramnya Tian-Tian Ektar Samarinda.
0: Terima kasih buat kalau udah sudah mau sharing-sharing nih ke teman Pro 2. Dan Habibi berharap juga Tian-Tian bisa bisa expand lagi kemana-mana nih ya.
1: Amin,
0: sukses ke depannya dan semakin laris. Dan semua rencana-rencana kakak tadi ada yang kita di offline kita ngomong, semoga semuanya bisa gitu ya, semakin besar lagi bisnisnya dan yang lain-lainnya. So, terima kasih teman Pro 2 sudah dengerin.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
2: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah, Pak? Oh, udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya,
1: Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Iya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: Y-P-P-E
1: yang paling
0: ya
1: cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna
0: kayak
1: agak-agak
0: ungu-ungu fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat.
0: Apakah
1: ya?
0: Lebih cepat bener. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur emang kerjaannya ya main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra, kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga, sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke okay, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sara.
1: Ibu Sara.
3: Ibu Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Ulil, Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah ya, iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik kriknya.
0: Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras yes, ya.
3: Silakan. Sara, ini kan
0: Saras.
3: Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik, baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI. Dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia. Yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta. Untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka. Lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: kayaknya langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
1: Waduh,
3: gitu ya. Tolong dihalang depannya ya, beauty politik and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya.
3: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
3: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sara. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya. Mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu. Jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
0: Yes.
3: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
1: cek fakta
0: kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke.
0: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
0: Wifi betul.
1: Ya. Lu sudah
0: download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada
1: Bu Sara.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya. Oke.
0: Ngadep gini. Oke.
1: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media ya, sosial ya, ya, tuh
1: betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh di
0: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
0: Bener.
1: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
4: Di belakang kelihatan loh, kelihatan.
1: Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya, oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
0: Gensi banget ternyata ya Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sarah terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih, Pak Del terima kasih.
0: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yones. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Bapak Desi.
1: Saya undang
0: untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua, Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.

0: Lagi Bapak dan Ibu, sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya, hype-nya. Boleh dilihat di Play Store-nya, kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan ngelik
0: tulisan juga ya. Dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betul itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman Akustik, silakan.

0: Sesi potret. Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku banget harus ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: kita lanjutkan kembali ya Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Lanjut ya. Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak? Dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur.
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani sekarang.
2: Jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support Betul. Ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Terus jangan siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu AI. Video.
2: Edit kan sekarang pakai AI.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
2: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: No, sir. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, nah. Benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak ya Pak.
2: Jauh lebih lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti.

0: daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
2: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: kalau kita kan pendengar, high nanti people, kita pikirin apa ya?
0: People, high people, high ya, people. High people.
2: Saya
0: high
2: belum
0: people.
2: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama sama RRI tempat, gitu kan? Okay, jadi okay. Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, yeah. Medan, Bali. Jadi makin
2: ketemu
0: kaya.
2: Semua ya
0: dan
2: Pak.
0: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
2: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget ya, gitu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
2: bener,
0: yang deket.
2: Bener, nah. Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah nah, untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
2: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
2: Menang dulu.
1: Anyway, ya. Kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sarah. High people.
2: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang ke mana ya, ke Ulil?
2: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
2: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
2: Oke. Okay. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak. Tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: lalu ini, ada yang baru ya?
2: Ya tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
2: Belum. Nah ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
2: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan.

0: kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
0: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging ya. Pembahasannya
2: kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar ya berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
2: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya gak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih
1: semuanya
2: menjangkau
1: tuh
2: semua ya.
1: Betul. Betul.
0: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
3: Kondisi ya.
1: Baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat
2: Bapak.
1: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
2: Irmansyah.
1: Bapak
2: kemudian
1: Irmansyah.
2: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
1: Pro 1 ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
1: Nah, oh.
2: Pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya, berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ring

Frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di?
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan. Ya,
0: syarat dan ketentuan
2: ya, ya, ya kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Ya? Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Sendiri ya Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai lihat.
0: Ayo.
1: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih, Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
1: Mister, ulil nih, Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya, Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah, Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya, Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Iya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89, jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu dan selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
2: Selalu saya diprotes, Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya. Ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Oke teman Pro 2, balik lagi masih barengan sama aku Habibi ya. Dan tadi kita sudah dengerin dari Jakarta teman Pro 2 karena ada soft launching Transformasi Creator Indonesia. Dan aku bakal ngebacain informasi dari olahraga nih ya, dari pelatih AC Milan, si Ruben Amorim teman Pro 2, yang bakal ngehadapin tekanan besar gitu ya, lawan laga reuni nih, melawan klub mantan klubnya, yaitu adalah Manchester United. Jadi hasil tanpa kemenangan di 3 laga pramusim sebelumnya itu jadi catatan juga buat Amorim. Amorim menjelaskan kalau para pemain sebenarnya sudah mengetahui cara bertahan sebagai sebuah tim, tapi bermain satu lawan satu sampai melakukan tekanan tinggi, Amorim juga negasin kalau skuadnya diisi sama pemain muda, banyak pemain muda. Nah, jadi dari Amorim sendiri, timnya saat ini katanya sudah menapaki jalur yang benar untuk menempatkan skuad dalam posisi siap memenangi laga pertama musim ini. Jadi mantan juru taktik Manchester United ini ditunjuk sebagai pelatih baru teman Pro 2 untuk AC Milan di Juni kemarin. Dan tepat 6 bulan setelah dipecat oleh klub Premier League tersebut.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Taulah ikam.
2: Ada kejadian yang cukup menarik saat proklamasi Indonesia. Frans Mendur, seorang fotografer yang mengabadikan suasana tersebut, roll filmnya sempat hampir dirampas tentara Jepang. Tapi Mendur berbohong kalau roll filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Padahal ia menanam roll film tersebut di bawah pohon kantor harian Asia Raja. Berkat ia, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat suasana

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Merapat di jam 2 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi. Dan di jam 2 seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal entertainment. Yang dimana nih ya teman Pro 2, aktor Inggris yang bernama Nicholas Hoult yang dikabarkan bakal bergabung teman Pro 2 di jajaran pemeran serial Harry Potter musim kedua produksinya HBO tuh. Kan kemarin ini ya rame ya teman Pro 2, kemarin tuh Harry Potter yang serial yang baru gitu, bukan yang film yang dulu ya. Jadi dari Deadline katanya Nicholas Hoult akan memerankan Gilderoy Lockhart. Nah itu di musim kedua ya teman Pro 2, dan Hoult dikenal sebagai pemeran Lex Luthor dalam film Superman dan akan kembali memerankan karakter itu dalam film Man of Tomorrow. Jadi Gilderoy Lockhart itu tuh tokoh utama teman Pro 2 dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets yang akan diperankan oleh Hoult. Jadi dikenal sebagai penyihir yang terobsesi sama ketenaran teman Pro 2. Jadi penyihir yang menguasai berbagai mantra untuk memanipulasi ingatan biar dia tuh direkrut sama Dumbledore untuk jadi profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts. Memang profesor yang jaga di pertahanan terhadap ilmu hitam ini ya, kalau di Hogwarts ya, banyak banget yang mau, dan rata-rata sih villain ya teman Pro 2. Jadi proses syuting serial Harry Potter musim kedua dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini dan menjelang penayangan perdana musim pertama yang judulnya Harry Potter and the Philosopher's Stone pada masa Natal nanti teman Pro 2. Jadi dalam serial Harry Potter, Dominic McLaughlin berperan sebagai Harry Potter, terus ada Alastair Stout memerankan Ron Weasley, dan ada Arabella Stanton yang berperan sebagai Hermione Granger.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kita masih ngobrolin soal apa hayo. Tadi kan kita ngomongin soal Harry Potter nih teman Pro 2. Kita agak melipir dikit kali ya. Ini bukan dari Harry Potter sebenarnya teman Pro 2, karena aku mau ngomongin soal ini siapa sih namanya? Si Stephen Chow teman Pro 2 ya. Jadi di film terbarunya Stephen Chow yang Kung Fu Soccer. Nah itu. susah kan nyebut namanya kan? Dilraba Dilmurat. Nah, ini jadi salah satu bintang utama di Kung Fu Soccer teman Pro 2. Jadi film terbaru garapan sutradara Stephen Chow, dia berperan sebagai Yu Long, sebagai penyerang tim sepak bola putri Amy. Nah, Stephen Chow rupanya punya alasan khusus nih teman Pro 2 untuk memilih Dilraba untuk membintangi Kung Fu Soccer. Dia melihat bakat komedi Dilraba yang selama ini tertutupi nih ya sama kecantikannya, sekaligus mengagumi kegigihan dan profesionalisme sang aktris nih. Jadi seperti yang diberitakan di sini teman Pro 2, kayak Stephen Chow ini bahkan secara langsung nelpon Dilraba nih untuk mengajaknya bergabung dengan film tersebut. Jadi Stephen Chow ngaku sempat gugup nih ketika pertama kali menawarkan peran kepada Dilraba, karena khawatir ini bakal nolak nih si Dilraba. Karena kita tahu juga Dilraba banyak banget teman Pro 2 filmnya, serialnya. Jujur memang dia selalu elegan dan cantik gitu ya kalau di drama-dramanya dia itu. Jadi Dilraba ternyata sedang menjalani syuting dan sempat ngira telepon dari produser tersebut itu sebagai tipe penipu gitu loh teman Pro 2. Jadi baru dia yakin setelah dengar langsung suaranya Stephen Chow sendiri di teleponnya teman Pro 2. Jadi memang awalnya dia takut, dikiranya penipu nih gitu. Pas dia dengar suaranya, oh Stephen Chow, oh ya bener deh gitu. Dan kalau kita ngomongin Dilraba sendiri, ya kita tahu lah Dilraba di mana sih, siapa sih yang gak tahu Dilraba gitu. Kalau kamu nonton drama Cina pasti tahu lah Dilraba nih yang mana orangnya. Minimal tahu mukanya gitu ya teman Pro 2. Jadi kita lihat aja. Jadi kalau kamu belum nonton juga, bisa banget teman Pro 2 langsung aja nonton ke bioskop, masih ada tuh.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

Oke teman Prodo, kita lanjut nih ya. Ada drama baru nih teman Prodo yang tayangnya bulan depan nih. Jadi ini dramanya si So Kang Jun sama An Eun Jin ya teman Prodo. Jadi miniseri terbarunya ya nih dari KBS yang judulnya Love Other Than Yours. Ini bakal tayang bulan depan teman Prodo di tanggal 12, dan drama ini ternyata tuh tentang pasangan yang sudah ngejalin hubungan lama teman Prodo 10 tahun gitu ya. Tapi dia ngerasakan perasaan yang asing ternyata satu sama lain. Jadi sebelumnya teaser pertamanya menyoroti perjalanan cinta dari Nam Gung Ho yang diperankan sama So Kang Jun tadi teman Prodo, terus Lee Mi Do yang diperankan oleh An Eun Jin. Jadi selama satu dekade dan poster utama justru memperlihatkan perubahan emosi yang berbeda gitu ya teman Prodo. Jadi muncul ada perbedaan dari yang awalnya muncul kayak ya cinta-cinta gitu ya, tiba-tiba kayak agak tegang gimana gitu teman Prodo. Jadi tinggal kita tunggu nih gimana. Dan kalau dilihat dari posternya gitu ya, ini salah satu gak lihat ke kamera lagi teman Prodo. Tahu kan maksudku. Biasanya sih ya, biasanya sih ada aja tuh yang begitu.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Hit FM.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Ada kabar baru teman Pro 2 dari Park Bo Gum sama Kim Yoo Jong yang bakal reuni nih teman Pro 2 di variety show special Love in the Moonlight Again. Jadi ini tuh buat ngerayain 10 tahun drama Love in the Moonlight. Jadi nanti ada Jin Young juga teman Pro 2 seperti biasa. Ada juga Choi Soo Bin dan Kwak Dong Yeon. Nah mereka menjalani perjalanan 2 hari 1 malam di Hongcheon Gangwon teman Pro 2. Dan kelima pemeran utama. Mereka bakal nikmatin momen-momen reuninya dengan ya kayak seperti biasa acara itu teman Pro 2 ya. Dia akan ya biasanya sih di ini ya, kalau aku taunya tuh kalau gak salah di beberapa tempat kayak camping gitu-gitu deh teman Pro 2 ya. Dan drama Love in the Moonlight sendiri itu ternyata ratingnya tertinggi itu pernah di angka 23,3%. Dan jadi salah satu drama populernya KBS. Jadi variety show spesial ini bakal hadir 2 episode teman Pro 2. Nanti tayangnya di 16 September dan di 23 September. So teman Pro 2 itu aja yang bisa aku bagiin buat kamu. Dan waktunya aku pamit undur diri, asik. Karena setelah ini teman Pro 2 akan ada suara siar dari yang lainnya. Nanti juga sampai merapat ke jam 12 malam. So waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

pusat dunia video. I love you but you love you love me teman berdua. 88,5 FM teman terbaik kamu. Sore cerah bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu pastinya sampai nanti di jam 8 malam ya, di 13 Agustus 2026 teman berdua. Hari apa ini? Hari Kamis ya. Selamat sore aku ucapin buat kamu pastinya yang mungkin ini udah pada prepare mau siap-siap pulang dari tempat aktivitas, jalan masih cukup lengang ya teman berdua. Hati-hati aja di jalan, mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan ya, bisa kembali kumpul bareng keluarga di rumah, dan jangan lupa bawain icip-icip apa kayak gitu ya supaya pulang dengan rasa bahagia ya. Oke, kali ini aku mau bagiin lagi informasi-informasi terupdate pastinya buat kamu di sore ini ya. Dan ini ada satu kabar yang kayak agak kurang enak buat didengarnya, tapi nggak apa-apa, aku mau kabarin aja di sosial media, mana tahu kamu bisa perjuangkan ya. Nah ini kabarnya, jumlah lulusan universitas yang nganggur di Indonesia sekarang tuh udah tembus lebih dari 1 juta orang. Yang paling banyak ternyata teman berdua banyak nih lulusan manajemen ya, itu nganggur sekitar 10,3% dari total pengangguran yang punya gelar sarjana atau lebih. Terus ada juga yang lulusan hukum nih teman berdua 9%an, ekonomi 8,7%, pendidikan 7,1%, dan akuntansi 5,1%. Dan data ini sendiri didapat ya dari analisis LPEM FEB UI dari data Sekernas BPS Agustus 2025. Tapi yang perlu digarisbawahi juga, persentase ini bukan berarti 10,3% lulusan manajemen itu nganggur ya. Angka ini masih apa ya, menunjukkan porsi lulusan dari masing-masing jurusan di antara seluruh pengangguran yang minimal punya gelar sarjana gitu tahun kedua ya. Jadi memang kayaknya di Indonesia banyak yang ngambil apa prodi atau jurusan manajemen juga gitu. Jadi akhirnya akumulasi persentasenya jadi jauh lebih tinggi ya tahun kedua ya. Dan ini sebenarnya enggak sepenuhnya bisa apa ya nyalahin jurusannya aja sih, karena memang kalau sekarang ini ada gambaran atau ada data juga teman kedua soal ketidaksesuaian ya antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja sekarang. Banyak yang memang mungkin punya gelar ya, tapi belum tentu yang namanya gelarnya itu teman kedua keahlian yang dipunya nih sama teman-teman ya itu udah sesuai dengan pekerjaan yang tersedia sekarang ini. Jadi ini kayaknya bukan soal banyak sarjana nganggurnya aja sih, tapi gimana kampus ataupun dunia kerja sendiri bisa lebih nyambung dalam soal skill yang dibutuhkan sekarang-sekarang ini. Makanya kayaknya kita akhir-akhir ini juga sering dengar kabar gak sih kalau misalkan ada banyak jurusan-jurusan yang itu sudah mulai ditiadakan dan sekarang udah beralih gitu teman-teman dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang kebanyakan tuh dari teknik atau teknologi informasi gitu.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Bayangin, salah satu dokumen paling bersejarah dalam perjalanan Indonesia ternyata pernah ditemukan di tempat sampah. Naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ternyata sempat dibuang setelah proses perumusan proklamasi selesai. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh seorang wartawan bernama BM Diah di tempat sampah yang berada di rumah Laksamana Meda. BM Diah kemudian menyimpan naskah tersebut selama puluhan tahun. Nah, yang bikin fakta ini makin mengejutkan, 47 tahun kemudian, tepatnya pada 29 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah asli itu kepada Presiden Soeharto.

Sekarang, naskah tulisan tangan Soekarno tersebut disimpan sebagai salah satu arsip penting sejarah Indonesia di Museum Arsip Nasional. Jadi, coba bayangkan kalau waktu itu BM dia gak menemukan naskah tersebut. Mungkin salah satu bukti sejarah kemerdekaan Indonesia bisa benar-benar hilang. Ternyata, benda yang terlihat seperti selembar kertas biasa bisa punya cerita luar biasa.

Tahun berdua akhir-akhir ini banyak banget nih netizen yang kayak apa ya, mengeluhkan banyaknya nyamuk yang muncul pas malam hari di media sosial, walaupun kabarnya kan sekarang ini sebenarnya udah apa ya, di beberapa wilayah Indonesia tuh udah masuk musim kemarau gitu tahun berdua. Dan biasanya kalau banyak nyamuk tuh kan kalau udah mulai mau masuk musim penghujan ya, karena memang nyamuk bertelur gitu di mungkin di genangan-genangan air. Ini musim kemarau tapi nyamuknya banyak banget. Dan ternyata memang musim kemarau ini bukan berarti nyamuknya bakal kurang, teman perdua, malah di beberapa rumah jumlah nyamuk itu bisa terasa makin banyak, terutama pas malam hari. Dan dari BRIN sendiri, ini ada peneliti dari BRIN, si Kahono, teman perdua, mengatakan kalau penyebabnya itu bukan sekedar karena cuaca panas aja. Salah satu faktor yang paling penting justru genangan air ini, terutama air bersih yang ditampung di sekitar atau di dalam rumah, ember, bak mandi, drum ya, toren, pot, bunga, talang air yang mampet, sampai wadah kecil yang kelupaan bisa jadi tempat nyamuk bertelur. Saat kemarau juga teman-teman, kita tuh biasanya kan mulai banyak kayak nampung-nampung air gitu ya, karena khawatir kurangan air, dan tempat-tempat penampungan ini justru jadi bisa jadi rumah yang nyaman gitu untuk nyamuk berkembang biak tuh. Dan cuaca panas juga punya pengaruh ternyata. Ketika suhu di luar terlalu panas tuh banyak ternyata nyamuk dewasa yang cenderung dia mencari tempat yang lebih sejuk, gelap, dan lembab, teman-teman. Rumah akhirnya bisa jadi tempat yang nyaman buat mereka berlindung ya. Makanya jangan heran juga kalau akhirnya nyamuk itu tiba-tiba banyak di balik pakaian yang digantung, di kolong meja, dekat saluran air, atau bahkan sudut-sudut rumah kamu yang lembab. Jadi kalau musim kemarau tapi nyamuk kok malah makin banyak, nah itu perlu dilihat lagi tuh di sekitar rumah kamu, teman-teman ya. Jangan sampai ada genangan air yang dibiarkan, atau kayak tumpukan-tumpukan pakaian yang digantung apa atau berserakan gitu. Nah, itu tempat ternyaman untuk nyamuk ya. Dan cara paling sederhana tetap yang kayaknya umum banget ini disaranin buat kita ya, 3M+. Jadi kalau misalkan kamu udah berasa di sekitaran kamu atau di sekitaran rumah kamu udah banyak nyamuknya, ya itu jadi harus banget lakuin 3M+, teman berdua, menguras tempat penampungan air, terus menutup rapat wadah air, juga menyingkirkan barang bekas yang bisa menampung air, plus ditambah dengan penggunaan kelambu, ya bisa kawat kasa juga atau lotion anti nyamuk, terutama saat sore sampai malam. Yang intinya sih musim kemarau ini bukan berarti kita bebas nyamuk ya, kadang justru kebiasaan kita yang tadi yang kurang baik, beberapa misalkan nampung-nampung air atau misalkan numpuk-numpuk pakaian atau barang-barang bekas gitu, tentara dua, yang malah menyediakan tempat berkembang biak buat si nyamuk-nyamuk ini.

0: Tahulah Ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Teman terbaik kamu.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro2 Samarinda.

Waktunya info Prodo update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman Prodo Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Rabu 12 Agustus memperingatkan bahwa wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadi wabah terbesar kedua sepanjang sejarah pencatatan setelah jumlah kasus terkonfirmasi meningkat menjadi 4.449 dengan 2.061 kematian. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah taklima pers di Jenewa mengungkapkan data terbaru yang dirilis pada Rabu oleh Otoritas Kesehatan Masyarakat RD Kongo menunjukkan bahwa tingkat kematian kasus secara keseluruhan berada di angka 46.3%. Sebanyak 716 pasien masih menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit, sementara 886 orang telah pulih. Informasi lainnya teman Pradua, artis Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam Frozen membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studios bersama anjingnya Frank. Di foto berikutnya Frank berpose untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel. Belle Menzel dan Jonathan Groff akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film Frozen 3 yang akan datang sebagai Anna, Elsa dan Kristoff. Informasi terakhir teman Pro 2, para pesepak bola PSG merayakan kemenangannya menjadi juara UEFA Super Cup 2026 usai mengalahkan Aston Villa di Salzburg, Austria Rabu kemarin. PSG menang 2-1 atas Aston Villa. Demikian info Pro 2 update kali ini.

Okay, masih 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman berdua, Mas Bareng Lija lagi di sini di sore ceria kali ini ya teman berdua ya. Dan aku mengenalin kamu lagi sama sosok-sosok yang cukup bisa dibilang teman berdua hebat lah untuk untuk kita patut untuk kita akui atau kita ikutin gitu ya teman berdua. Dan di zaman sekarang kayaknya banyak banget anak-anak yang lebih sering kan ya ngabisin waktu di depan layar buat nonton berbagai konten doang gitu ya. Enggak cuma anak-anak, kamu juga kan pasti teman berdua ngaku. Nah tapi ini ada satu anak yang bisa dibilang lumayan beda teman berdua. Dia menghabiskan waktu mudanya atau waktu masa kecilnya itu dengan menciptakan kontennya sendiri. Tapi bukan konten digital ya, justru dia melakukan membuat konten literasi gitu teman berdua. Dia malah bikin buku ya, dia udah menerbitkan puluhan buku berbahasa Inggris. Dan bocah ini tuh asal Trenggalek, Jawa Timur, yang bikin kagum juga teman berdua berapa bukunya itu bahkan berhasil masuk jajaran top 15 dan top 50 di Amazon Amerika Serikat dan Inggris tuh. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, kisah Dale yang ini sebenarnya bukan cuma soal anak berbakat atau anak ajaib ya, justru yang menarik adalah kebiasaan kecil yang dia lakuin terus menerus, dimana dari cerita si bapak sih ya, bapaknya dia Aryo Muhammad, Dale yang ini mulai nulis sejak usia 7 tahun teman berdua. Usia 7 tahun udah bisa nulis bahasa Inggris, luar biasa. Awalnya sih sederhana banget, cuman ngebuat buku bergambar gitu. Dalam 3 bulan pertama dia udah menyelesaikan 4 buku ilustrasi. 6 bulan kemudian dia bahkan berhasil menyelesaikan novel komedi pertamanya. Dari situ kebiasaan membaca, menulis ya, dan terus belajar itu terus dia lakukan sampai akhirnya rutinitas sederhana itu berkembang jadi puluhan buku yang bisa diterbitin dan dibaca secara internasional. 7 tahun aku masih main sembunyi-sembunyian bareng temanku, dia nulis buku teman berdua. Jadi mungkin yang paling menginspirasi dari Dale yang ini gak cuma dari pencapaiannya aja di Amazon ya, tapi gimana dia membangun kebiasaannya dari kecil. Dan aku bakal sharing lebih jauh lagi pasti soal kisahnya dia ini teman berdua, juga prestasi-prestasinya dia pastinya ya. So keep tuning on di Pradua 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: itu buat kamu.
1: Teman Produa, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Hai teman Prado, banyak mungkin dari kita yang ngira kalau Dale Liang ini tuh langsung bisa bikin novel yang sukses. Padahal teman Prado kenyataannya gak gitu ya. Semua proses itu kan pasti berjalannya pelan-pelan. Dia mulai dari cerita-cerita yang sederhana aja, terus belajar memperbaiki kemampuan nulis dia, lalu mencoba membuat karya baru lagi dan lagi gitu teman Prado. Jadi produktivitasnya tuh bukan karena tiba-tiba dapat inspirasi besar ya, tapi karena memang terbiasa untuk melakukannya secara konsisten. Dan kalau dilihat dari psikologi belajar juga, sebenarnya proses ini sering disebut compound learning ya teman berdua. Sederhananya kemampuan kita itu bisa terus berkembang karena latihan kecil yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Menariknya lagi, sebelum dikenal sebagai penulis, Dale Liang ini justru lebih dulu dikenal sebagai pembaca. Jadi dia itu terbiasa ngabisin banyak waktu untuk membaca berbagai macam genre buku, dan dari membaca itu dia bisa memperkaya kosakatanya ya teman berdua, mengembangkan imajinasi sekaligus belajar memahami bagaimana sih sebuah cerita itu dibangun gitu. Nah, sebagian besar karyanya bahkan ditulis dalam bahasa Inggris ya, berapa bukunya itu kayak atau The Quirky Friends and Stories of the Worst Bullies History, yaitu berhasil masuk top 15 Amazon untuk kategori dark comedy di Amerika Serikat dan Inggris. Sementara novel fantasinya Regal, The Last Guardian, itu pernah masuk top 50 Amazon dan kemudian diterbitkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi pencapaiannya Dale yang ini sebenarnya menunjukkan juga kalau ngebaca itu bukan cuma bikin kita tahu lebih banyak, tapi juga bisa jadi bahan bakar untuk menghasilkan suatu karya tuh teman-teman berdua.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Taulah ikam.
5: Panjat Pinang, perlombaan yang paling nyata hadiahnya. Dalam Panjat Pinang, hadiah yang ditawarkan sudah terpampang di puncak pinang. Dulu, waktu zaman kolonial Belanda, perlombaan ini diadakan dalam rangka menyambut tamu kehormatan. Perlombaan ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin mencapai tujuan, kita harus saling bahu-membahu satu sama lain.
4: Taulah ikam.

Teman berdua, hal lain yang gak kalah menarik nih dari ceritanya si Deli yang ini ya, yaitu peran keluarganya si teman berdua. Biasanya kalau kita dengar ya cerita anak-anak berprestasi yang kebayangkan latihan keras gitu atau target yang banyak dan orang tua yang kayak terus mendorong anaknya tuh supaya gimana sih caranya berprestasi gitu ya. Tapi pendekatan keluarganya Deli yang ini justru kelihatan beda tuh teman berdua. Gak banyak tuntutan gitu. Sang ayah lebih milih membangun kebiasaan membaca dan berdiskusi di rumah daripada maksa si Deli yang mengejar prestasi tertentu. Jadi ketika Deli yang selesai menulis, karyanya gak langsung dilepas gitu aja. Naskahnya dibaca bareng, didiskusikan, diperbaiki, terus dipersiapkan untuk diterbitkan. Ini kayaknya si bapak juga punya link sih. Butuh ordal nih kayak teman berdua ya. Nah dengan begitu keluarganya bukan mengambil alih proses kreatifnya si Deli yang, tapi justru menciptakan lingkungan yang ngebuat dia itu nyaman untuk terus berkarya. Dan ini satu hal yang cukup penting kayaknya teman berdua, karena kemampuan seorang anak itu kan bukan cuma soal bakat, tapi lingkungan tempat dia tumbuh itu juga punya peran yang besar banget. Dan ketika si Deli yang ini punya ruang untuk membaca, mencoba berdiskusi, melakukan kesalahan dan terus belajar tanpa merasa tertekan, proses berkembangnya tuh malah jauh lebih alami tuh teman berdua.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

Makanya Tom Prado masuk dalam daftar buku terlarisnya Amazon. Tentu ini jadi satu pencapaian yang membanggakan banget dong ya, pasti untuk seorang anak ya. Tapi kalau ngelihat perjalanan Deli yang lagi, keberhasilannya itu bukan tampaknya bukan tujuan utama tuh. Karena tujuannya dia sendiri untuk tetap menulis gitu kan, setelah bukunya dikenal ya, dia juga tetap ngebaca setelah memperoleh penghargaan, bahkan karya-karyanya terus bertambah dari tahun ke tahun ya. Kayaknya ini lebih ke kayak pengen mengimprove dirinya aja gak sih teman Pradua ya. Dan bahkan nih ada laporan dari Hai Bunda gitu, yang mengatakan kalau jumlah buku yang ditulis sama The Lion ini terus bertambah hingga lebih dari 40 judul. Ya ampun, anak sekecil itu punya 40 judul buku gitu ya kan teman Pradua. Sementara berapa karyanya berhasil masuk top 15 maupun top 50 Amazon Amerika Serikat dan juga Inggris. Dia juga aktif jadi pembicara dalam berbagai seminar literasi saat serta menerima penghargaan dari WIPON National Awards School Children 2024 tua. Dan ini juga menunjukkan kalau pencapaiannya itu bukan garis akhir tapi konsekuensi gitu dari kebiasaan yang terus dia pelihara teman Pradua.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

kalau ngelihat ceritanya si Deleng ini memang kayaknya kayak dianggap sebagai cerita tentang anak yang punya bakat luar biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, sebenarnya orang-orang berbakat pun gitu ya, teman produk kayaknya tetap butuh yang namanya latihan tiap hari gitu enggak sih ya, butuh membiasakan diri atau disiplin diri supaya ya udah bakatnya tuh terasa gitu, enggak mendem aja jadi barang rongsokan. Ya gimana sih analoginya? Nah, semuanya dimulai dari hal yang sederhana, dari halaman kosong, terus dia belajar sedikit demi sedikit, satu buku selesai, kemudian buat bukunya tuh, buku berikutnya, ya begitu terus dilakukan sampai akhirnya karyanya dikenal oleh pembaca dari berbagai negara. Dan di zaman yang serba pengen cepat dan instan kayak sekarang, perjalanannya dia ini jadi pengingat juga sebenarnya ya teman berdua, kalau karya besar itu biasanya nggak muncul dalam semalam, ada proses panjang di belakangnya, ada latihan, ada kesalahan, ada kebiasaan yang terus dilakukan setiap hari. Dan mungkin justru itu yang ngebuat kisahnya Deleng yang ini menarik untuk diperhatikan ya, gak cuma karena dia berhasil membawa nama Indonesia sampai ke jajaran buku terlarisnya Amazon aja, tapi karena dia memang menunjukkan kalau konsistensi juga punya kekuatan besar tuh. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kita tuh gak harus nunggu merasa punya bakat besar dulu. Kadang yang paling penting adalah mulai dari hal kecil ya, terus belajar dan gak pernah berhenti mencoba tuh teman produk dua ya. Oke, okay, mungkin itu aja kisah Deleng, teman pradua, anak kecil ya, di umur 7 tahun aja dia udah bisa nerbitin belasan buku berbahasa Inggris ya, yang bahkan terjual di Amazon ya, bahkan ngedapetin suatu penghargaan itu tadi ya. Dan jangan lupa mana, habis ini aku masih bakal nemenin kamu barengan sama teman-teman dari Broadcasting School. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di sore ceria lanjutan ya, sampai nanti di jam 7 malam. So, setelah aja 88.5 FM, teman terbaik.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia.

0: ada Chalai featuring Mingsa, teman berdua. Astaga, bercanda. Apa sih kok diem-diem aja ya depan-depan gue?
1: Halo teman berdua.
2: Halo semuanya.
0: Mager squad.
2: Iya dong, mager squad. Menikmati bumi.
0: Unik banget.
1: Menikmati bumi.
0: Suka aku vibes-nya. Iya. Udah gitu dong.
2: Iya gitu dong.
1: Halo teman berdua, balik lagi bareng kita berdua di Sore Ceria.
2: Aku Brian.
1: Aku Sasa. Terima kasih.
0: Sore ini gak tahu kenapa hawanya enak banget, gue ngantuk ya.
1: Iya, matahari sudah bersinar terang nih kak. Udah bentar lagi
2: gak... Menikmati senja-senja yang cerah ini.
0: Udah mulai puitis dia bos.
1: Kenapa tiba-tiba puitis?
0: Anak senja ya kamu.
2: Iya anak senja dong.
0: Dengar lagu apa?
2: Apa yang lagu sore?
0: Oh kirain teh hijau tadi.
1: Aduh miris banget teh hijau, ngedenger teh hijau emang.
0: Tapi sumpah aku suka banget sama outfit kalian hari ini. Ya ampun, pakai baju sekolah.
1: Enggak, dia
0: pulang sekolah langsung ke sini gitu kan. Kayak kangen gitu ke masa-masa sekolah pakai baju gitu kan. Udah gitu doang.
1: Enggak, tapi
0: ah males banget responnya.
1: Enggak. Gimana ya?
2: Aduh sumpah hari ini bener-bener gak mood gitu loh. Kayak
1: enggak sih kak, aku lebih ke kayak ya Allah tadi kan aku habis apa ya, habis debat ya, jadi rasanya kayak energi ini
2: kukurus habis. Loyo pasti.
1: Kalau berenang bisa apa tadi?
2: Aku kan habis 17 Agustus, lomba-lomba gitu, ih capek banget. Belum lagi tadi tarik tambang.
1: Ih rame banget tuh pasti.
2: Udah gitu tarik tambang kalah lagi, cuma dapat
1: sedikit doang.
0: Iya. Padahal aku mau ngolokin kamu Sasa. Mau ngolokin kamu, udah capek kan debat gitu kan, berargumen gitu, ada mau kampanye, harus gendong Brian lagi. Tapi dia kayaknya udah mulai ini ya, asik ya.
1: Iya, dia sekarang menyenangkan tau.
0: Iya menyenangkan ya.
1: Dan begitu teman-teman nih udah menyaksikan prosesnya brand loh, luar biasa loh dia.
0: Ada kemajuan gak mau ternyata
2: ya? Ada kemajuan memang, keep moving.
1: Kenapa dia makin disini makin pede.
0: Oke, asik.
1: Kita tunggu aja pas dia pede.
0: Jangan dipuji, jangan dipuji.
2: Kenapa jangan dipuji?
0: Ngomongin apa guys hari ini?
1: Jadi kita hari ini bakal ngomongin soal thrifting. Kamu pernah thrift gak, Bren? Aku
2: pernah
1: nanya.
2: Pernah dong.
1: Beneran, udah boleh bohong.
2: Tidak pernah.
0: Nge-thrift kan apa?
2: Pernah thrifting. Adidas? Mungkin kalau thrifting mungkin mainan gitu atau barang. Kalau baju-baju kayaknya gak pernah deh.
1: Kalau aku dulu. Kalau sekarang aku udah gak terlalu. Dulu aku suka banget nge-thrift. Kayak apa ya? Karena pertama kali aku nge-thrift tuh bareng kakak aku. Dan aku ngerasa kayak sangat amat disayangkan gitu loh, baju sebagus itu nggak dibeli dan harganya terjangkau dengan kualitas yang menurut aku masih bagus. Nah dari situ tuh aku mulai awal tuh diajarin sama kakak aku, kayak kakak aku ngajak kayak kita kesini gini. Pas aku liat, wih bagus, oke.
0: Jadi kakak thrifting gitu.
1: Iya kakak thrifting. Kakak pernah thrifting?
0: Sumpah belum pernah.
1: Oh iya.
0: Serius, aku belum pernah sih. Tapi sering aja kayak ngedengar atau kayak teman-teman sekitar tuh kayak ngebeli barang mereka, tapi hasil thrift gitu.
2: Emang di sini ada tempat thrifting?
0: Ada juga kayak toko-tokonya.
1: Banyak. Kamu buka Instagram deh. Di Instagram tuh ada, kamu nge-search thrifting aja nanti muncul thrifting sama Rinda.
2: Kalau aku biasa thrifting di Facebook.
0: Yang agak repot adalah kalau nge-thrift barang KW juga.
1: Iya
0: kak. KW kelas atas gitu terus di-thrift lagi, mending nge-thrift yang memang barang aslinya gak sih?
1: Benar.
0: Gitu,
1: ya. Kalau aku, kalau nge-thrift itu gak mandang barang kak. Jadi kalau misalnya aku ngeliat kualitasnya bagus dan masih bisa aku pakai, nah itu yang aku ambil gitu.
0: Pokoknya thrifting-thrifting yang agak reguler yang ada di sekitar gitu ya. Kalau beli baju bekas. Sorry.
1: Seru banget nih.
2: Yang lebih tua harus dilanjutin dulu.
0: Kamu aja dulu. Kamu ngajak lagi sih. Gak bercanda.
2: Karena aku lupa kan jadinya nih.
0: Iya lanjut.
1: Aku mau nanya
0: dia nggak bisa ini distract bentar aja gitu.
1: Iya. Aku mau nanya
2: brand. Di sini mic-nya Kak Liza gede banget.
0: Makanya duduknya tuh agak.
2: Oh ya duduknya mungkin ditegakin.
0: Bersila gitu ya, sopan.
2: Lebih sopan.
1: Duduk dengan baik dan benar.
2: Baik dengan benar. Oke.
0: Siap sedia.
1: Aku mau nanya brand.
2: Apa tuh pertanyaannya?
1: Kan tadi kamu bilang kamu nge-trip mainan. Maksudnya nge-trip mainan apa?
2: Gak selalu mainan, kayak barang. Mungkin kayak gitar atau apa gitu.
1: Maksud?
2: Kayak peralatan-peralatan, misalnya gitar, speaker, kamera, perlengkapan-perlengkapan gitu. Aksesoris cowok.
1: Oh berat. Aku pikir nge-trip itu cuma soal baju tau.
2: Gak selalu kan nge-trip
0: soal baju. Pokoknya barang bekas gitu, beli barang bekas.
2: Iya intinya barang bekas aja kan. Okay, cuman ngeliat dari kondisinya juga. Kalau bisa ada yang bisa dinego-negoin kan lebih asik.
0: Tapi kenapa kalian mau ngebeli baju-baju apa maksudnya barang-barang bekas, enggak ngebeli yang baru aja sekalian?
1: In this economy ya, Kak.
2: Oh, iya. Iya benar-benar indis ekonomi.
1: Indis ya. Ekonomi ya.
0: Apalah thrifting.
1: Efisiensi ini sekarang merajalela.
2: Iya benar.
1: Enggak sih, aku dari
0: efisiensi
1: dulu.
0: Efisiensi enggak cuma soal efisiensi. Ini ya budget-budget anggaran kantor atau negara, budget dompet kamu juga gitu
2: ya.
1: Enggak ada efisiensi sekarang.
2: Soalnya kadang dapat orang yang BU-BU gitu kadang ngejual dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus, masih kayak baru.
1: Okay. Iya kan? Tapi di Instagram tuh memang banyak tau. Aku waktu itu ada ngelihat Instagram yang dia isinya memang jual barang bekas, ya benar-benar barang bekas. Hmm. Terus ada yang jual HP dan HP-nya tuh baru beli. Dan teman aku pernah dapet tab. Huh? Tab baru dipakai seminggu yang harganya awalnya sampai 9 jutaan, dia beli di harga 6 juta kan.
2: Nah, itu
1: kayak dia. Karena dia memang lagi BU, lagi butuh duit. Nah,
0: yang
1: itu.
2: Itu hebatnya.
1: Yang ngejual.
2: Oh. Makanya saya suka orang-orang BU.
1: Prinsip.
2: Itu dia prinsip saya. Saya suka orang-orang BU.
0: Tapi sayang banget gitu sih.
1: Iya, Kak, tapi di sisi lain mereka harus mengorbankan memang, karena betul memang kalau misalnya lagi mendesak gitu pasti harus dibanting sampai dapat, sampai ada orang yang mau. Sedangkan pet itu kan tab itu kan enggak semua orang yang mau kan, Kak? Enggak semua orang butuh betul. Jadi pas teman aku dapat tuh kayak rasanya kayak wah, hoki nih, hoki. Pas aku ngeliat bener-bener bagus, baru yang kayak terus dia tuh plus keyboard juga. Jadi kayak wah, enak banget. Kalau lagi beli barang thrift terus hoki tuh enak sih.
2: Oh, dapat aksesorisnya juga sama keyboardnya. Biasanya keyboardnya juga mahal itu.
1: Ih, mahal, jutaan. Mahal. Ih, itu hoki.
2: Itu hoki
1: sih.
2: Banget.
1: Itu hoki banget. Begitu juga baju, Kak. Aku pernah dapet aku enggak pernah belanja yang bermerek sih, tapi aku pernah dapet yang kualitasnya benar-benar kayak yang kayak baru gitu. Dan aku kalau misalnya nge-thrift itu baju, itu baju bekas yang memang udah di laundry. Jadi bukan yang baru dibuka dari bal gitu langsung aku ambil. Enggak, yang udah di laundry. Jadi aku pilih-pilih juga. Gitu kalau
0: jelas
1: baju.
0: Juga sih, gak mungkin dia ngejual barang kotor kan?
1: Tapi ada.
2: Memang langsung dibuka dari bal gitu.
1: Iya, dan ada, Kak, aku pernah ngeliat fenomena. Tapi di video aja ya, dalam bentuk video di media sosial. Aku pernah ngeliat orang dia tuh lagi nge-thrift. Terus dipakai, jadi balnya tuh dibuka, baru dibuka. Terus orang berebut buat nyari baju di bal itu. Dan itu belum dibersihin sama sekali. Itu ada. Itu ada beneran.
2: Di Batam, Kak, di Batam.
1: Iya, di Batam. Di Batam,
2: di
1: pasar-pasar banyak.
2: Batam.
1: Bener.
2: Biasanya di situ. Makanya barang-barang murah kan kayak yang itulah.
0: Makanya sempat ada aturannya kan sebenarnya thrifting itu enggak boleh kan,
2: kayak. Iya, enggak boleh.
0: Gimana ya, kayak dia tuh kayak menghalangi industri fashion.
1: Iya.
0: Oke, lah ntar kita ngomongin ini lebih lanjut pastinya, teman berada kamu juga boleh cerita kalau kamu sempat yang namanya nge-thrifting barang-barang juga, boleh banget. Kemana, guys?
1: Boleh gabungan di nomor di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 dan juga di mana, Brand?
2: Di Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Oke, terima kasih teman Pro 2, stay tune.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kalian pasti kan sering banget nih thrifting nih. Kalian ada enggak sih mindset dari thrifting itu tuh?
1: Maksudnya mindsetnya apa nih?
0: Mindset tuh pola pikir gitu, pola pikir kalian tentang thrifting. Pendapat kalian lah, okay. Itu loh.
1: Kalau pendapat siapa dulu? Kakak dulu?
2: Aku dulu.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku, pendapat aku soal thrifting tuh sebenarnya bukan hal yang memalukan, justru menyenangkan menurutku. Menyenangkan, jadi tuh kita apa ya, bisa mencari sesuatu yang memang kita inginkan dan kita mendapatkan kepuasan sendiri gitu loh, dengan rasa yang kayak ih, kita beli ini, kita bisa beli banyak dengan harga yang segini. Nah, itu suatu kepuasan sih Kak yang aku rasain. Pas mindset aku gitu loh, pas aku thrift.
2: Kalau buat Kakak sendiri ya, aku sih lihat-lihat. Kalau buat Kakak sendiri yang namanya thrifting sebenarnya enggak salah. Di sini thriftingnya enggak cuma thrifting baju ya, maksudnya beli barang bekas itu totalnya enggak salah sih. Tergantung, kan kadang-kadang kita tuh ngebeli sesuatu hal karena mempertimbangkan budget kita juga kan, mempertimbangkan mungkin ekonomi kita saat itu sanggup enggak sih, padahal kita butuh barangnya tapi mungkin harganya mahal banget, mau enggak mau kita nge-thrift atau beli barang bekasnya gitu. Itu masih diwajarkan. Tapi ya guys, kalau menurut Kakak, selama mungkin uangnya masih bisa ditabung, mungkin ditahan dulu untuk ngebeli baru aja kalau menurutku. Karena dari pengalamanku ya, yang namanya beli barang-barang second itu biasa kualitasnya jauh lebih di bawah sama barang-barang baru. Kecuali memang kamu lagi hoki tuh kayak temennya si Sasha tadi kan, ngebeli barang second yang ternyata dia tuh sebenarnya baru aja dipakai gitu dipenuhi. Ya, tapi karena lagi BU yang sang penjual, jadi mau gak mau dijual dengan harga murah ya, berarti itu barang second yang baru lah. Masih second tapi masih baru banget ya, jadi ya hoki lah kalau ngebeli gitu. Tapi kalau menurut Kakak, kebanyakan barang-barang second yang Kakak beli tuh ya kualitasnya di bawah daripada barang-barang baru, jadi mending beli yang baru sekalian.
0: Sepakat sih, bener sih. Ya emang, tapi kadang kalau barang-barang bekas itu kadang kan kita nggak tahu, misalnya dia jatuh atau bekas kenapa, ya kan.
1: Bener-bener.
0: Nah itu masalahnya, jadi kita nggak tahu kedepannya bakal gimana.
1: Iya,
0: mungkin kita ngeliat depannya bagus tapi ternyata dalamnya
1: beda,
0: gampang rusak, ya kan?
1: Aku pernah dengar omongan bapakku, karena aku pernah ketahuan tuh aku beli barang bekas kan, dan bapakku kayak, kenapa beli barang bekas? Emang kamu gak ada duit? Digituin kayak, oh ada, tapi nggak apa-apa, pengen aja. Terus bapakku langsung kayak, udahan ya, jangan, kan kita nggak tahu kemarin ini bekas apa. Karena hal-hal yang negatif yang bisa kita pikirin tuh ada nakak, apa ya, kayak entah ini baju orang yang apa, baju orang yang gimana.
2: Mungkin dia habis kena cacar atau apa.
1: Kan kita enggak tahu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu memang yang sebenarnya harus dijaga kalau misalnya kita memang nge-thrift. Jadi jangan sembarangan. Pasti kalau memang kita mau cari barang bekas, itu harus dipilah dulu, kayak sesimpel baju itu tuh harus dicari dulu kayak mana yang tempat nge-thrift, tempat thrift yang memang udah di laundry atau yang memang enggak apa ya, yang memang
0: gak sembarangan
1: dari
0: gitu ambil balnya.
1: Atau memang ada tahu thrift yang dari produsen awalnya, jadi dia yang produk gagal.
0: Itu barang reject nggak sih?
1: Iya, barang reject. Nah itu biasanya itu better lah dibanding thrift yang benar-benar dari.
0: Katanya barang reject nih apa? Bukan berarti barang reject gitu, maksudnya barang KW-nya. Jadi barang reject nih sebenarnya nggak ada gitu.
1: Paham maksudnya nggak ada?
0: Apa ya? Kalian coba
1: gimana tuh?
0: Ada waktu itu di TikTok kan aku nonton, jadi kayak barang reject ini ternyata nggak ada gitu, misalnya kayak produsennya merek sepatu gitu, ternyata dia bilang barang reject, ternyata itu barang KW super gitu. Bukan barang reject, biasanya begitu.
2: Apa iya, mana tahu, nanya dulu ke produsen ya. Kecuali kalau menurut aku thrifting yang mungkin boleh banget untuk dilakuin, yang kita mau gak mau nih harus nge-thrift gitu, adalah barang-barang yang memang dia tuh mungkin cuma ada berapa di dunia ini gitu.
1: Aku paham.
0: Tapi thrifting itu bisa ini dari kayak, oh iya dari merek tadi kan, dari merek. Tapi ada yang kayak bekas kesiram atau ada noda sedikit gitu.
2: Malah ada beberapa mungkin barang-barang second itu yang justru jauh lebih mahal harganya.
0: Benar.
2: Kan dibandingin sama yang baru. Paham. Misalkan dia baru aja dibeli sama public figure tertentu. Gitu kan. Maksudnya harganya jauh lebih mahal.
0: Ada tanda tangannya biasanya.
2: Iya, gitu. Walaupun second tapi ada nilainya. Di situ tuh dia ada nilai-nilai tertentunya gitu.
1: Aku kalau misalnya habis dipakai artis gitu, aku juga pernah tau Kak beli ding dari artis yang memang dia memang kalau artis kan suka pakai aja ya, beda kayak dibanding kita beda. Nah, aku pernah beli punya Aurel Hermansyah.
0: Oh my god.
1: Iya, karena beli gamis. Lucu banget, masih ada sampai sekarang warna ungu gitu. Terus itu tuh benar-benar kayak apa ya, itu bukan aku yang beliin sih, kakak aku yang beliin. Jadi kakak aku yang nyariin di sosial medianya Aurel. Memang dia lagi jual barang-barang yang memang dia gak pakai ya, dan kan? Itu memang dia belum pakai gitu. Dia gak pakai, dia ada di lemari cuma gak dia pakai dan dia jualin. Oh,
0: barang bekasnya gitu, barang bekasnya.
1: Iya, bekasnya. Aku gak tahu ya itu pernah dipakai atau enggak, cuma yang jelas itu gak pernah, jarang dipakai dia lah gitu lah. Jarang dipakai dan gak, jarang tersentuh, jadi dia jual lah ke followers-followersnya dia gitu. Oh. Ya udah dia jual dan aku kedapetan waktu itu.
0: Tapi biasanya begitu, yang artis-artis jual itu biasa jual lebih murah loh.
1: Bener.
0: Aku, barangnya lebih bagus, kadang belum dibuka harganya setengah.
1: Iya, karena
0: atau enggak kurang dari setengah kan?
1: Iya, itu sudah orang have.
0: Orang ya, have tuh udah.
2: Itu ya, sudah orang have. Tergantung mindset dan emang lagi butuh atau enggak. Kadang-kadang kan beli barang bekas itu ya karena ngelihat kualitas juga enggak sih kan? Jarang enggak sih kamu beli barang bekas tapi kualitasnya jelek, mending beli baru sekalian kan?
1: Iya. Iya, itu ngapain? Benar-benar.
2: Pasti kamu beli barang bekas karena itu sebenarnya bagus gitu.
0: Bagus.
1: Kayak HP second sekarang lagi rame banget tau Kak?
2: Iya. Bahkan kan merek misalnya Apple gitu ya kan. Itu secondnya harganya pasti masih ada daya
0: jual,
2: walaupun
0: kurang
2: dia
0: lebih.
2: Tuh yang ini yang apa versi lama banget. Nah, itu kan karena apa? Karena mereknya, brandnya.
1: Brandnya besar.
0: Itu, tapi karena kan brandnya itu beda, dia punya kualitas sendiri.
2: Kalau kita mungkin nge-compare gitu ya harga apa merek HP itu ya sama yang mungkin Android yang baru-baru ya kan mending. Ya, mending beli baru sekalian gitu. Tapi kenapa sih dia kayak masih punya daya jual gitu? Karena ya itu dari brandnya.
1: Iya. Dia udah ngebangun ciri khas dia membangun ciri khas sendiri yang memang brand lain tuh nggak bisa dapetin. Nah itu yang orang-orang incar.
2: Tergantung perspektif lagi tuh.
1: Tapi benar.
2: Yang mau diincar tuh apanya gitu?
1: Apa paham?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: FM。
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, teman Pro 2, sudah melapor kamu 5 FM, teman terbaik kamu. Ya, lanjut lagi nih guys.
1: Masih dengan pembahasan yang sama. Kaget. Maaf ya kak.
0: Kenapa sensitif banget?
2: Enggak ada nih tebak-tebakannya nih.
1: Oh iya.
2: Enggak ada kah?
0: Hah? Apa sih?
2: Bukannya dari tebak-tebakan ya? Oh iya.
0: Aku pura-pura lupa sih.
2: Oh pura-pura lupa. Biar surprise kepada semua penonton teman-teman Pro 2.
0: Iya. Ini ada yang mau tebak-tebakan dulu teman Pro 2 ya. Langsung aja dah kita dengerin.
1: Oke.

0: Halo teman Pro 2, aku Aisyah Hal dan kali ini aku bakal ngasih challenge ke orang random untuk tebak suara. Oke, jadi di sini aku lagi bareng kakak siapa nih?
1: Oh iya, nama aku Kak Jessica.
0: Oh, halo Kak Jessica. Jadi di sini aku bakal ngasih satu audio, nanti kakak tebak ya itu suara siapa.
2: Danau Toba tersedia 80 kapal wisata. Oke. Sebanyak 38 kapal sedang beroperasi. Nah, dari kapal yang tidak beroperasi, 66% sedang menjalani perawatan. Nah, pertanyaan.
1: Udah. Iya, tapi tuh aku tahu, tapi aku lupa namanya siapa.
0: Coba.
1: Siapa ya?
0: Kau mau butuh kasih clue?
1: Boleh. Kasih clue deh. Apa tuh?
0: Clue-nya dia itu, aduh ini pasti ketebak sih. Clue-nya dia itu jago MTK.
1: Oh, tahu.
0: Siapa
1: tuh? Ini. Jeremy Paulin.
0: Ah, iya betul, Jerome Pauline. Kalau boleh tahu, kakak tahu Jerome Pauline itu dari mana?
1: Kalau aku itu taunya dari channel YouTube-nya yang sama teman-temannya itu, sama channel-nya yang bahas MTK itu loh, Kak.
0: Oh iya, benar banget, sama banget. Aku juga suka banget nontonin video-videonya karena seru banget, ya kan?
1: Iya banget. Aku sering nonton di YouTube aku pokoknya. Aku juga subscribe.
0: Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Kak Jessica.
1: Oke, sama-sama, makasih juga ya Kak.
0: Oke teman Pro 2, ayo kita lanjut cari orang berikutnya. Nah, halo Kak, kalau boleh tahu saya dengan kakak siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Natasha Kak.
0: Oke, halo Kak Natasha. Jadi nanti aku bakal challenge kasih satu audio gitu. Nanti kakak tebak ya itu orangnya siapa.
3: Iya Kak.
0: Oke.
2: Ya, 80 kapal wisata, oke. Sebanyak 38 kapal sedang beroperasi. Nah, dari kapal yang tidak beroperasi, 66% sedang menjalani perawatan. Nah, pertanyaannya adalah.
0: Nah, tadi kakak udah denger kan audionya, kira-kira siapa tuh orangnya?
3: Kayaknya itu deh kak, yang suka MTK itu namanya Jerome.
0: Oh,
3: kalau nggak salah.
0: Betul banget kak. Kok kakak bisa tahu sih, cepet banget taunya?
3: Iya, karena saya suka nonton.
0: Oh nonton YouTube-nya ya kak?
3: Iya.
0: Kakak suka bagian apa yang paling kakak suka?
3: Yang dia mukbang.
0: Ih bener kak, aku juga jujur, aku kalau lagi makan tuh aku selalu nontonin YouTube-nya Kak Jerome Pauline. Pasti kakak juga
3: gak? Iya kan, seru. Seru banget.
0: Apalagi yang bareng teman-temannya kan?
3: Iya, yang makan sushi gitu.
0: Nah iya benar banget. Oke deh kalau gitu, makasih ya Kak Natasha.
3: Iya Kak, sama-sama.
0: Oke, jadi teman Pro 2 segitu aja dari aku Aisyah Hal, balik ke studio.

0: Oke, ketebak sih suaranya.
1: Iya, aku ketebak.
2: Aku pertama kali denger langsung tahu siapa itu.
1: Si Ambis itu lagi, Hema. Si Ambis itu lagi. Si Sushi Sushi itu lagi.
0: Kamu tuh kayak gimana gitu si kalau nyebut orang Ambis ya?
1: Dia lagi karena ngomong. Karena orang di sebelahku ini emang Ambis
2: apa
1: banget.
2: Apa sih dia? Gak jelas, gak nyambung.
1: Mungkin emang kayak kelihatan santai cara bicaranya, ternyata dia mau jadi ketos.
2: Kenapa sih?
1: Biar semua orang tahu yang di jalanan, karena biar teman Prodo bahagia.
0: Kayak berkebalikan gitu, saling melengkapi dan klop banget. Satunya ambis, satunya males.
1: Oh iya dong, jelas. Hidup tuh harus dinikmati.
0: Yang ini ngedorong, yang ini ngerem gitu. Iya kan?
2: Berbanding terbalik nih kayaknya.
0: Aku jodohin boleh gak? Enggak. Temboknya ketinggian.
2: Alamak.
0: Tapi kalian akhir-akhir ini masih sering nonton konten Jerome gak sih?
2: Aku udah enggak. Aku tuh jarang tau nonton Jerome.
0: Aku dulu aktif banget nontonin Jerome, apalagi pas dia masih kuliah ya. Soalnya aku suka ngeliatin Wasedabos.
1: Iya, iya. Pas sama Wasedabos yang
2: ngasih. Kalau itu seru, aku nonton dulu.
0: Tapi kan karena dia udah lulus, jadi kontennya tuh udah
2: beda sekarang.
0: Gitu. Bahkan dulu kucing-kucing aku kasih nama teman-temannya tuh Tomoya.
2: Lucu.
0: Namanya temannya lupa lagi.
2: Berempat itu.
0: Iya.
2: Rame banget mereka.
1: Jadi namanya siapa sekarang? Kan itu kan Wasedabos. Kalau Kaliza? Liza Boys.
2: Lucu banget, lucu banget.
1: Kok gitu sih? Gak lucu.
2: Aku tuh bingung lah. Dia kenapa ya guys hari ini guys? Ya,
0: hargain dong usaha.
2: Oh iya, respect. Aja.
0: Respect.
1: Respect.
0: Dia setidaknya mencoba melucu gitu.
1: Setidaknya mencoba melucu.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Mitos atau fakta?
5: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
6: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
4: Mitos atau fakta?

0: Oke, teman berdua, kita lanjut buat ngebahas nge-trif nih bareng kita lagi. Jadi kita bakal sedikit ngulik-ngulik nih, guys. Kalian tahu enggak sih kalau misalnya ada sesuatu nih, kalau nge-trif tuh ada sesuatu yang bakal ngerugiin kita. Hah? Salah satunya kalau nge-trif baju.
1: Oh, kok bisa sih?
2: Ngerugiin
1: dalam aku bingung nih.
2: Itu tadi kalau menurut kakak yang ngerugiin itu kalau kalian beli baju yang nggak dicuci dulu gitu.
1: Ah iya, itu benar.
2: Itu kan rugi banget itu kalau kalau nggak tahu lagi itu barang belum dicuci terus kalian langsung pakai. Ih, bahkan tuh katanya kalau misalkan kita ngedapetin beli baju baru pun ya di toko itu harus dicuci dulu katanya supaya membersihkan apa sih? Ya maybe kapur-kapur.
0: Iya. Terus aku pernah kak. Aku kan kalau misalnya lagi nggak fokus buat ngemilih-milih tuh ya, aku kadang bisa dapat kalau aku nge-trif ya, aku bisa dapat yang tiba-tiba ada sesuatu, ada noda, entah kancingnya lepas atau ada noda, dan itu menurutku itu rugi sih.
1: Mungkin karena, kadang pas di rumah kerahnya robek.
0: Itu iya kan? Apa ya yang pernah robek tuh ya? Aku pernah kayak gitu juga. Tapi itu aku beli baju baru juga ada tau kak yang
2: Iya, benar.
0: Iya kan enggak? Ada kan baju baru yang aku waktu itu pernah beli baju.
2: Bahkan kayak kakak pernah baju baru dari penjahit.
0: Terus?
2: Itu ya satu hari dua hari lepas kan.
1: Mungkin kalau dari penjahit ya wajar, kan dia capek kalau menjahit. Ya, mungkin kalau dari toko kan beda.
0: Tapi baju penjahit itu yang kakak mulai dari nol, jahitnya dari nol, dari kain atau gimana? Ya,
2: dari ini kan baju seragam.
0: Seragam. Terus tiba-tiba.
1: Ya positive thinking aja, capek. Baik tekanannya.
0: BTW kalau ngomongin penjahit ya, penjahit itu memang banyak tekanan. Aku pernah kak ngomong sama tukang jahit dan dia tuh lagi capek-capeknya kan. Apalagi kalau mau sekolah. Kalau kita mau sekolah itu pasti banyak orang yang tiba-tiba ke tukang jahit. Atau enggak ini mau lebaran. Orang banyak kecilin baju pas mau lebaran. Nah, aku pernah datang dan omnya udah gini. Udah kayak bener-bener kayak kenapa? Ada apa gitu. Terus aku ngasih baju itu hamin 2 hari sebelum lebaran itu kan.
2: Di judesin ini ya penjahit ya.
0: Tapi aku paham sih mood dia lagi tidak bebek aja.
2: Tapi namanya pelayanan harusnya enggak gitu sih.
1: Namanya kerja sih, namanya nyari duit. Aku juga pernah kayak gitu. Cuman langsung dibuang.
2: Dari customernya lagi langsung malas deh kalau balik ih malas apa penjahitnya judes gitu kan. Pasti dia cari penjahit lain.
0: Tapi kak di situasi yang kayak gitu enggak ada penjahit yang mau ngambil.
2: Oh, memang.
1: Punya aku enggak diambil, punya.
0: Pernah.
1: Enggak diambil. Enggak diambil.
2: Ini lagi-lagi ya.
0: Jauh nih pembahasannya nih.
2: Dalam studi ekonomi berarti ini apa balik lagi yang butuh adalah kalian bukan dia. Makanya kalian ditolak gitu.
0: Iya. Kalau langganan aku ya Kak, kalau misalnya udah ke penjahit langganan tuh kayak Oke, yaudah. Tapi kalau misalnya lagi nggak hoki ya, kayak aku ngejahit di tempat lain tuh benar-benar kayak susah banget orangnya, bakal nggak mau dibayar mahal pun kadang nggak mau.
2: Iya benar sih.
1: Kadang ada penjahat. Penjahit yang yang di pinggiran-pinggiran gitu. Pas kita jahit di situ, besoknya ngilang sampai seminggu atau dua minggu.
0: Iya kan? Maksudnya ngilang?
1: Benar-benar nggak ada di situ, nggak ada sama sekali.
2: Padahal mau jahit lagi gitu
1: kan? Iya. Mungkin mau ngambil jahitannya, dia nggak ada seminggu dua minggu. Aku pernah.
2: Kamu kenapa percaya sama penjahit pinggir jalan? Lah,
1: kan mana tahu kan ketemu lagi, soalnya dia biasa standby di situ.
2: Kalau setahu gue penjahit pinggir jalan tuh ya satu hari aja dia buka lapak di situ, kamu kasihin jahitan, dia selesaikan hari itu juga. Jangan dititip.
1: Jangan punya aku kutitip waktu itu.
0: Kamu pernah nyoba yang kayak gitu? Enggak pernah.
1: Pernah waktu itu kutitip.
0: Terus apa cerita? Udah.
1: Waktu pokoknya. Udah baju mamaku pernah hilang. Baru ada ya orangnya nih apa pokoknya nggak muncul lah 2 minggu seminggu gitu.
0: Iya
2: dibawa.
1: Iya dibawa sama dia. Jadi aku nggak mau beli baru waktu itu.
2: Sayang banget ya.
1: Iya.
0: Iya kenapa percaya?
1: Lah namanya kan udah percaya.
0: Apa maksud nih?
2: Polos banget sih.
1: Lah kok polos?
0: Ya itu polos bener itu polos. Kamu nggak nyari tahu dan kamu nggak berpikir jauh soal itu.
1: Ya kan namanya. Kadang tuh gini,
2: ya udah
1: dia tuh harus menolong orang dengan cara ngasih kerjaan.
2: Iya, tapi ternyata yang dikasih kerjaan gak tau dia.
1: Iya, ternyata yang dikasih kerjaan gak benar.
2: Kalau ada diambil. Oke, it's okay, jadi pelajaran ya.
0: Oke deh, sip.
2: Siap.
1: Ya tapi kan mana tahu yang kita mikirnya kan bisa jadi lagi sakit. Jadi kan butuh biaya.
2: Oh ya Allah, positif banget. Tapi mungkin bajunya juga mungkin gak gitu ini ya, gak gitu penting ya. Maksudnya kalau itu hilang ya kamu gak apa-apa, it's okay aja.
1: Kalau yang mamaku iya gak gitu penting, cuman kalau aku penting.
2: Kalau itu baju yang penting pasti kamu bakal protes sih, marah gitu.
0: Ya bakal nyari.
1: Ya kemarin iya, kemarin atau aku enggak, nyari.
2: Ya udah kalau gitu dia ngelegowon aja orangnya.
1: Ya, santai aja.
0: Ini logo asik.
2: Malah jadi kepenjahit kita ngomongnya.
0: Iya. Jauh banget nih.
2: Ada ntar deh kita lanjut lagi atau berdua, tapi ini kita mau break dulu sebentar.
0: Yes, benar.
2: Ya, karena kita mau ada zona petang buat nungguin juga sekalian. Betul. Ya. Ini bakal ada azan maghrib nanti di jam 18:23. Keep tuning on Pro 28.5 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
3: Do you wanna know a secret? I know that you'll never keep it, promise. Try to keep it simple for you. High up in the clouds, like you're so special. I can never heard that before. Gotta break it to you

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Tanya Ustadz.
3: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
4: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan diri.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: ada orang yang pakai
1: style apa pakai baju gitu walaupun bajunya bener-bener jelek tapi auranya tuh dapet gitu loh.
2: Benar. Aku punya teman yang dia suka nge-thrift. Nah, dia nge-thrift dan dia bisa styling barang-barang thrift itu yang dia beli. Jadi kayak dia benar-benar ngegunain itu secara benar gitu. Jadi akhirnya dia punya style sendiri yang menjadi ciri khas dia.
1: Oh iya, match and apa?
2: Mix and match.
1: Oh iya, mix and match.
3: Test gitu. Sumpah kakak kagetin langsung cerita loh mereka.
1: Ya saya juga kaget, soalnya Kak Sulis, Kak Liza gak ada siap-siap.
3: Oke.
2: Semua kaget.
3: Oke, jadi kalau dari brand ini ya, ada memang kayak teman berdua orang-orang tuh yang walaupun bajunya sederhana gitu ya, mungkin baju-baju thrifting gitu, tapi kayak kesannya mewah banget ya.
2: Iya benar.
3: Tapi kalau ada juga yang mungkin pakai baju branded, mau sebranded apapun gitu, tapi kayak style-nya biasa aja.
2: Iya, tetap sederhana.
3: Itu soal karisma.
2: Kamu gak punya teman? Iya benar-benar. Itu soal vibes seseorang.
1: Apa mungkin gimana ya? Pikiranku malah kayak orang yang kayak mau kelihatan kaya, mungkin baju-bajunya lebih mahal itu malah kayak sok kaya gitu nggak sih?
2: Sok kaya apa itu sok kaya?
3: Pernah nggak kamu lihat orang tuh kayak cuman pakai kaos oblong biasa dengan celana apa sih sebutannya aku lupa, mungkin culotte atau apa, tapi kayak kesannya wow mewah banget kalau dia yang pakai gitu.
1: Berarti
3: kita
1: emang
3: yang pakai kayak pemula.
1: Emang orangnya aja beda kali ya?
3: Enggak ya, bercanda ya guys.
2: Itu berarti orang punya vibes yang berbeda. Kalau orang sudah pembawaannya sudah rapi.
1: Kalau udah mukanya udah rapi, rambutnya udah rapi.
3: Benar.
1: Apalagi mukanya mendukung.
3: Atau dia kayak punya semacam confidence yang tinggi gitu.
2: Iya, benar.
3: Kalau lesu mau bawa baju kita mewah, jam kita Rolex atau apa gitu, kalau kita lesu atau kita tuh kayak insecurean tuh biasanya akan sangat tidak terlihat.
2: Yes, benar. Yes, kalau
3: sobat aura juga.
2: Iya, terus harus percaya diri kalau pakai sesuatu. Nah, kalau misalnya sudah percaya diri, abis itu pas sudah berani keluar, itu tuh udah beda vibesnya. Kalau nggak percaya diri, itu nggak akan dapet. Paham nggak? Nggak akan dapet.
1: Paham. Cuman kenapa ya pikiran gue malah kayak lain. Kayak kalian gara-gara kalian ngomongnya
2: apa?
1: Pakai baju bermerek gitu kan? Gue malah mikir kayak ada yang orang pakai baju. Aku ada aku mikir kayak ada yang benar-benar pakai baju bermerek.
3: Iya.
1: Apa? Iya kan benar kan?
2: Iya, enggak apa-apa iya. Terusin aja.
1: Mau marah dia, mau marah.
2: Aku enggak
3: marah.
1: Memang mukanya gitu. Kayak mau marah. Jadi ketua OSIS marah. Jadi dia tuh pakai baju yang benar-benar bermerek, iya, cuman bener. Kayak berlebihan gitu, paham enggak sih? Kayak yang cowok-cowok
2: dari atas sampai bawah
1: gitu. Cowok-cowok skena, iya paham enggak?
2: Lah itu kan justru bukan skena, itu pakai thrift.
3: Itu style enggak sih maksudnya?
1: Aku bingung
3: ngomong baju bermerek itu. Ini tau lagu barunya Nike Lay My Mind gue. Ini statement aku yang paling sabe gitu kan. Mau pakai baju pasar juga aku paling oke gitu.
2: Iya, aku paham itu.
3: Kan bajunya kayak baju pasar kan yang
2: dia. Enggak sih maksudnya.
3: Tapi walaupun kita ngelihatnya kayaknya memang benar-benar sepasar itu yang bajunya, tapi karena dia sangat amat pede,
2: percaya diri.
3: Iya, stylenya dia tuh malah itu jadi satu ciri khas dan keunikannya
1: si Nike. Tidak, bukan itu maksudku.
2: Jadi maksudmu apa?
1: Maksudnya yang orang-orang kayak Jamet gitu loh.
2: Orang-orang kayak Jamet.
1: Paham enggak sih?
2: Apa sih?
1: Skema-skema Jamet gitu.
2: Sekarang nggak boleh mention skena itu jamet loh ya, banyak ya orang kan, yang
1: memang skena tuh nggak jamet, cuman iya, ada yang mungkin kelihatan
2: berlebihan.
1: Kayak berlebihan gitu, paham nggak sih?
2: Iya, oh, paham.
1: Itu yang tadi aku mau gitu lah.
2: tapi ya kalau orang kayak maksudnya kalau orang ngeliat ngedeskripsiin seseorang jamet, berarti itu memang dia vibesnya aja kayak jamet. Sebenarnya bajunya bagus, sebagus apapun baju jamet itu kenapa kita ngomongin jamet? Kok juga kamu arahmu ke situ nggak?
1: Maksudnya ya begitu.
2: Terus.
1: Mungkin sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin maksudku begitu kali ya.
3: Oh iya, mungkin style-nya tuh
1: mungkin style-nya benar-benar
3: pakai rantai.
1: Mungkin yang benar-benar bukan style-nya gitu loh.
3: Atau pakai apa gitu, nambahin semacam aksesoris.
1: Tapi kalau orangnya cocok bagus. Nah, kalau orangnya enggak cocok maksa pakai style itu beda kan? Itu beda. Maksudku.
3: Iya. Oh, kayak kamu tuh sebenarnya nerd tapi maksain jamet gitu.
1: Iya.
2: Mukanya nerd tapi gayanya kayak gitu, beda kisah.
3: Iya, kayak
2: aku paham.
3: Mungkin pas make dia tahu itu bukan style-nya dia gitu, tapi dia maksain mungkin. Jadi akhirnya kita yang ngelihat kayaknya enggak sesuai deh.
1: Iya, jadi ngerasa auranya berkurang kan.
3: -1000
2: aura. Tapi kamu pernah nggak brand ngerasain kalau misalnya kamu pakai baju ini tuh benar-benar aneh. Dan kamu beli baju nih. Kamu beli baju, tapi kamu baju itu nggak pernah pakai karena kamu ngerasa kok bukan aku gitu, azik.
1: Mungkin pernah. Cuman karena waktu itu bajunya kegedean.
2: Oh, kegedean? Enggak, kalau nggak cocok stylenya gitu pernah.
1: Iya, gimana ya? Ada sih, memang ada. Ku biarin doang di lemari, ku jadiin baju tidur.
2: Aku pernah nggak ya? Aku kayaknya pernah deh. Aku pernah. Oh, yang ini. BTW aku baju aku yang ada di foto kita itu baju thrift.
3: Oke.
2: Ya, itu yang ada di foto di RR ya, di broadcast yang di Instagram itu yang warna kuning itu. Uh-huh. Nah, itu baju yang baju thrift yang aku pakai dan itu aku pakai bisa dihitung pakai jari. Dan itu baju yang udah ngemendep banget di lemari aku di bawah banget. Jadi pas apa ya, aku beli itu tuh tanpa aku sadari gitu, kayak aku cuma ngeliat itu bagus dan kayaknya cocok gitu. Pas aku pakai ternyata nggak di setiap hari cocok, jadi jarang dipakai deh.
3: Oke, ya kan emang kadang ani ya, kenapa sih akhirnya industri fashion fashion tuh ada sebutannya fast fashion segitu kan?
1: Iya.
3: Nah, gitu. Aku paham. Karena ya, tadi banyak baju-baju yang mungkin dengan styling-styling tertentu yang cuma cocok di musim-musim tertentu, dan akhirnya dia pas ganti musim ganti style baru, iya, dia nggak terpakai gitu. Makanya kan banyak yang nyaranin tuh kayaknya lebih bagus kita untuk ngebeli apa ya, baju atau kaos itu yang polos-polos aja, nggak terlalu banyak style, nggak terlalu banyak apa. Jadi kalaupun sekali masuk kamera itu kayak nggak bakal ini loh, ih itu kan baju yang kemarin gitu, karena dia polos warna netral gitu.
2: Jadi bisa di nyambung-nyambungin sama yang lain gitu kan, Kang?
3: Tapi ini balik ke topik thrifting itu juga gak sih salah satu apa ya, mungkin sisi positif dari thrifting?
2: Iya,
3: ya, karena kita semua apa ya, jadi fast fashion itu berkurang gitu loh. Ibaratnya jadinya nggak banyak limbah fashion karena ganti musim.
2: Bener.
3: Itu bajunya bisa kita pakai lagi daripada dibuang, mending dijual lagi atau memang didonasiin aja.
2: Yes, benar. Kalau apa ya? Kalau misalnya orang yang memandang thrift itu beda, itu gimana ya? Aku karena aku mikirnya sekarang, karena aku juga salah satu orang yang nge-thrift, orang mandang thrift tuh kadang kayak ih apaan gitu-gitu.
3: Mungkin enggak, sebenarnya enggak bilang itu baju thrift, orang enggak tahu itu baju thrift.
1: Ah, benar.
2: Tapi
3: ya.
2: Oh, jadi orang tuh kalau misalnya kita pakai thrift enggak sadar ya?
3: Enggak sadar, mana kakak tahu itu baju mau baju thrift kalau kakak enggak bilang.
1: Iya. Karena baju thrift tuh kelihatan baju retro.
3: Betul.
1: Baju retro.
3: Itu kan sebenarnya pilihan aja gitu, mau beli baju thrift atau beli baju baru sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan kamu, sanggupnya seperti apa gitu. Gak salah sih. Iya kan?
1: Iya, benar. Apa sih? Enggak, aku bingung lah, sumpah.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: 宝丽金。
1: Tarik tambang, perlombaan saling tarik menarik tali tambang untuk menumbangkan lawan. Kekuatan fisik saja tidak cukup, butuh strategi yang tepat untuk menang. Strategi tarik tambang hampir mirip saat para pahlawan kita menaklukkan para penjajah. Ada positioning personel, strategi, dan aba-aba. Filosofi yang bisa dipetik dari pertandingan ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menaklukkan musuh kita.
0: Taulah ikam.

0: Alright, wah gak kerasa banget. Waktunya udah mau selesai ini ya, kita ngobrolnya di sore ini.
1: Bener, gak kerasa ya, tiba-tiba kok nyermat, tiba-tiba udah mau masuk ke penghujung nih teman-teman.
2: Udah mau pisah sama kalian.
1: Udah mau, udah gak akan ketemu Brand lagi.
0: Hah, kenapa?
1: Enggak, ketemu kok nanti.
0: Mau lulus.
1: Jangan ngomongin lulus, gak mau cepet-cepet.
2: Kapannya graduation? Ya,
0: dia walaupun seneng pengen graduation cepet.
1: Iya, dia gak sabar teman Pro 2. Kita tadi udah banyak banget ngebahas soal thrifting. Teman Pro 2 juga tentunya udah tahu ya apa itu thrifting, gimana dan apa sih rasanya? Rasanya kalau nge-thrift dari aku tadi udah ada, dari Brand, dari Kaliza juga udah ada. Udah banyak banget nih kita obrolin soal thrift. Apa nih yang bisa kita ambil dari sini teman-teman ya?
2: Apa ya?
0: Apa coba?
2: Mungkin aduh, sebentar kok otakku jadi ketakutan nih.
0: Otaknya stuck.
2: Mungkin dari yang mungkin kita dapat hari ini tuh, mungkin dari thrifting ini kita bisa memilih mana yang memang layak buat kita. Jadi kita enggak usah ngambil barang yang benar-benar enggak penting. Iya kan? Kita enggak usah tergiur dengan misalnya ada barang yang murah. Emang murah, cuman kalau kita selama kita enggak pakai,
1: kita dalami lagi ternyata
2: apa?
1: Tidak semenguntungkan itu ya, walaupun
2: tidak
1: murah.
2: Tidak semenguntungkan itu.
1: Itu biasa lapar mata aja tau.
2: Iya, lapar mata. Jadi lebih baik kita menahan lapar mata itu
1: biar kita bisa beli
2: yang
1: lebih bagus.
2: Kenyang.
1: Nyambung, asli enggak nyambung.
0: Tapi it's okay sih kalau memang kamu thriftingnya emang worth banget gitu. Karena kakak pernah ya, ada orang nge-thrift baju bagus banget ya, stylenya bagus banget gitu, dan dari kualitas sih oke, okay. Itu dijual cuma 25 ribu. Itu kan worth banget ya, maksudnya kayak dia gak ada sobekan apapun. Dan masih sangat baru atau bagus gitu, gak ada apa ya, warna yang burem atau luntur ya bahasanya. Kalau biasanya kan kalau thrift atau barang bekas kan ada yang luntur lah, ada kurangnya gitu. Itu dijual dengan harga semurah itu kan, itu apa ya, sangat amat worth gitu. Jadi tinggal dilihat lagi itu budget kamu cukup nggak untuk ngebeli satu, dan menurut kamu ini kualitasnya bagus apa enggak untuk dibeli. Tapi kalau ternyata kualitasnya sebagus itu ya it's okay, enggak sih kapan lagi kamu dapat sehoki itu.
1: Sebenarnya thrifting itu kembali ke diri masing-masing sih kak, mau atau enggak, dan lihat maksudnya mau atau enggak, terus kayak sebenarnya selera kita atau bukan. Nah itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gak sih?
0: Ternyata memang bajunya sebagus itu loh, dan harganya semurah itu, walaupun second ya udah gak apa-apa. Walaupun ternyata pas dicuci luntur gitu ya,
1: Tapi kalau kayak gitu kecewa.
2: Emang thrift itu artinya diluntur.
0: Iya, tapi pun nanti kalau dia luntur, kayak kita tuh gak ngerasain loh. Mungkin maybe di dua kali pakai dia luntur gitu. Ya udah 25 ribu doang apa sih?
1: Maksudnya aku mau tanya
0: Tapi sayang sih tetap kayak terbuang-buang gitu ya.
1: Aku mau tanya apa tadi Brand yang kamu bilang?
2: Artinya memang luntur.
1: Maksudnya art
2: karena
1: luntur
2: emang
1: tuh?
2: Dari thrifting itu yang kita incar kan memang retronya, emang vibes retronya. Maksudnya kayak bekas pakai gitu.
1: Enggak semua, tapi enggak semua orang
2: tapi tergantung niat thriftingnya.
0: Iya kan? Ini
2: tergantung niat thriftingnya.
0: Kan di sini pulang ini debat lagi ya?
1: Enggak.
0: Betul, kamu tuh cocok dipasangkan sama Brian supaya mengasah cara berpikir dia.
1: Iya, karena aku
0: akhirnya
1: suka
0: banyak mengalami
1: dia,
0: kemajuan ya Brian. Kamu cocok banget sama
2: saat ini. Mungkin pikiranku ini lebih maju daripada mulutku.
1: Ngomong apa sih dia?
0: Ya udahlah, Bro 2 itu balik lagi ke pilihan hidup ya. Kamu kalau mau nge-thrift sesuatu ya udah iso kayak thrift aja.
1: Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang teman Bro 2 cocok sama nge-thrift, boleh banget nge-thrift dan kita membantu juga usaha-usaha yang baru buka dengan apa ya? Sekarang thrift itu menguntungkan kalau dipikir-pikir, walaupun juga kita akan mendapatkan sisi negatif dan positifnya ya, tapi tentu kita bisa membantu orang-orang mengembang usaha di bidang situ.
0: It's simply kayak gini loh, misalkan ada yang ngejual, ada yang punya usaha thrift, itu kan berarti ada pasarnya. Berarti ada yang butuh. Karena kalau nggak ada yang butuh, nggak akan ada yang jual.
1: Betul.
0: Udah gitu aja sih.
2: Lebih baik support UMKM mulai dari sekarang. Itu pentingnya.
0: Hidup UMKM Indonesia.
2: Ya, hidup UMKM biar ekonomi Indonesia tuh naik. Nah, itu dia. Ada benernya juga.
0: Ya udah pulang, udah selesai. Ayo, pulang, capek aku. Habis energi ku tertarik Brian.
1: Gara-gara
0: habis
1: kita
0: masih harus mikir lagi ya Allah.
2: Ya, tapi kan benar.
1: Oke deh. Kita closing ya. Thank you teman Pro 2. Terima kasih. Kita izin pamit undur diri. Aku Sasa.
2: Aku Brian.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. See you.
0: Oke, stay tune aja teman Pro 2. Habis ini ada English Corner. So, keep turning on Pro 2 88.5 FM, tongan terbaik.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna. Ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Yeah.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo, good evening.
0: Yes. Welcome back to English Corner teman Pro 2 with me Aulia Lut and also
1: with me Lija.
0: How are you Kaliza?
1: How can I say? Yes. I'm doing well. I'm pretty good and full of happiness but I think I'm a little bit nervous. Yes, this is my first time hosting on English radio corner. Program. Yes, yep. How about you?
0: Pretty it's awesome, like 100% happy.
1: Oh my god.
0: Because it's been so long ya teman Pro 2 since the last time we met on English Corner. So, we have a little bit of surprise for you.
1: Apa?
0: Nanti kita bakal ada challenge buat teman Pro 2. Dan challenge ini teman Pro 2, please tell us which part of learning English that might be so hard for you. Nanti kita bakal puterin dan juga kita bakal relate-relatean plus sharing-sharing juga.
1: Okay, amazing days.
0: Kak Liza, hari ini kayaknya, aduh ya, lu berasa lagi ketemu Kak Liza versi London-nya.
1: Iya kak?
0: Yes.
1: Versi Venezuela boleh gak?
0: Boleh juga, aku yang versi Swiss-nya teman-teman dua ya. And anyway, so tonight we will learn about words of the day. Aku bakal ngajakin kamu teman Pro 2 untuk kenalan sama satu ini kayak kebiasaan yang juga ada di Indonesia sebenarnya. Slang word.
1: Slang word. Ya,
0: pernah dengar slang word?
1: I've heard that. Apa ini tuh? Kayak gini gak sih yang lagi ya ada most popular slang Gen Z slang word on the internet from nowadays I think.
0: Yes,
1: betul. People lagi half, people lagi in luck.
0: Betul.
1: Jadi itu slang words?
0: Yes, benar. Okay. Jadi slang words itu tuh kurang lebih kayak istilah bahasa gaul sebenarnya. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya nih di Indonesia di Samarinda deh, kita kalau nyebut bubuhanmu itu artinya kan teman-teman kita gitu kan. Kalau bahasa Inggris slang word-nya berarti guys gitu-gitu.
1: Guys, okay.
0: Terus kan Kaliza udah lama nih di Samarinda. Pernah dengar enggak kalau orang tuh biasa suka dipanggil kayak gini, "Po" gitu.
1: Sering.
0: Halo, po, gitu. Nah, slang word-nya versi bahasa Inggrisnya itu tuh kayak mate, kayak bro and sis itu sudah slang word.
1: Oke.
0: Nah, literally bahasa gaul banget. And buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sempat galau, ih, Lun, emang boleh ya itu buat daily conversation? Justru slang words ini teman Pro 2 itu tuh bakal bikin suasananya lebih chill menurut aku.
1: It's from casual conversation.
0: Casual conversation buat kamu ngobrol bareng sama teman-teman kamu supaya rasanya lebih akrab aja gitu.
1: Betul,
0: so
1: betul.
0: Today we have four words for you teman Pro 2 and you can use this on daily conversation and also kalau misalnya kamu lagi komen-komen di TikTok, Instagram, ini biasanya komen-komen ini pada nongol.
1: And don't use it for tugas kamu.
0: Yes, bisa. Jangan. Tapi kalau bisa sebenarnya, tapi bisa diomelin maksudnya.
1: Iya, bisa diomelin.
0: Jadi emang buat santai-santai aja lah teman Pro 2 bahasa gaul. Kalau aku suka satu bahasa gaul versi Indonesia tuh ini, Wallace,
1: okay. Itu zaman milenial banget
0: ya. Iya, Wallace itu kan kebalikannya slow gitu. Iya, betul, makanya aku suka banget dulu. Dan teman Pro 2 mungkin langsung aja kali ya Kak Alicia. Kita bakal sharing-sharing untuk words yang ada di slang word buat kamu. Ini kayak apa ya, top 4-nya lah ya yang aku rangkumin buat kamu. First, we have Loki.
1: Loki
0: ini, I use this for my, kayaknya di daily ya, aku tuh bisa 5 times for a day. 5 kali, 10 kali sehari aku pakai nyebut si Loki ini.
1: Loki is either Thor's brother?
0: No, Avengers? Bukan dong. Bukan dong.
1: Oke. Okay.
0: Beda itu kalau dia mah ijo-ijo ya, Loki yang ini nih cocok buat kamu yang agak-agak gengsian, agak-agak gak enakan juga. So, Loki itu artinya something is done quietly or not very obvious. Jadi kamu bisa nunjukin rasa agak setuju atau lumayan setuju sama sesuatu. Enggak setuju juga bisa, tapi karena kita enggak enakan jadi kita enggak bilang terang-terangan I don't like this gitu, enggak. Kita mungkin bisa ngomongnya kayak gini, I lowkey not good with this one. Gitu-gitu.
1: Okay,
0: jadi kayak nolak tapi secara halus bawaannya.
1: You don't wanna to showing your truly expressions like that.
0: Definitely. Okay, dan contohnya, kamu bisa pakai ini kayak gini. I lowkey like this song gitu, teman Pro 2. Atau misalnya
1: I lowkey like when he start talking me.
0: Boleh, itu juga boleh. Itu kayak versi gengsinya Kak Liza banget sih. Zuzur. Atau misalnya teman Pro 2, kamu tuh sebenarnya pengen uji outfit teman kamu kelihatan oke banget hari ini. Kakak bisa ngomong kayak gini, I lowkey love your outfit. Tapi kayak ada gestur yang ya aku suka sih, tapi jangan menganggap aku tuh muji ya, tapi aku suka, okay. Gitu dia.
1: Eh buat yang gengsian cocok banget sih ya, sumpah sih.
0: Cocok banget, moving okay. On, ada apa lagi tuh Kaliza?
1: Oke, okay, next ini ada Enobol. Ya, Enobol is for...
0: Kakak tahu bola artinya?
1: Tahu.
0: Oh, artinya
1: eh, bukan,
0: gitu?
1: Tapi bukan, we don't talk about it ya. Okay, jadi okay. Enobol di sini tuh lebih sering kita dengar untuk sesuatu, semacam compliment. Mm-mm. Ya, atau semacam pujian untuk teman-teman kamu mungkin, atau untuk sesuatu hal yang kamu tuh atau orang itu tuh paham banget akan suatu hal.
0: Oh, yes.
1: I don't know if it's wrong or right ya, mm-hmm. Tapi kalau menurut aku it has some feel, some meaning like well. Ya enggak sih, kalau semacam kita tuh let's say setuju sama opininya teman kita gitu. Oh my god, you know it well. Tapi yes, kalau versi slang words-nya itu adalah you know well,
0: you know about ball. It. Yes, it's a compliment, yes. Teman pro dua. Yes. So, when you saw someone with a good statement sih biasanya.
1: Yeah, betul,
0: kadang
1: betul.
0: Kan ada orang-orang tuh yang suka debat di kolom komentar.
1: Uh-huh.
0: Nah, si you know ball, I know ball itu tuh nunjukin kalau guys, ini statement sebenarnya aku tuh tahu banget karena ini kerjaanku atau ini tuh memang major aku di kampus gitu loh konteksnya.
1: Okay.
0: Yes. Jadi agak-agak pamer dikit tapi lebih ke I know ball, kayak ya aku tahu kok itu ada intinya. Nah, okay. Lucu kan?
1: Iya ya, bisa bisa.
0: Abis ini kalau misalnya dibilang I know ball jangan dikira itu aku tahu bola. Nah, no ya, no teman pro dia.
1: Ya aku ada tuh kok bisa sepleset itu ya.
0: Iya, itu kurang lebih kayak orang Indonesia suka bahasa gaul, terus juga maknanya tuh sebenarnya ada makna tersendiri gitu teman pro dia. But now ternyata dipakai juga buat bahasa gaul.
1: Okay.
0: And then next we have lock-in. Lock-in ini kurang lebih kayak kita lagi fokus banget ngejar sesuatu teman pro 2. It means you are extremely focused and committed to a goal. Jadi kamu beneran pengen konsisten banget ngerjain sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu pengen olahraga terus bodinya tuh pengen bagus gitu targetnya bulan depan, kamu bisa bilang kayak gini, I wanna get in shape next month, so I gotta lock in.
1: Oke, okay, it's just for something yang ada deadline-nya gak sih?
0: Yep,
1: ya kan?
0: Boleh.
1: Bisa buat nge-gym, kamu pengen diet, mm-hmm. Atau ya anything like that.
0: Yes, dan juga teman produk biasanya kalau udah ngomong lock in itu, uh-uh. Kita bisa nangkep maknanya tuh jadi apa ya, kalau makna literalnya itu kayak mengunci sesuatu gitu loh.
1: Bukan,
0: udah terkunci gitu.
1: Bukan lock in to another.
0: No. Beda, itu login ya teman produk. Login buat akun Instagram.
1: Iya lagi ya, bukan ya.
0: Ini lock in, L O C K. Jadi kayak kunci gitu ya teman produk ya. Ada lagi enggak Kaliza?
1: Yes, next we have crash out. Crash out, we can say it for apa ya, untuk orang yang kayaknya tuh udah kehilangan kontrol akan emosinya sendiri. Mm-hmm. Jadi mungkin cocok untuk yang punya anger issue. Iya, jadi kalau dia udah mulai marah, kesel banget atau stres mendadak, yang kamu tuh punya kesabaran setipis
0: tisu
1: ya. For instead kayak don't make him angry, he is about to crash out.
0: Oh, oke, okay. Itu udah kayak ini orang udah hampir di limitnya gitu.
1: Yeah,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi crash out itu teman pro 2 itu maknanya you lose your self control. Hmm. Jadi kamu tuh kesabarannya udah habis banget. Kalau udah nangis tuh yang nangis gede banget.
1: Yes, overacting.
0: Overacting, ya bisa juga, tapi mostly it happens because you keep your emotion down.
1: Uh-huh.
0: Terus tiba-tiba akhirnya itu jadinya meletup tiba-tiba.
1: Crash out.
0: Okay. Nah, crash out. Itu 4 slang words yang bisa kita spill buat kamu hari ini, teman pro 2. Kamu juga boleh kasih tahu kita kira-kira slang word favorite kamu apaan sih?

0: Allah, Shell. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: We are back teman Pro 2, dan sekarang kita tuh udah masuk di sesinya untuk belajar bahasa Inggris tapi lewat lagu nih Kak Liza. So for tonight I have my favorite song. Ini tuh lagi on repeat banget di playlist aku. Judulnya Man I Need dari Olivia Dean.
1: Kayaknya aku pernah dengar.
0: Ini lagunya kayak gini. Talk to me, talk to me. Yang itu tuh. Dan sekarang teman Pro 2 ya, langsung aja kali kita puterin untuk cek-cek kira-kira ini liriknya yang ngena banget buat kita bagian mana sih?

0: Dan itu tadi lagunya teman Pro 2
1: ya. Setengah doang ya ternyata ya.
0: Separuh doang, gak separuh sih. Itu aku ngasih nyantapnya seperempat justru ya. Dan ini spesial buat yang dengerin di udara lagunya teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton di YouTube-nya kita. Mungkin bisa tebak-tebakan aja tadi ya lagunya Kumaha. So, now aku bakal kenalin kamu sama satu noun yang menurut aku khas banget di lagunya Olivia Dean ini. Ada kata alchemy.
1: Alchemy. Itu tuh kayak reaksi kimia gitu, bukan ya?
0: Iya, kurang lebih secara harfiah kayak gitu maknanya. Jadi kalau misalnya kamu bingung teman Pro 2 di bagian mana lu ada kata alchemy. Jadi alchemy ini ada di first one-nya teman Pro 2. Waktu dia abis beres bilang bossa nova on all night, it's like a type of alchemy. Jadi kalau misalnya teman Pro 2, kamu mikir kenapa tiba-tiba ngomong alchemy? Tapi sebenarnya maknanya di musik ini tuh shifting, jadi relationship or chemistry yang kerasa magic and special. Jadi saking magicnya itu tuh digambarin tentang logam biasa yang bisa jadi emas. Gitu deh. Dan contohnya kalau misalnya nggak pengen pakai kata ini, well, ini tuh good tapi cuma untuk apa ya? Kayak bikin surat buat teman atau ucapan gitu sih.
1: Okay, let's talk about some things yang magical banget. Ya, kan ibarat kata kayak kok bisa sih two people with two things to soul itu bisa punya chemistry yang sebegitunya.
0: Yes, definitely. And for example, kamu bisa bilang their friendship is pure alchemy. Mereka itu kayak cocok banget ya, gitu.
1: Sobat sejiwa gitu.
0: Sobat sejiwa, bener juga. Oh, kayaknya itu
1: apa tuh?
0: Kayaknya itu di gelas kopi-kopi yang biasa aku beli kayaknya itu deh ngomongnya.
1: Beda.
0: Itu kayak deep lagi gitu.
1: Promise soul.
0: Deep berdoa. Lanjut.
1: Moving on to our second expression. Yes, di sini ada juga kata-kata di lagunya ada get on the same page ya teman Pro 2. Di situ tuh ada line yang so baby let's get on the same page. Nah, itu tuh bukan literally yang ada di halaman yang sama, ya enggak sih? Tapi get on the same page di sini tuh kita dan orang lain tuh punya pemahaman yang sama tentang satu hal gitu. Ya kan ini kayaknya sering banget juga ya kita pakai di mungkin daily conversation kita.
0: Betul.
1: Untuk kayak orang-orang yang mungkin sepaham dengan kita.
0: Yes.
1: We get on the same page.
0: Gitu. I often heard this sentence sebenarnya tiap kali lagi diskusi urusan korporat.
1: Okay.
0: Jadi selalu bilang kita harus satuin dulu ya on the same page itu mulu yang biasa disebut teman Pro 2. Contoh lainnya kalau misalnya kamu pengen ngomong ke calon pasangan kamu, bisa bilang we need to get on the same page about our future.
1: Iya, kayak kita tuh perlu punya pemahaman yang sama, tujuan sama. Ngapain sih ngejalan hubungan kalau enggak sama tujuan arahnya ya?
0: Udah tahu kan teman Pro 2 malam ini kudu ngomongin apa sama pacar kamu ya?
1: Aja,
0: langsung ditajain aja. And anyways, nanti kita bakal lanjut belajar lagi barengan sama teman sama kamu teman Pro 2. And after this we will play your challenge. So, nanti kita bakal juga ngelihat dan juga mendengarkan curhatan-curhatan kamu teman Pro 2. Stay tuned.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Semoga teman-teman Gap Group semuanya juga makin semangat belajar.
1: Yes.
0: Yay. Thank you. And it's also a message for you teman Pro 2 ya. Embrace your mistake. Pokoknya learn from everything. Waktu lagi gabut juga dicari tahu. Itu pesan-pesan utamanya dari Kanisha dan juga Kak Oci. And anyways, karena kita sambil live di YouTube, kita boleh dadah-dadah ke kamera juga enggak? So teman Pro 2, nanti kita balik lagi di English Corner ya. Minggu depan di hari Kamis. So, bye-bye. Bye. Ikut juga. Bye-bye.
1: Bye.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Chaeyoung Twice resmi meninggalkan JYP Entertainment, di mana keputusan ini diumumkan hari ini melalui pesan kepada penggemar. Meski tak lagi berada di bawah JYP, Chaeyoung menegaskan tetap melanjutkan aktivitas bersama Twice, di mana ia menjadi member kedua yang keluar dari JYP setelah Jonghyun. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi bagi masyarakat dalam desil 9 dan desil 10. Kemudian kebijakan ini belum resmi diterapkan dan masih menunggu kesiapan sistem distribusi serta pendataan penerima subsidi. Informasi terakhir, BWF mengirimkan aturan integritas terbaru kepada atlet Indonesia untuk dipelajari, menyusul dugaan match fixing yang tengah diselidiki. Pebulu tangkis Indonesia, Amri Syahnawi, mengatakan para atlet terus diingatkan untuk memahami aturan tersebut karena terdapat banyak ketentuan yang harus diperhatikan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Sebentar lagi ke teman Pro 2, kamu akan mendengarkan siaran langsung Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan kiri? Dari kiri.
0: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum. Kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dasi Rasti itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dasti Rasti kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau ada Dasti Rasti itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Yeah.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rastis tuh kan. Si Rastis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dasti dan Rasti.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dasti Rasti juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalkan. yang bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hudson Hawk.
2: Kurang yang panjang.
1: Kepanjangan. Ya? Oh, iya. Boleh.
0: Boleh.
1: Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih. Gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Iya. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop. Ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lu ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an
1: gitu. Oke.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lu semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Uh-huh. Bawanya The Beatles.
0: Oh. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Oke. Lu bikin Stranger Things.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh, itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi okay. Komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: I, Ayu.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma okay. Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: Betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Ini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay. Right.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Bukan.
1: Peri Platypus. Bukan. Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: kan di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Cuman gue tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada balada gitu takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagu ini. Tapi kayak, agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya.
4: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dasi Rasti yang
5: enggak jelas.
4: Enggak jelas itu.
0: Enggak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Iya. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oh. Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, kan sih. Benar.
4: Benar. Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Angela Reperta Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tapi cintanya tidak berbalas.
0: Oke.
6: Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
0: doang. Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jazz.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Si Joni. Maksudnya Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada usaha.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita gak tau kan?
1: Iya.
0: Gue gak expect sih dia.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
3: Iya kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
3: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Bisa jadi kan sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, bener.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, bener. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence kan Beatles dan kawan-kawan ya.
1: Iya.
4: Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun segan. Tahun sana maksudnya.
3: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya.
3: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
3: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
2: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai.
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
2: Iya sih.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today. Jadi album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
3: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
3: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
5: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Oke.
1: Rasal.
6: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Beda sama rasa. Itu rasa yang pramuka.
6: Beda. Kakek mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
6: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random mas. Terlalu random.
3: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
3: Lagu The Johnson.
0: Hmm.
3: Oh, kita bikin blues ya.
1: Wow. Oke.
3: Itu di studio doang sih.
0: Oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
3: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
3: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
3: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh.
0: sih.
1: Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Yeah. Terus
5: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh, berarti kayak workshop gitu ya?
5: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan nomor persiduluan siapa. Yeah.
0: Oh iya. Oke. Okay.
4: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah,
3: iya.
0: Ini deh.
3: Biasanya gitu. Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: yeah, itu
3: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
5: Notasi dulu, humming.
0: Humming, oke. Okay.
5: Chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
5: kita bikin liriknya bareng.
1: Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
3: nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
6: Yang penting 4.
0: Iya, penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya. PT-PT
0: futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
7: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Hmm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, nyariin tuh. Tuh, dia tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya. Itu orangnya. Siapa nih?
3: Itu
1: siapa?
0: Oh, di sini.
1: Oh, ya.
0: Oh, iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
3: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lupa nih?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
2: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
2: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni. Iya.
0: Dekat sih.
2: Kan? Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
2: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita.
1: Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
3: Banyak kangen cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung sebelumnya pun pas Joni Diri udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada.
1: Oh, gue penasaran sih.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Visualizer kan?
2: Boleh cek dong.
3: Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Iya.
1: Handheld. Iya.
2: Yes, sir.
1: Ovi, Iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
2: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salahin lagunya, lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
2: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, selalu di rumah.
2: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata itu udah dikeluarin.
0: Oke.
2: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
2: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser seluruh Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ah, iya. Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
2: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
2: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
2: Kecau mania.
1: Kecau mania.
2: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
0: Official.
1: Boleh.
2: Kita gantikan officialnya nanti.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
2: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
2: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih.
3: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
2: Joni, Dika, Sidon, semuanya.
3: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu.
0: Iya, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
2: Dikau. Dan Jalan RM Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
2: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
2: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
2: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
2: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
2: Kok free udara? Iya, nanti ada free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
2: Bisa.
0: Berdirinya
2: bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @The Dusty Rasti dan di TikToknya juga ada @The Dusty Rasti 4.
1: YouTube.
3: Di YouTube juga.
2: The Dusty Rusty.
0: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, okay, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rusty juga ya.
0: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: The Dusty Rusty.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama The Dusty Rusty tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari The Dusty Rusty yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit dan juga ini dia
1: The Dusty Rusty. 1, 2, 3, 4.

0: sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
1: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2.
0: Di Jaga Malam ya, hari ini barengan sama Aulia Lun dan juga
1: Indah.
0: Hari ini tuh sebenarnya teman Pro 2, DM Yamin lagi mati lampu.
1: Bener banget.
0: Tadi gimana kamu di jalan?
1: Bukan pas jalan, pas mau mandi kak.
0: Oh pas mau mandi, oh tempatku mati juga.
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: dan itu teman-teman kos pada kaget juga loh, tumben di sini mati lampu. Terus tuh bayangin aja kak gimana caranya mandi ya gelap-gelapan.
0: Ya Allah.
1: Gelap-gelapan tadi.
0: Di jalan juga gelap gak sih?
1: Iya,
0: katanya
1: jalan.
0: Lampu merah yang di perempatan sini, perempatan Lembus mati.
1: Ya ampun.
0: Jadi orang-orang pada agak-agak macet di situ. Semoga sekarang udah enggak lagi ya teman Pro 2 ya.
1: Dalam rangka apa sih ini ya?
0: Ini kayaknya lagi pada gantian sih. Kayak 2 hari yang lalu tuh di daerah Mugrujo Damanhuri gitu kan. Terus kemarin tuh teman Pro 2 di daerah Remaja Sentosa gitu. Kayaknya dia maju-maju gitu.
1: Oh alah.
0: Makanya aku kaget ya, wilayah sini tuh emang tengah-tengah yang jarang banget listriknya mati.
1: Iya.
0: Tapi sekarang kena deh kita ngerasain ya.
1: Lagi.
0: Gak apa-apa, ini kayaknya lagi ada yang dengerin kita sambil mati lampu ya teman Pro 2. Yaudah, kita temenin ya hari ini. Apalagi di Jaga Malam, hari ini kita pengen ngomongin tentang pacar-pacaran.
1: Aduh,
0: tapi ada tapinya
1: lagi. Apaan tuh?
0: Kamu dong yang nge-spill. Aku gak enak soalnya.
1: Oke. Naksir orang, ternyata punya pacar.
0: Aduh. Sebenarnya kalau ngomongin naksir sih menurut aku ya wajar-wajar aja ya. Apalagi biasanya kita tuh naksir orang ngelihat fisiknya dulu.
1: Betul.
0: Baru kita ngelihat kayaknya kepribadian tuh bisa dilihat kalau kita udah sering ketemu sih.
1: Benar. First impression pasti ini dulu nggak sih?
0: Look dulu. Kamu biasanya apa sih part dari orang yang bikin kamu tuh langsung tening sadar dia ada di situ?
1: Secara mungkin fisik sih.
0: Fisik, tapi apanya? Yeah. Apanya?
1: Biasanya dari fitur wajah.
0: Oh,
1: aku suka banget kak nilai visual orang.
0: Oh, kamu
1: gitu.
0: Suka ini ya, dagu sigma gitu.
1: Enggak. Tapi suka yang hidungnya mancung.
0: Waduh, sama kayak hidungmu kayaknya ya. Ini Indah ingin menjaga ini genetik keluarga kayaknya teman Bro juga ya. Kalau aku tuh jujur bener-bener merhatiin mata, sorot mata.
1: Oh.
0: Ada orang-orang yang menurut aku kalau ngelihat kita itu teman Pro 2 lembut banget.
1: Iya sumpah. Sumpah ya, aku juga suka.
0: Ada yang intimidating juga. Kelihatan tahu kalau orang tuh excited buat ngobrol sama kita atau sekedar basa-basi aja. Nah, kalau ketemu orang yang kelihatan kayak oh, kamu tertarik ya buat ngobrol sama aku. Aku tuh bisa lebih lanjut pengen coba bahas ini gitu.
1: Dari sorot mata ya, Kak.
0: Sorot mata atau yang paling obvious kalau dari jauh itu tinggi badan.
1: Iya sih, bener sih.
0: Apa ya kalau tinggi badan tuh mungkin bikin kita kelihatan lebih dewasa.
1: Bener.
0: Apalagi kalau misalnya tinggi orang ini teman Pro 2 lebih daripada kita gitu. Selisihnya lumayan
1: lebih
0: jauh,
1: tinggi.
0: Kita langsung ngerasa oh ini udah dewasa. Oh ini bisa ngomong gitu.
1: Iya bener. Pengen siapa sih yang gak pengen ngomong.
0: Nah biasanya kalau udah di titik ini ya, teman-temanku tuh bakal dapat update atau ya udah sih di grup chat itu kita saling update aja satu sama lain. Kita searching
1: crush,
0: searching username-nya.
1: Oke.
0: Nah, kita cek juga apa tanda-tanda orang yang punya pacar menurut Ida.
1: Apa ya? Kadang tuh misalnya kalau dia buat SG gitu kan Kak, terus tiba-tiba ada yang komen kayak tanda tanya atau kayak disuruh komen kayak itu kalau misalnya
0: itu
1: bukan pacar,
0: banget.
1: Itu mungkin gebetannya kan.
0: Kalau aku sama teman-temanku, aku enggak tahu kenapa ya. Cowok, apalagi kalau rambutnya itu gak gondrong, tiba-tiba di tangannya ada ikat rambut hitam. Ini Indah aja teman produk, dia langsung
1: merinding. Sumpah merinding banget.
0: Nah makanya nih
1: banget.
0: Udah saatnya buat kamu teman produk sharing sama kita ya. Kira-kira kamu pernah gak sih naksir orang yang ternyata udah punya pacar, terus kamu ngapain abis itu ya? Bisa banget di spill di WhatsApp kita. Di mana tuh Indah?
1: Di 08-1258-487885.
0: Atau langsung aja ke DM kita di @rrpro2 sama Rinda. Bisa juga di RR Digital. Anyways, kalau kamu pengen telpon bisa lewat WhatsApp kita juga ya. Apalagi ini lagi mati lampu, sini kita temenin. Cerita-cerita aja kitanya.

0: yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Oke, teman Pradua, aku mau tahu nih, misalnya kalau kamu naksir sama orang yang ternyata oh dia udah punya pacar nih. Mm-mm. Kamu bakal milih ngejauh atau tetap kejar dia ugal-ugalan?
1: Ini kalau kamu jadi orang yang keduanya itu teman Pradua, aku bakal musuhin ya.
0: Iya.
1: Tidak boleh.
0: Iya lagi sama.
1: Karena aku biasanya gini sih, nempatin diri itu apa ya? Sorry, maksudnya gini, aku biasanya tuh teman Pradua, kalau aku mau ngelakuin sesuatu dan itu berhubungan sama orang lain, aku bakal berusaha dulu untuk menempatkan diri aku seandainya aku jadi mereka.
0: Iya, benar.
1: Apalagi buat hal-hal yang menurut aku ih ini nyakitin sih,
0: iya,
1: gitu kan. Jadi kalau misalnya aku nggak mau diperlakukan yang sama, gitu kan, ya aku juga harus jauh-jauh, nggak boleh ngelakuin itu. Jangan sampai orang lain sakit hati juga.
0: Benar-benar, jangan sampai kita tuh apa yang kita lakuin yang ternyata itu seneng lah, kita buat senang-senang, tapi ternyata itu jadi sakit hati buat orang lain.
1: Cuma ya itu tadi ya teman Pro 2, nggak semua orang mungkin berpikiran kayak gini.
0: Iya.
1: Aku tuh juga punya kenalan yang mucil sih ini sebenarnya teman Pro 2.
0: Mucil?
1: Oh kamu nggak tahu mucil?
0: Nggak tahu.
1: Ya Allah aku lupa ya ini si Indah teman Pro 2 nggak dari Kaltim soalnya.
0: Betul.
1: Mucil itu artinya nakal. Bandel gitu. Tapi kayak ih mucil artinya ih kamu nakal gitu.
0: Okay,
1: sedikit nakal. Insight buat malam ini ya ternyata.
0: Bener,
1: jadi tuh teman Pro 2, kalau aku tuh punya teman yang nakal ini, dia tuh ngerasa enjoy buat tetap deketin orang yang udah punya pacar karena menurut dia justru titik funnya itu di situ katanya gitu.
0: Hah?
1: Iya, kayak dia tuh baru ngerasa menang kalau ujung-ujungnya bisa bikin nih orang yang udah punya pacar lebih milih dia.
0: Hah?
1: Abis itu dia ngapain? Dipacarin gak Lun? Enggak. Ditinggalin.
0: Gila itu mindsetnya gimana?
1: Ya gitu lah ya teman Produa, kalau udah bandel mah ya bandel gitu, nyakitin orang jadinya. Tapi apakah itu gak bikin dia punya hal negatif juga di diri dia? Ada akibatnya, jadi dia itu malah trust issue sama orang lain.
0: Karena dia juga
1: karena
0: bikin
1: dia begitu. Jadi kalau pas dia udah punya pacar ya teman Produa, dia tuh jadinya langsung mikir gini, ih jangan-jangan dia giniin aku juga, ih jangan-jangan dia giniin aku juga, gitu.
0: Karena dia padahal ya gak semuanya orang seburuk itu ya pemikirannya.
1: Enggak, tapi karena dia punya penilaian sendiri gitu kan ya, terus juga punya pengalaman ke situ, ya jadinya dia begitu. Ini serius
0: banget
1: ya, aku gak bohong ya teman Pradua, karena memang ada orang kayak gini. Dan itu salah satu orang yang aku kenal.
0: Itu teman kakak?
1: Iya.
0: Ih kalau kayak gitu cut off aja
1: sebagai
0: sih.
1: Temen ya kita tuh udah ngingatin dan kawan-kawannya, tapi iya aku udah cut off karena aku takut kalau ada apa-apa ya teman Pro 2 nanti kita juga kena ikutan kena dilabrak.
0: Bener lagi
1: ya kan,
0: sumpah itu parah sih, berarti mengkhianati orang lain sih itu namanya.
1: Karena menurut aku ya kalau udah ke orang lain yang dia gak kenal aja dia kayak gitu, gimana sama kita yang dikenal sama dia?
0: Bener,
1: jadi dia tuh punya perasaan ya eneng gak ada ngerasa bersalah kalau misalnya dia gak ngapain.
0: Tapi kok dia pede ya kan sama pemikirannya yang kayak gitu?
1: Sumpah. Ih aku gak ngerti juga ya. Ini nih aku bakal kasih taktik awal dia gimana supaya ujung-ujungnya dia bisa menjalankan misinya lenehnya itu.
0: Misi
1: dia tuh bilang teman Pro 2, banyak cowok-cowok itu yang suka untuk jadi superhero. Jadi kalau dia menjual cerita sedih, orang-orang tuh bakal langsung, "Ih, kamu kasihan ya. Ya udah aku temenin, aku bantuin gitu."
0: Oh my god. Jadi taktiknya supaya dia menarik mangsanya kayak gitu.
1: Enggak semua laki-laki teman Pro 2, ini disclaimer ya, tapi yang temanku cari itu biasanya yang kelihatan kalau oh, ini gampang luluh nih.
0: Ya Allah, ih parah banget kok kayak gitu kak.
1: Atau misalnya waktu itu ya, yang paling parah teman Pro 2, dia pernah kesel nih sama orang lain dari prodi lain gitu, punya pacar. Tahu sendiri ujungnya gimana?
0: Ya, oh,
1: jadi dia membalaskan rasa kesalnya itu lewat pacarnya si orang ini.
0: Ngerebut gitu.
1: Ya, sebutannya tetap ngerebut ya walaupun dia itu ujung-ujung enggak dia pacarin juga.
0: Ya Allah, itu parah banget sih.
1: Ya kan? Makanya teman Pro 2, kalau emang kamu tuh naksir sama orang yang punya pasangan, menurut aku poin paling bagusnya adalah ya udah dihindarin aja.
0: Iya benar, kalau bisa ya kamu mikir dong di posisi pacarnya tuh gimana.
1: Aku kalau di posisi itu teman Pro 2, aku langsung turn off gitu loh, langsung kayak kepikiran buat lanjut naksir aja tuh udah nggak ada.
0: Iya kan kak? Kok bisa ya ada orang yang masih kayak malah makin ngejar-ngejar?
1: Ada ya kak, banyak banget. Makanya semoga kita semua terhindar dari orang-orang seperti itu teman Pro 2.
0: Amin.

0: Tahu lah ikam.
1: Balap karung, perlombaan di mana seseorang diharuskan mencapai garis finish dengan melompat-lompat sambil mengenakan karung. Penggunaan karung goni merupakan simbolis bentuk keprihatinan orang zaman dahulu yang tidak memiliki pakaian.
0: Tahu lah ikam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Sekarang teman pro 2 dari tadi abis dengerin kami berdua yeping melulu ya. Ini kayaknya udah saatnya kamu juga yang yeping-yeping ke kita.
1: Bener.
0: Ada suara rasa malam ini teman pro 2, dan kita bakal dengerin curhatan dari kamu ya, yang kayaknya juga ngalamin ini sih. Mau langsung aja kita dengerin?
1: Oke,
0: let's go.

Halo teman-teman Pro2, kenalin nama aku Dimas. Kali ini aku mau nyeritain pengalaman aku ketika aku suka sama seseorang yang sudah punya pacar. Jadi pengalaman aku ini bermula ketika aku ketemu dia di tempat kerja. Dia ini adalah cewek yang sebenarnya awalnya di mata aku biasa aja. Dia enggak juga yang cantik-cantik banget gitu, enggak. Enggak juga yang kelihatannya kayak cemerlang gitu, enggak. Cuma yang aku perhatikan dari dia ini orangnya perhatian, cara ngomongnya enak, diajak ngomong juga seru. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi setelah aku kenal sama dia, sebenarnya dia juga lumayan manis loh. Nah, tapi suatu ketika waktu itu saat aku lagi kerja, kita kebetulan lagi banyak tamu nih, banyak tamu dari luar, dari orang yang mungkin harus berurusan dengan dia. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa waktu itu teman-teman aku mencoba mencomblangkan aku sama dia. Tapi dia secara halus menolak. Awalnya sih aku biasa aja. Tapi ternyata selama ini orang yang sering datang ke kantor, orang-orang yang suka berurusan sama dia, ternyata salah satu di antara mereka itu adalah cowoknya dia. Cowoknya dia yang sebenarnya. Nah, semenjak saat itu, ya jujur aja, aku merasa diriku tertolak. Meskipun dia tidak pernah tahu kalau aku suka sama dia. Lalu, semenjak saat itu juga namanya aku punya media sosial, aku juga kadang kepo dong sama ini cowok siapa sih gitu ya. Akhirnya aku coba nih stalking cowoknya gimana, dan ternyata dia adalah cowok yang lebih hebat daripada aku. Sini ya, sampai sekarang mungkin aku tidak menyangka aku bisa suka sama seseorang yang di luar dari kriteria aku. Di sini aku belajar bahwa kadang sesuatu itu tidak hanya sesuatu yang terlihat, tapi juga sesuatu yang mungkin kita rasakan. Seseorang itu bisa cantik, bisa kelihatan ganteng, nggak selalu dari rupa, tapi dari sikap yang menenangkan. Terus kabarnya gimana nih sekarang? Sekarang alhamdulillah dia sedang menyiapkan pernikahan dengan cowoknya, dan aku senang dengan hal itu. Buat yang udah dengerin, thanks.

0: Ya Allah, aku sampai nggak bisa komen teman berdua. Tahu nggak sih, orang yang kalau masih cinta tuh dia tuh apa ya? Kayaknya bukan masih cinta sih, tapi dia tuh punya respect buat ini cewek
1: iya,
0: sebenarnya. Makanya
1: bener.
0: Dari cara dia nyampein orangnya tuh gimana, terus juga ngasih tahu sekarang update-nya itu dia gimana, itu tuh jujur ya. Full of respect banget gitu loh.
1: Iya, Kak,
0: apa
1: sumpah.
0: Ya? Kayak kamu, aku tuh ngerasa ya orang kalau naksir kita, aku malah nggak suka yang ugal-ugalan.
1: Iya kan?
0: Yang kayak gini tuh yang bikin aku jadi kayak thank you loh. God. Kamu ternyata melihat aku semajestik itu ya.
1: Iya, dia benar-benar menghormati dari cara dia mendeskripsikan crush-nya ini.
0: Dan menurut aku bentuk dia ngehargain gebetannya ini teman pro 2 justru dengan nggak ngungkapin perasaannya.
1: Iya benar, dia benar-benar menjaga posisi pacar sesungguhnya
0: bener.
1: Itu.
0: Bener, apalagi teman pro 2 pas udah di stalk ternyata mantep banget.
1: Dan dia jadi kayak ini ya, jadi merasa rendah diri gitu.
0: Sebenarnya lebih ke ini sih, untuk ngelihat itu tuh bukan buat ngebandingin diri terus ngerasa pantas nggak ya aku buat ngerebut, bukan itu sih menurut aku. Iya. Tapi lebih ke ini. Cewek yang aku suka udah bareng sama orang yang bener gak sih? Orang yang pas dan selevel sama dia gak sih? Itu aja. Atau mungkin juga ada rasa kepo kayak gini. Emang orang sekeren apa sih yang bisa dapetin kamu?
1: Menaklukkan hati dia gitu ya.
0: Gimana tanggapan kamu Indah tentang dia yang ternyata lagi nyiapin pernikahannya?
1: Jujur itu endingnya sedih banget.
0: Aku kan gak expect. Padahal gak pernah confess loh. Bayangin kalau udah confess.
1: Iya. Cuman kalau kita, itu kayak benar-benar kayak di film-film gitu loh Kak. Yang benar-benar pemeran pendukung yang ibaratnya sebenarnya dalam diam udah berjuangin
0: second
1: banget
0: lead, second lead.
1: Iya. Tapi ternyata endingnya kayak gitu.
0: Wow, tapi justru aku benar-benar sangat apa ya, kayak thank you banget sama Kak, siapa tadi namanya?
1: Iya, siapa tadi namanya?
0: Kak Dias ya?
1: Kak Dimas.
0: Thank you banget Kak Dimas udah
1: benar.
0: Nyeritain kisahnya yang sebenarnya sedih, tapi dengan cara ini tadi justru bikin aku malah lebih apa ya? Kayak terbuka kalau oh iya sih, emang kalau bukan buat kita ya berarti memang untuk orang yang baik buat dia. Udah itu aja.
1: Ibaratnya kayak dia ngelepas karena dia benar-benar cinta sama cewek itu,
0: yes,
1: gitu loh Kak.
0: Ada teman pro 2 kamu lagi yang cerita abis ini.
1: Iya,
0: ya. Coba spill ke kita.
1: Oke. Okay.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Makan apa ya?
0: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
0: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Oke, teman pradua, tapi tahu enggak sih misalnya?
1: Apa tuh?
0: Misalnya kalian udah naksir sama orang dan tahu dia udah punya pacar, terus ternyata dalam hati menetapkan pilihan gitu ya, kayak mungkin aku ngejauhin dia ya gitu. Mungkin ini harusnya aku jaga jarak ke dia. Itu bukan berarti kalian enggak jujur sama perasaan teman pradua ya, tapi itu tanda bahwa kalian menghargai posisi pasangannya.
1: Iya, apalagi teman pro 2. Kalau misalnya kamu juga kayak aku tadi, triknya ya, nempatin diri itu di posisi orang lain.
0: Iya.
1: Jadi kalau kamu gak pengen juga disakitin lewat jalur itu, teman pro 2, iya, jangan nyakitin orang. Ada orang-orang yang mungkin maksa karena mikir, ah enggak, emang aku pengen akrab aja, siapa tahu bisa jadi abang-abang, adek-adean gitu kan ya.
0: Itu langsung
1: kenceng banget ya.
0: Abang, adek, itu adalah kenangan paling buruk.
1: Sorry lah ya, tapi kan biasanya gitu ya pembenarannya.
0: Bener.
1: Ya kita kan cuma mau sahabatan aja gitu kan. Tapi menurut aku kalau udah ada niat terselubung pengen deket sama dia dan kawan-kawannya, kayaknya gak bisa.
0: Jangan sih.
1: Apalagi kalau misalnya mikir teman pro 2, kamu itu dalam tanda kutip ya, bisa bersaing sama pasangannya mereka.
0: Iya, bener kak.
1: Apa ya, menurut aku orang-orang yang akhirnya tuh jadi kepincut sama orang baru itu justru gara-gara dia ngerasa terbiasa udah sama pasangannya.
0: Iya.
1: Dia ngerasa ya udah bakal gini-gini aja, terus tiba-tiba ada hal yang menarik, hal baru. Jadi kepo
0: suasana
1: ujung-ujungnya.
0: Baru. Iya, dan awalnya kayak ngomong temenan doang kok gitu. Cuman kita sahabatan aja kok, abang adean aja kok. Justru yang kayak gitu malah jadi bibit-bibit pengkhianatan.
1: Bener teman pro 2, karena ada pembenarannya sih menurut aku ya. And anyways, ini barusan ada yang gabungannya di Instagram @pro2 sama Rinda. Boleh langsung isi question boxnya aja teman pro 2. Soalnya di situ kita lagi nyari-nyari apa sih tanda-tanda ya kalau orang udah punya pacar.
0: Betul.
1: Ini first step buat kamu yang mungkin lagi naksir orang, terus biar tahu lah ini kudu dilanjutin apa enggak. Katanya tuh gini, ini dari @pandudwiki, katanya warna outfit sih yang paling kentara. Dari yang hitam-hitam jadi full warna-warni.
0: Iya,
1: mungkin ini karena lagi bucin. Berbungi-bungi.
0: Okay.
1: Jadi bawaannya kok kamu berbeda dari biasanya gitu.
0: Ternyata ada ya orang
1: ada
0: yang lagi falling in love,
1: aku
0: naruh ke baju.
1: Oh iya.
0: Orangnya di depan.
1: Iya, jangan didengerin lah, ceritanya aja kok teman pro 2 ya. Tapi beneran ceritanya bener. Tapi apa ya, mungkin ini sih juga teman pro 2, aku tuh biasanya ngeliat teman-temanku kalau misalnya akhirnya punya pacar nih.
0: Iya.
1: Orang yang happy itu aura dan moodnya tuh kelihatan banget.
0: Iya sih, bener sih. Mau dia nggak ada jujur soal gimana perasaannya, kadang mimik wajah itu kelihatan
1: menunjukin. Teman pro 2. Ini ada juga dari @Rio teman pro 2, dia bilang kalau cewek biasanya nggak pakai motor sendiri. Maksudnya diantar jemput ini. Mungkin yang antar jemputnya kadang jaketnya kuning, kadang jaketnya hijau.
0: Itu mah
1: beda ya. Ojol teman pro 2. Jadi buat kamu bisa langsung spill aja ya, apa sih sebenarnya signnya supaya kita ini tadi ya nggak nyalahin rasa suka kamu teman pro 2, tapi ya main aman aja lah.
0: Bener, kita harus pandai-pandai sadar diri.
1: Kira-kira pandai-pandai seperti tupai.

0: the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh.

0: karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, masih bareng kita berdua di Jaga Malam ngomongin tentang gimana sih kalau ternyata gebetan kita itu udah punya pacar dan gimana sih kelanjutannya kalau si dia udah punya pasangan?
1: Aduh, sebagai ini yaudah deh, kita coba POV-nya gini teman Pradua, kita jadi temannya kamu ya. Well, okay, dia kelihatannya cakep banget, orangnya jago ngobrol, kalau lagi cerita tuh ngedengerin kita tuh kayak ngedengerin banget. Tahu enggak sih ada tipe orang yang kalau ngobrol sama kita tuh dia enggak lepas kontak matanya.
0: Aduh, itu jujur bikin
1: ya meleleh kan? Sih. Iya kan? Terus juga dia anaknya ternyata teman Pradua pas makin ngeperhatiin, ih baik ya dan kawan-kawannya di medsos sih low profile ya. Tapi justru itu yang bikin akhirnya kita gak tahu dia punya pacar.
0: Jadi tertutup gitu.
1: Jadi
0: ya
1: tertutup. Tapi pribadinya, namanya juga cewek ya kan. Kalau kamu cek aja di followingnya teman Pradua, biasanya bakal ada satu akun yang kayak lebih bersinar. Ada bling-blingnya,
0: ada hin-hin cintanya gitu.
1: Ada banget. Terus udah ternyata itu pacarnya dia. Pun mungkin kamu baru sadar itu pacarnya dia tuh gara-gara ngelihat dia nge-repost SG-nya ke atau tiba-tiba si pacarnya komen kah.
0: Iya,
1: jujur aku tuh enggak tahu kenapa orang enggak naruh kayak pacarnya di medsos.
0: Iya ya.
1: Kamu gitu enggak Indah? Kamu naruh kah?
0: Pernah sih.
1: Oh, pernah.
0: Dulu.
1: Tapi
0: dulu, tapi kayak baru berapa kali doang dan itu pun setelah itu kayak benar-benar jadinya seakan-akan backstreet gitu.
1: Oh, oke. Tapi apa alasannya kok tiba-tiba enggak lagi kamu taruh di medsos?
0: I don't know. Mungkin ada something.
1: Oh, alright then. Tapi teman Pradua ini ada yang dari tadi udah nelpon mulu. Ya udahlah, sini kita ajakin ngobrol-ngobrol aja langsung ya. So, sebentar nih aku bakal coba ceki-ceki dulu teman Pradua audionya, kita testing-testing. Say hi dulu. Halo Kak Wahyu. Wah,
2: waduh.
1: Halo. Gimana Kak Wahyu kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah lapar.
1: Aduh, tetap disyukuri ya apapun itu kondisinya. Tapi gimana Kak Wahyu, lagi ini enggak sih, lagi sibuk enggak malam ini?
2: Enggak sih.
1: Hah?
2: Baru iya, baru mau nyiapin mau makan sih nih.
1: Tapi kayaknya lebih duluan siap puisinya ya daripada makanannya ya.
0: Iya enggak sih?
1: Aku barusan dengar suara buku soalnya nih.
2: Waduh, bukan.
1: Apa pantun?
2: Enggak, bukan buku maksudnya.
1: Apa jadinya?
2: Puisi, kalau puisi ada.
1: Oh, puisi. Sesuai enggak sama temanya malam ini dijaga malam?
0: Iya.
2: Iya, kan aku ngelihat dengar dari jam 9 tadi. Jadi ya bikin puisi 1 jam itu ya gampang-gampang susah.
1: Wow. Tiba-tiba flexing
0: itu
1: dia teman Pradua.
0: Yep,
1: definitely. Apa mau sekarang nih Kak Wahyu, kita coba dengerin puisinya biar yang makin broken, yang broken heart makin broken heart lah pokoknya.
2: Iya, boleh lah.
1: Oke. Silakan Kak Wahyu.
2: Ada rahasia yang tertahan di balik senyum yang kubagi. Saat kulihat hatimu telah berlabuh di dermaga yang lain, rasa ini tumbuh subur di musim yang salah. Mekar tanpa izin di tanah yang telah berpemilik. Dilema menghujam tanpa suara di keningan malam, memilih bertahan dalam dekap angan yang menyiksa, atau menarik langkah surut sebelum karam semakin dalam. Ada perih yang merayap saat logika menampar rasa yang terlanjur senyap. Maka biarlah aku memilih sunyi sebagai rumah. Mundur bukan berarti kalah, melainkan bentuk tertinggi dari mengikhlaskan. Kuresapi rindu ini seorang diri, membiarkanmu utuh bersamanya, sementara aku belajar memendam bara dalam hati, rasa suka yang kupendam sejak lama jauh hari. Itu aja.
1: Yeay, makasih banyak Kak Wahyu. Ini thank kayaknya you. Deep banget pengalaman pribadi apa gimana ini?
0: Iya lagi.
2: Kalau pengalaman pribadi ya dulu sih ini.
1: Oh, dulu.
2: Udah lama.
1: Tapi sekarang dia gimana kabarnya?
2: Udah enggak tahu lagi sih.
1: Oh.
2: Dulu tuh aku kayak apa ya? Aku kemarin tuh kan sempat nonton film juga tentang seseorang yang gak ada nyalinya untuk nembak gitu lah. Nah aku tuh dulu pernah ngalamin itu. Jadi kayak gak berani untuk nembak. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia ya punya pasangan juga gitu.
1: Oke. Berarti udahnya gak berani confess ya. Tapi juga gak terima gitu kalau dia punya pasangan selain kita ya.
0: Bener.
2: Iya, dan nyesel aja sampai sekarang tuh kayak nyesel. Wah, kenapa ya aku gak bilang aja kemarin ya.
1: Emang gak bisa sekarang buat modus. Kan siapa tadi udah gak punya pacar lagi nih. Modus buat bilang, dulu aku suka sama kamu loh. Emang gak mau?
2: Kebetulan aku udah lost contact juga sih.
0: Gak
2: bisa lagi, sayang banget sih emang.
1: Ya tapi kalau bisa nyampein sesuatu, apa yang pengen disampein ke dia malam ini?
0: Mana tahu dia dengerin.
1: Apa harus nih? Apa nih?
2: Iya. Kalau dia misalnya denger ya. Yang pertama ya, sejak awal kenal sama dia sebenarnya sudah beberapa bulan setelah kenal itu ada perasaan dan rasa suka sama dia. Dan rasa suka gitu, dan aku suka itu karena dia baik. Dan dia bisa mengerti keadaan aku dan bisa apa ya, legowo gitu untuk menerima keadaan aku yang kurang gitu, dan dia bisa mengerti dengan situasi kehidupan aku gitu. Dan dia itu gampang enak diajak curhat tuh, lepas aja gitu, nggak kayak orang yang ditahan-tahan. Ya, enak aja diajak curhat, nyambung aja gitu. Dan rasa suka itulah yang akhirnya muncul dari kecocokan perasaan itu.
1: Ini Kak Wahyu disuruh confess ke orangnya langsung gak berani. Ini ngomongnya di depan teman Pro 2, di depan kita bertiga, berempat bahkan di studio ini teman Pro 2 ya. Berani gimana sih? Iya. Emang gitu ya, kalau udah di depan orang itu lemesnya tuh lemes banget gitu Kak Wahyu.
0: Grogi.
2: Udah kayak gak punya nyali udah.
0: Kalau bisa ngulang waktu bakal nembak dia gak Kak?
1: Waduh.
0: Asik.
2: Iya, coba-coba.
1: Iyalah.
2: Coba-coba berhadiah lah.
1: Iya, ya iyalah. Orang sekarang aja teman Pro 2 ya Kak Wahyu, gara-gara enggak sempat jedor kepikiran mulu. Iya. Mending kalau misalnya gini, kalau misalnya enggak jadi juga atau enggak bisa juga ya, yang penting udah tahu oh enggak bisa gitu ya.
2: Iya, dulu kan aku sempat cerita masalah mantan aku disakiti ya, mantan aku. Kok dia kayak kesel gitu.
1: Ya iyalah, masa kegebetan nyeritainnya mantan Kak Wahyu gimana sih?
2: Bentar dulu, dia bukan keselnya gitu.
1: Kenapa?
2: Dia keselnya sama mantan aku itu. Kok kayak gitu sih? Dia bilang kan kalau pacaran itu jangan kayak gitu. Iya, makanya.
1: Berarti dia di pihak Kak Wahyu. Iya, harusnya Kak Wahyu gombalin gini. Iya ya, harusnya aku pacarannya sama kamu aja gitu.
0: Masa enggak gitu sih?
2: Iya juga sih. Jadi penyesalan aja.
1: Ya, enggak apa-apalah, kita doain pokoknya semoga dia sukses-sukses aja dan semoga Kak Wahyu pun akhirnya ketemu seseorang yang ternyata lebih dari dia.
2: Iya, dunia enggak selebar kolor kok.
1: Boleh. Dan teman Pro 2 buat kamu yang pengen gabungin lagi juga masih bisa ya, kita tungguin ya. Kak Wahyu, thank you banget udah cerita-cerita bareng kita ya.
0: Thank you Kak Wahyu, puisinya juga.
1: Yes, good night Kak Wahyu. Waalaikumsalam. So teman Pro 2, stay tune di 88.5 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: kalau nanti teman pro 2, teman kamu ternyata ada yang bertingkah gini ya, tetap pengen PDKT-in orang yang ternyata udah punya pacar. Hadeh, menurut aku kamu emang harus kerja ekstra sih. Ada orang-orang tuh yang emang merasa dapat perhatian dari orang yang udah punya pacar tuh justru makin wah gitu loh.
1: Merasa tertantang.
0: Yeah, itu juga aku agak-agak bingung ya teman pro 2, kenapa doyan banget sih numpukin masalah. Jangan dibiasain.
1: Kenapa mau menjerumuskan diri ke hal-hal seperti itu?
0: Iya lagi, apalagi teman pro 2 ibarat itu gini, banyak banget orang di sekitar kita. Enggak usah disamarin. Gini deh, enggak usah di kampusmu teman pro 2 atau di sekolah kamu, di tempat kerjaan kamu, di Samarinda aja lo orang banyak.
1: Iya, luas ini.
0: Luas. Jadi mereka yang mungkin udah punya pacar mah menurut aku ya biarin aja mereka sama pacarnya, kamu cari sendiri lagi.
1: Iya, bukan berarti perasaan suka itu enggak boleh ya teman pro 2. Enggak apa-apa suka, tapi kita tuh harus pandai-pandai menempatkan diri. Kalau udah punya pacar tuh ya enggak apa-apa sih, ngakuin lah, jujurlah ke diri sendiri. Oh iya, aku suka sama dia. Tapi bukan berarti dengan cara sengaja ngedeket-deketin dengan crush kita yang udah punya pacar itu hal yang benar, enggak.
0: Nah,
1: sama
0: ini,
1: sekali.
0: Ini temanku ya, temanku itu tuh dia satu organisasi sama orang ini, orang yang ternyata udah punya pacar ini kan.
1: Yeah.
0: Dia awalnya tuh satu divisi yang apa-apa tuh sengaja buat nanya ke orang itu biar ada modus buat deketin sebelum tahu dia punya pacar.
1: Oh, sebelum tahu
0: sebelum
1: ya.
0: Tahu, apapun dilakukan untuk modus, yang penting ketemu dia, interaksi sama dia dan kawan-kawannya.
1: Okay.
0: Sampai di titik ini orang tuh kayak merasa, oh kita udah deket banget ya gitu. Boleh diajak makan bareng dan kawan-kawannya gitu. Nah, keciduknya punya pacar itu tuh gara-gara di handphonenya tiba-tiba itu cewek nelpon.
1: Oh iya,
0: kalau nggak punya hubungan masa nama kontaknya emoji gitu.
1: Iya,
0: kayak
1: lagi
0: emoji ya nggak love sih, gambar bunga waktu itu, cuma kan kayak ya siapa
1: udah
0: sih,
1: udah pasti lah
0: siapa sih. Temanku udah langsung tanya kan itu siapa gitu kan, cuma dia nggak jawab, kayak adalah kenalan gitu doang.
1: Hah, iya.
0: Siapa? Tapi kan kita sama-sama cewek jadi ngerti. Enggak sih, itu
1: gak
0: pasti pacarnya.
1: Mungkin sih. Minimal kalau bukan pacar ya gebetannya juga yang benar-benar.
0: Makin-makin dicari tahu, makin-makin dicari tahu ternyata emang fix itu pacarnya.
1: Ya, berarti dia enggak ngaku dong.
0: Enggak ngaku.
1: Gila.
0: Tapi karena temanku udah tahu ya, teman pro 2, dia tuh langsung kayak ya sebisa mungkin enggak banyak berinteraksi. Kamu bayangin deh, mungkin si cowok juga bingung kali ya gara-gara kok hari ini kamu fine-fine aja, deket-deket aja, kok besok tiba-tiba berubah kayak 180 derajat gitu kan. Tapi temanku juga enggak langsung ngasih tahu kayak kamu udah punya pacar, enggak ngomong, enggak ada kayak gitu. Cuma langsung ya enggak apa-apa sih, emang enggak ada keperluan aja. Walaupun jujur kayak 2 mingguan itu dia di grup chat kita sesedih itu, yang kayak kok dia ternyata udah punya pacar ya, gini. Tapi ternyata itu opsi, kamu bisa buat hindarin itu biar enggak jadi masalah buat orang lain.
1: Bener lagi. Tuh buktinya jadi dia tetap ngakuin lah soal perasaannya, dia jujur sama perasaannya dia kalau ternyata oh iya aku emang suka. Tapi dia bisa menempatkan diri, bisa nentuin pilihan untuk enggak kayak memanfaatkan kesempatan yang ada.
0: Itu dia teman gitu pro 2, jangan dicari peluangnya sih menurut aku.
1: Lagi.
0: Karena masalahnya itu gitu. Ada yang bilang kayak gini, selama janur kuning belum melengkung masih halal hukumnya untuk menikung.
1: Enggak.
0: Karena ada omongan itu biasanya. Enggak bisa sih, aku juga enggak boleh sakitin apalagi kamu kan teman pro 2.
1: Heeh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

0: Teman Pro 2, tapi gimana sih kalau misalnya posisinya dibalik yang tadinya kita yang naksir sama orang yang udah punya pacar, tapi di sini posisinya kita yang ditaksir orang.
1: Ya? Oke. Okay.
0: Posisinya kita udah punya pacar.
1: Gimana menurut aku nggak susah sih.
0: Iya kan?
1: Nggak susah sih buat ngasih batasan atau closure buat si orang ini, teman Pro 2. Kamu bisa tinggal langsung bilang aja, aku malah gini ya. Aku tuh berusaha banget untuk gak minta maaf kalau aku punya pacar. Paham gak sih?
0: Paham.
1: Ada kan orang tuh yang suka nolak kayak gini, maaf ya tapi aku udah punya pacar.
0: Ngapain minta maaf?
1: Ngapain minta maaf?
0: Iya kan?
1: Langsung minta maaf, langsung aja bilang, tapi aku udah punya pacar. Atau aku udah punya pacar nih, tolong ke yang lain-lain aja ya. Kamu mah baik, pasti kamu bakal dapat orang yang lebih oke lagi. Itu juga gak apa-apa tau menurut aku.
0: Iya loh, padahal semudah itu loh menetapkan batasan di saat
1: bener.
0: Kita udah punya pasangan.
1: Dan juga ini teman Pro 2, ada juga kadang yang tetap nekat ngakrapin diri. Menurut aku itu juga udah jadi job desk kita sih buat jauh-jauh.
0: Iya,
1: ngehindarin setiap hal yang bisa bikin kita tuh ujung-ujungnya ketemu dan ngobrol sama mereka.
0: Bukan berarti walaupun kita di posisi sekarang ini, kita pacar kita gak ngeliatin kita nih lagi ngapain, lagi sama siapa. Tapi kalau misalnya kamu punya value yang tinggi, pasti kamu sadar dong, di saat gak dilihat pasangan pun kita bisa menjaga hati.
1: Betul. Dan apa ya, setia tuh gak susah sih menurut aku, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Gak ngerepotin dan juga kawan-kawan ya. Daripada nih kalau kamu tetap baik-baikin yang naksir kamu, terus ujung-ujungnya kamu hari-hari berantem sama pacarmu. Ya menurut aku pilih yang risikonya lebih kecil gak sih?
0: Iya benar.
1: Apa ya, jangan karena ada hal baru, teman Pro 2, kamu tuh langsung ngerasa ya gak apa-apa sih bisa dicoba, atau ya gak apa-apa sih dijalanin aja kan aku gak bakal jadi. Enggak ya.
0: Enggak kayak begitu konsepnya, Maimunah.
1: Iya, kalau kata orang Maimunah banget. Aku shock banget dengernya, teman Pro 2. Kalau ini nih, biasanya kalau kata orang-orang, ya enggak sih, enggak bakal kok dia begitu. Tapi kalau orang udah niat, teman Pro 2, tinggal tunggu ada waktunya aja. Udah.
0: Iya.
1: Bisa tuh dicomot peluang-peluangnya. Dan ingat, kata orang-orang, kamu itu bisa jadi nanti terbiasa sama hadirnya dia. Giliran dianya tiba-tiba hilang, kamu nyariin terus, ya udah sih jeleknya balik lagi ya. BTW, aku tuh juga pengen sharing-sharing tentang jawaban siapa yang lagi gabungan nih ya, teman Pro 2. Tapi nanti deh kayaknya ya.
0: Kamu
1: bisa langsung kasih statement lagi untuk kita siap-siap nanti di abis ini kita bacain.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Teman terbaik kamu.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Dan teman pro 2 itu tadi ya yang bisa kita ceritain tentang kita tuh kudu gimana sih kalau ujung-ujungnya naksir orang yang ternyata punya pacar ya. Gak apa-apa, naksir orang mah manusiawi ya. Bener. Jadi kamu gak usah takut-takut teman pro 2 kalau ternyata ujung-ujungnya gak bisa jadi. Karena menurut aku justru itu juga bagian dari pujian sih kalau misal kita tuh bisa ditaksir sama orang, artinya kita kelihatan baik buat orang lain, ya kan? Ya udah, tapi cukup sampai situ aja. Apalagi kalau misalnya komposisinya udah punya pacar, teman pro 2. Terus kalau kamu jadi orang yang naksir pacarnya orang lain, well, menurut aku kamu yang kamu tuh dengan keberanian kamu bisa untuk ngehargain pacarnya aja itu
1: betul,
0: udah cukup.
1: Betul. Nggak harus dengan cara melampiaskannya dengan cara justru karena tahu dia udah punya pacar malah dipepet.
0: Kita baru naksir ya. Ya Allah, nggak bisa teman pro 2 kalau dibandingin sama pacarnya mungkin udah kenal dia lebih lama daripada kita. Nggak bisa.
1: Bisa aja kamu melihat dia baik ya karena itu sudah dipenuhi dengan bumbu-bumbu cinta seolah. Tapi kalau pacar, coba kita tanya pacarnya. Mungkin aja pacarnya tahu baik buruknya dia, luar dalamnya dia gimana.
0: Betul, kayak gitu. Makanya teman pro 2 ini tuh tentang apa ya sebenarnya? Tentang kamu yang bisa kompromi sama perasaan kamu sendiri. Tentang kamu juga yang bisa tegas sama batasan sih menurut aku.
1: Betul.
0: Itu tadi sempat kita ketegasin ke kamu kalau banyak banget orang di dunia ini. Jadi gak usah langsung ngerasa kalau udah suka si A, maunya sama si A melulu. Padahal mah udah ada pacarnya. Jangan deh teman pro 2, aduh kok aja gak mau.
1: Coba lihat sekeliling kamu teman pro 2.
0: Jadi supaya hubungan kamu sama si dia juga tetap baik-baik aja, terus juga hubungan dia sama pacarnya juga baik-baik aja, ya batasan itu juga penting sih menurut aku. And anyway, sekarang udah mulai merapati jam 11 nih. Indah, thank you banget udah nemenin
1: Kalun
0: di jaga malam dan juga nemenin teman pro 2 yang ini masih mati lampu gak sih? Udah nyala. Alhamdulillah. Jadi teman pro 2, good night. Semoga istirahatnya kamu pokoknya cukup lah ya. Cukup. Terus semangat lagi buat nyambut Jumat besok.
1: Yes.
0: Udah sisa sehari lagi, bentar lagi weekend.
1: Weekend.
0: Ya. Dan juga teman pro 2, abis ini Lun masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Jazz Music. So tenang aja ya. Besok juga kita masih bakal nemenin kamu siaran lagi, cerita-cerita lagi sampai jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: See you guys dari aku Indah.
0: Bye bye.
1: Bye teman pro 2.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3. Dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6, Merawat Diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan, atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti, adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali,
menerima dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM Jazz Music.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, nggak ada solusi apa? Gimana sih?
5: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Iya juga sih. Daripada nyalahin orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja

0: tumben, kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 13 Agustus 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 14 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM Komeli Mengudara edisi Jumat 14 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara Anum Citro yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisannya mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
5: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
5: Iya juga ya, lupa.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Popro 2 update bersama Anom Citro. Federasi Sepak Bola Laos meminta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyuapan, match fixing, dan juga perjudian ilegal yang diduga melibatkan tim nasional Laos di Piala AFF 2026. Langkah tersebut oleh Laos ini bisa dibilang sebuah langkah yang mengejutkan, pasalnya mereka juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan

Putri Indonesia Jenny Chen masuk daftar unggulan Cincinnati Open 2026 dan langsung tampil pada babak kedua. Penghuni peringkat ke-36 WTA ini juga menempati posisi ke-32 di daftar unggulan turnamen WTA 1000. Dan juga ajang ini juga yang berlangsung di Lindner Family Tennis Center Mason, Ohio, Amerika Serikat. Status ini membuat Jenis juga mendapatkan bye ke babak kedua dan juga di mana laman resmi dari WTA, atlet 23 tahun tersebut akan bersaing dengan 96 petenis nomor tunggal dalam Cincinnati Open 2026. Informasi terakhir tentang Pro 2, pementasan Paranormal Activity di panggung Broadway menjadi sensasi baru penggemar teater di Amerika Serikat dan pementasan tersebut bahkan dianggap lebih serem dari filmnya. Paranormal Activity versi teater ini juga pertama kali dipentaskan pada Juli 2024 di Inggris dan ditulis oleh Levi Holloway didasarkan pada film horror ikonik yang rilis tahun 2007. Di mana pementasan tersebut juga mendapatkan berbagai pujian ketika bermain di Broadway pada Agustus 2026 semakin banyak respon positif berdatangan dari penonton dan juga kritikus, bahkan juga di mana produser pementasan Paranormal Activity Simon Friend tertawa saat mengenang reaksi kasar seorang pria yang ketakutan setengah mati saat menonton pertunjukan yang diarahkan oleh Felix Barrett tersebut. Demikian Info Pro 2 Update dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 aku bakal bawain beberapa informasi kalian datang dari dunia sepak bola nih teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa perpindahan pemain ya teman Pro 2. Mungkin yang pertama dari ini mantan pemain ini ya Manchester United, yaitu Fred nih teman Pro 2 ya. Dia kan habis dari MU pindah ke Fenerbahce itu teman Pro 2. Dan akhirnya ya ini langsung diminang oleh Atletico Mineiro ya teman Pro 2. Jadi dia bakal pindah ke sana tuh teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, selain itu juga datang dari pemain keturunan Indonesia yang saat ini lagi bermain di Manchester City tapi sudah tidak di sana lagi, yaitu adalah Tiani Reinders nih teman Pro 2 yang akan pindah ke Liga Arab, yaitu Al Qadsiyah tuh teman Pro 2 ya, di mana dia baru satu musim loh di Manchester City ini dan harganya tuh langsung ditebus oleh klub Arab tersebut sebesar 61 miliar euro tuh teman Pro 2 ya. Wow, banyak banget juga gitu ya, cukup lumayan mahal. Terus datang lagi nih teman Pro 2 ya, yaitu ada Benoit Badiasil ya teman Pro 2 dari Chelsea menuju ke Napoli secara peminjaman. Dan selain itu juga ini yang cukup bikin heboh nih teman Pro 2. Pencetak gol di final Piala Dunia kemarin teman Pro 2, Ferran Torres akhirnya resmi pindah nih teman Pro 2 ke Paris Saint-Germain nih teman Pro 2 dengan fee-nya itu sebesar 50M ya, 50M euro gitu ya. Dan itu kalau dirupain ya banyak banget tuh, miliaran tuh teman Pro 2. Jadi itu dia sendiri sempat beberapa musim di Barcelona dan akhirnya bakal pindah ke PSG biar makin tajam lagi PSG-nya tuh teman Pro 2. Itu aja mungkin ya untuk update-update pemain yang belum bermain sebenarnya ya, masih pre-season banget nih teman Pro 2, off-season banget gitu ya. Kita tunggu aja karena kita gak sabar tuh ya sebagai penikmat olahraga tuh pengen lagi nonton bola, nonton basket, atau nonton-nonton lainnya. No matter what,

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan 100%

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Nggak cuman kayak Kopdes aja yang lagi banyak nih Teman Pro 2. Ini ada hal yang bagus juga lagi ada di Indonesia. Di mana sebanyak 895 jembatan merah putih presisi dibangun di 30 provinsi tuh Teman Pro 2. Ini juga disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan pembangunan dan juga revitalisasi 895 jembatan merah putih presisi yang tersebar di 30 wilayah Polda ya. Di mana jumlah itu dari 874 jembatan udah rampung dengan totalnya itu panjangnya mencapai 19,2 km. Terus infrastrukturnya itu menghubungkan 1314 desa dan juga memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat gitu ya, mulai dari pastinya pelajar, petani gitu ya, para pekerja, pedagang, terus juga pelaku UMKM sampai masyarakat umum juga tuh Teman Pro 2 yang biasanya berlalu lalang lewat jembatan. Sementara itu juga Teman Pro 2, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan dan 4 lainnya memasuki tahap perencanaan tuh Teman Pro 2, terus juga pembangunan jembatannya ini secara swadaya ya, yang menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses dan juga konektivitas yang memang lebih baik bagi masyarakat di berbagai daerah atau Teman Pro 2. Tapi pastinya ini menjadi tantangan juga bagi pemerintah untuk bisa memperhatikan juga ya, memaintenance ya, mendata kembali wilayah 3T yang ternyata masih membutuhkan pembangunan jembatan atau revitalisasi jalan yang masih ada tidak layak dilewati itu Teman Pro 2.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Tomom Pro 2 masih gak habis-habis ya untuk pemuda-pemuda Indonesia ini nih, Tomom Pro 2 yang selalu menorehkan prestasinya. Kali ini datang dari karya mahasiswa Indonesia ya Tomom Pro 2 yang sudah menembus juara 3 kompetisi satelit mini dunia nih Tomom Pro 2. Jadi ini datang dari tim Bamantara EEPISAT ya, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang ternyata kembali mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara ketiga dunia Kensat 2026 nih Tomom Pro 2, dimana kompetisi teknologi ruang angkasa yang juga diikuti oleh 40 tim dari berbagai negara. Ajang yang digelar oleh American Astronautical Society ini ya Tomom Pro 2 bekerja sama dengan NASA, itu juga mendapatkan apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Susilo tuh Tomom Pro 2. Dan dia juga menilai semangat invensi dan juga inovasi generasi muda Indonesia juga pastinya harus tetap terus dijaga, dikembangkan, dan juga ditularkan kepada generasi berikutnya. Dimana juga prestasi itu juga melanjutkan konsistensi dari PENS di Kensat ini juga, dan sebelumnya tim PENS itu meraih juara ketiga dunia pada 2022 dan meningkat menjadi juara dua ya dunia di 2023 di Blacksburg, Virginia. Terus juga konsistensi ini juga menjadi bukti ya Tomom Pro 2 bahwa inovasi dan juga kompetensi mahasiswa Indonesia juga mampu gitu ya untuk bisa bersaing di level global tuh Tomom Pro 2 bersama dengan peserta dari India, Turki, Meksiko, Polandia, bahkan Argentina tuh Tomom Pro 2.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

Teman Bro 2 ya, kalian datang dari Korea Selatan yang ternyata mengungkapkan rencana ambisius teknologi mereka tuh Teman Bro 2. Ya, termasuk kayak misalnya terkait dari energi nuklir tuh Teman Bro 2 sampai pendaratan bulan pada 2030, dan langkah ini juga pastinya diambil karena ini merupakan upaya Korsel sendiri mengamankan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar industri semikonduktor dan juga AI nih Teman Bro 2. Jadi ya bisa dibilang ini inisiatif bersama dengan Seven Major Seat ya, diumumkan dalam pertemuan Blue House yang juga dipimpin oleh Presiden Lee Jae-myung. Terus juga programnya ini merangkum sejumlah target besar seperti komersialisasi. Wah, belibet ya Teman Bro 2. Komersialisasi, terus juga ini merupakan reaktor modular kecil pada tahun 2035 mendatang. Terus juga pendaratan bulannya itu pada 2030, pengembangan komputer kuantum 100 qubitnya itu 2029 sampai komersialisasi chip otak 2035 tuh Teman Bro 2. Memang ini disampaikan untuk bisa memanfaatkan momentum pesatnya industri semikonduktor dan juga ekspansi AI guna untuk bisa mempersiapkan penopang pertumbuhan ekonomi berikutnya tuh Teman Bro 2, karena memang punya potensi untuk bisa muncul ke permukaan. Itu aja Teman Bro 2 untuk kali ini, nanti kita lanjut lagi di jam 7 ya sampai nanti di jam 10. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda, langsung aja Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Wih, pagi hari ini suaraku sudah tidak sendirian lagi teman Pro 2. Karena hari ini yang bakal siaran pagi ada Nom Citro dan juga
1: Rara.
0: Hey, gimana Rara pagi hari ini, menyenangkan ke harinya?
1: Cukup menyenangkan karena melihat baju kita samaan nih.
0: Jangan bilang gitu. Kalau dibilang baju kita samaan, kita kayak lagi sekolah bajunya seragam gitu.
1: Oh iya sih.
0: Lebih tepatnya bajunya temanya cerah.
1: Benar.
0: Kayak gitu.
1: Kecuali saya.
0: Ya, di sini juga ada Isa nemenin kita nih teman Pro 2 ya. Kita kayak bener-bener mungkin kayak aku sama Rara nggak janjian tapi yes, bajunya kayak satu tema, satu dress code gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Nah, tapi si Isa datangnya menggunakan baju hitam legam.
1: Katanya anak teknik.
0: Iya, katanya anak teknik. Emang kenapa? Emang anak teknik nggak boleh pakai baju pink gitu? Ya kan nggak apa-apa. Baju mah bebas-bebas aja.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Balik lagi teman Pro 2, kita bakal siaran sampai nanti di jam 10 kali ini. Karena hari ini kita bakal ngomongin apa nih Rara?
1: Aduh. Yang sehat-sehat.
0: Oh, yang sehat-sehat. Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang olahraga.
1: Betul.
0: Nah, biasanya kalau ngomongin tentang olahraga itu tuh kan ya udah, maksudnya kita ada tipe orang yang kayak punya kesukaan olahraganya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada juga stereotip yang bilang kalau misalnya olahraga itu murah kok gitu. Karena ya udah, maksudnya cari hal yang tanpa berbayar pun juga sebenarnya ada gitu. Tapi ini fenomenanya adalah kebalik. Gak tau kenapa olahraga sekarang itu malah makin mahal.
1: Betul. Nah, ada juga yang olahraga karena FOMO.
0: Nah, itu juga ada gitu. Itu gak salah sebenarnya, cuman kayak FOMO-nya apa dulu nih?
1: Tapi ada juga olahraga yang karena putus cinta.
0: Aduh, kalau itu lebih ke peralihan sakit hati. Aduh, kayaknya ya. Rara pernah yang kayak gitu atau gimana?
1: Iya, gitu. Salah satunya.
0: tapi mungkin kita ngomongin ini dulu deh. Kalau Rara sendiri sebenarnya sering olahraga kah atau jarang olahraga?
1: Jujur aku suka banget olahraga, Kakak. Tapi makin rajin olahraga waktu ya itu tadi putus tadi.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi yang terutama aku suka banget sama lari.
0: Oh, lari.
1: Iya.
0: Jadi waktu kamu lagi merasakan fatah hati gitu.
1: Malu deh.
0: Ya udah deh, kita bahasnya ganti. Waktu lagi merasakan momen-momen itu.
1: Iya, oke.
0: Okay. Itu kamu lagi suka-sukanya lari.
1: Iya,
0: tuh.
1: Betul.
0: Nah, itu kayak apa yang ngebuat kamu trigger lari, kayak ya udah deh aku lari aja gitu, karena ngelihat orang kah atau karena ya mungkin yang paling dekat ya udah lari aja gitu atau gimana waktu itu?
1: Tapi kalau dulu itu karena ya pertama kan murah ya, kalau misalnya lari ya tinggal lari doang kan.
0: Betul, mau pakai sandal jepit lari aja ya gitu.
1: Terus itu karena banyak banget di FYP aku tuh kayak muncul lari-lari Strava. Terus malahan ada sampai yang kayak artikel lari mengobati patah hati. Ya udah lari aja.
0: Oh benar. Dan akhirnya dari situ ya udah nyoba lari.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Ternyata seru banget.
0: Oh ternyata seru gitu. Itu langsung sendiri kah atau ngajak teman?
1: Aku awalnya sama tetangga aku, tapi lama-lama aku sendiri oke juga gitu.
0: Oh gitu. Tapi ya itu tuh teman Pro 2. Kadang yang kayak ngebuat kita mulai olahraga tuh ya, menurut aku ya, maksudnya apapun alasannya dijadikan kayak ya udah deh kita olahraga karena alasan begini, mau alasannya positive things, alasannya negative things, tapi kalau ujung-ujungnya olahraga kayaknya itu tetap masih bagus gitu, karena ya menyehatkan tubuh kita juga. Tapi yang itu tadi fenomenanya adalah kenapa makin kesini kok makin mahal gitu. Itu nanti kita bakal bahas kira-kira nih teman Pro 2 ya. Tadi aku juga udah upload di Instagram story di mana kamu boleh kasih tahu kamu lagi hobi olahraga apa saat ini. Dan kalau misalnya kamu ngelakuin itu tuh biasa butuh atribut apa? Kayak gitu-gitu. Ini mungkin contoh yang simpel tuh ya, kayak misalnya cewek-cewek lagi suka pound fit, tahu pound fit?
1: Apa itu kak?
0: Nah, Ponfit tuh yang pakai like stick hijau itu loh.
1: Oh.
0: Stick kayak stick drum tapi warnanya hijau.
1: Iya, iya.
0: Jadi mereka tuh kayak kardio, kayak gerakan,
1: betul-betul.
0: Dikasih musik, dikasih tempo gitu, baru mereka ngelakuin gerakan-gerakan yang kayak di sticknya tuh dipukul-pukul ke lantai, kayak dibunyi-bunyikan.
1: Ya, agak seru sih kayaknya.
0: Nah, itu seru sebenarnya, tapi kan ternyata harus ada yang dibeli, yaitu sticknya itu tadi. Itu contoh, tapi kan olahraga-olahraga lain itu juga ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Nanti bisa kasih tahu teman Pro 2 di Instagram di RRI Pro 2 sama Rinda atau di mana Rara?
1: Di 0812 5848 7885.
0: Yes, nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Ngomong-ngomong kalau soal olahraga nih ya kak, Rara tuh kepikiran mau main padel atau mau nge-gym.
1: Tapi ini ya, dua hal itu tuh sebenarnya lagi rame juga ada pada saat ini gitu.
0: Karena dilihat-lihat kok kece ya.
1: Anu pasti ngeliatnya gara-gara ini, pasti foto-fotonya bagus-bagus.
0: Iya, jadi kan lumayan untuk Instagram.
1: Iya, ya nggak salah sebenarnya. Tapi ya itu, tadi kan kita ngebahas kenapa makin mahal ya itu. Karena sekarang itu zamannya gak cuman kayak olahraga tuh buat tubuh aja. Tapi kayak society-nya, sosialnya. Iya, kayak tadi, kayak kamu butuh fotonya.
0: Iya betul. Nah,
1: itu kan pasti butuh jasa fotografernya itu juga. Iya, bayar lagi. Iya. Terus kalau misalnya nih, kamu ini aja ya teman pro 2, maksudnya tuh menjelaskan secara harafiah kenapa kita tuh untuk membayar sesuatu untuk olahraga tuh ya harus keluar uang gitu. Kalau misalnya kayak Rara mau nge-gym gitu, ya Rara harus sewa, karena nggak mungkin yang kayak tiba-tiba nyelonong langsung angkat barbel
0: siapa
1: gitu
0: nih?
1: Nah siapa ini gitu kan ya, harus member. Member tuh biasanya ya ada versi yang trial, nyoba dulu deh sekali dua kali gitu. Kalau misalnya cocok biasa ya udah langsung member, per bulan betul. Member per bulan. Terus kalau misalnya pedal itu tadi sewa lapangan.
0: Nggak bisa sendirian.
1: Nggak bisa sendirian. Itu kalau nggak salah aku ya teman pro 2, kalau pedal itu harus ada Reclub. Reclub tuh aplikasi yang kayak buat mereka ngeliatin jadwal-jadwal. Oh aku bisa nih. Misalnya aku open jadwal di Reclubku. Terus Rara mau join gitu. Ya udah tinggal join di aplikasi, nanti tinggal datang aja.
0: Oh bisa gitu?
1: Bisa sekarang. Makanya kayak lewat aplikasi. Jadi kayak aku yang udah bookingin lapangan, terus kita open di Reclub, baru misalnya ada Rara, ada Isa mau join, ya udah langsung join aja. Nanti mungkin bayarnya, aku nggak tahu sih kalau bayarnya tuh gimana, TF-TF-an atau gimana gitu. Tapi ada aplikasi yang mengatur jadwal-jadwal untuk kayak tenis ataupun juga padel.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi kalau olahraganya kayak ya udah meskipun sama orang baru
1: betul
0: gitu ya.
1: Nah iya, malah jadi kenalan kita sama orang baru. Iya kayak gitu. Terus belum ini kan kalau biasanya kita baru pertama kali udah punya raket.
0: Iya.
1: Belum kan?
0: Belum.
1: Nah.
0: Itu tapi kadang bisa disewa.
1: Nah, benar. Kalau misalnya kayak nyoba enggak apa-apa deh sewa. Tapi kalau beli harganya tuh Lora yang
0: ya lumayan ya. Range-nya sekitar berapa ya? Nah,
1: tapi kemarin aku ada sempat ngecek-ngecek di toko gitu kan ya. Aku kira raket padel tuh maksudnya yang kulihat di sosial media tuh kan harganya bisa 3. Basicnya tuh 3 jutaan. Udah murahnya ya. Terus pas aku lihat di toko, oh ternyata ada kok yang jual ya beda tipis sih, 2,5-2 juta gitu tuh. Itu yang murahnya, yang ke atas-atasnya tuh ada. Tapi kan ya kalau kecuali kamu memang serius, contoh Rara serius mau pedal misalnya setiap seminggu 4 kali. Bah, boncos.
0: Kerja apaan ya itu?
1: Kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak udah mulai sering gitu, mungkin nabung beli gitu oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak baru coba-coba, kan tadi kamu bilang kan kayak pengen nyoba gitu kan ya. Ya udah sewa-sewa aja dulu.
0: Indis ekonomi
1: betul. Agak-agak begitu tuh teman-teman.
0: Tapi kalau memang ahlinya ya silahkan.
1: Iya gitu. Tapi kalau kamu sendiri kenapa yang kayak pengen nge-gym atau pedal gitu, apakah karena iya memang karena lagi FOMO-nya gitu, atau memang kamu tipenya orang yang FOMO-an juga gitu Rara?
0: Enggak, kali ini kalau nge-gym itu sebenarnya udah dari yang lama banget sebelum yang mau lari itu, antara gue nge-gym atau lari gitu ya kan.
1: Oh kepikirannya gitu
0: betul.
1: Ya
0: betul, tapi karena nge-gym itu karena yang gimana gitu ya, agak lumayan harus belajar gitu, jadi betul. Aku lari dulu. Tapi karena teman-teman aku tuh udah ada yang nge-gym gitu, jadi aku kepikiran okay, aku mau nge-gym karena ada teman aku kayak gitu.
1: Karena ada temennya gitu.
0: Sama memperbaiki apa sih yang perlu dibaikin ya.
1: Anu lemak-lemak itu lemaknya menjadi otot-otot
0: iya,
1: itu.
0: Iya betul, biar kekar gitu loh.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong kalau kakak suka olahraga apa tuh kak?
1: Kalau aku ini hobiku dari dulu sampai sekarang sih basket sebenarnya. Nah Kenapa?
0: Enggak sih, itu yang mau dipancing sih Kak. Karena siapa sih yang gak tahu Kak Anom?
1: Loh, jangan begitu. Tapi ini, ya maksudnya kalau basket kan apa ya, kayak menurutku olahraga yang cukup maksudnya punya, bisa dibilang kayak segala, apa ya namanya, kan tadi kayak misalnya pedal tuh adalah ya yaudah memang versi premiumnya.
0: Yes.
1: Nah kalau basket ini tuh kayak mau mahal bisa, mau murah sebenarnya bisa gitu.
0: Oh,
1: menurutku, okay. Karena kayak sebenarnya yang paling dibutuhkan tuh ya lapangan gitu kan ya. Lapangan di sini ada beberapa lapangan gratis, walaupun ada juga yang beberapa sewa. Nah tapi biasanya yang penting itu adalah sepatu. Sepatu tuh juga kayak sekarang tuh kayak sepatu 300 ribuan tuh juga ada gitu. Jadi makanya kayak anak sekolah pun kayak masih okay gitu mau mulai olahraga basket gitu. Makanya menurutku basket tuh masih tetap apa ya, tetap rasional di mata orang, di mataku juga gitu. Tapi kalau dibilang siapa yang nggak tahu Anom, banyak kok yang nggak tahu aku tuh teman Pro 2.
0: Iya, aku juga sebelum masuk sini juga.

0: Taulah Ikam.
1: Balap karung, perlombaan di mana seseorang diharuskan mencapai garis finish dengan melompat-lompat sambil mengenakan karung. Penggunaan karung goni merupakan simbolis bentuk keprihatinan orang zaman dahulu yang tidak memiliki pakaian.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Kenapa kak, kebawa suasana gitu ya?
1: Iya, anunya lucu banget gitu. Ini kalau bagi-bagi nadanya tuh gimana gitu ya? Bingung. Nah, abis kamu dengerin nih teman pro 2, Gigi ya, Girls Generation dari Oh gitu tuh teman pro 2. Walaupun Ohnya banyak banget yang sudah disebutkan dalam satu lagu.
0: Iya.
1: Nah gitu ya. Nah sebelum ini kita lanjut ngomongin tentang olahraga teman pro 2, aku sama Rara hari ini mau dengerin dulu Cek Fakta.
0: Iya betul.
1: Kira-kira bakal ngebahas apa? Apakah tetap olahraga ataukah ngebahas bubur diaduk atau tidak diaduk?
0: Bukan aku ya.
1: Iya, kan kita bakal menebak gitu teman-teman.
0: Iya, betul-betul.
1: Nanti kita bakal reaction juga, tapi mungkin langsung aja kita bakal dengerin dulu untuk Cek Fakta pagi hari ini.

0: Halo teman Produa, balik lagi bareng aku Isa Setiana. Kali ini aku lagi ada di kampus aku tercinta yaitu UM Kaltim. UM Kaltim mana nih suaranya? Kali ini aku udah bareng 3 kakak-kakak cantik. Aku mau nanya-nanya nih. Halo kak, kenalan dulu nih, namanya siapa kak?
1: Nama saya Firly Agustin Aldila.
2: Nama saya Putri Bintang Riani.
3: Nama saya Rismayana Salsa Amini.
0: Oke, jadi aku mau nanya satu pertanyaan dulu nih kak. Kapan terakhir kali kakak olahraga?
1: Terakhir bulan lalu.
0: Bulan lalu ya, kalau kakaknya?
3: Bulan lalu juga.
0: Bulan lalu juga, kita tanya nih, kalau kakak bulan apa?
3: Bulan lalu juga.
0: Bulan lalu juga, semua ternyata olahraganya sama kayak aku ya. Bulan lalu juga. Oke, aku mau nanya nih, kakak seringnya olahraga apa?
1: Kalau aku jogging.
0: Jogging, sama sih. Kalau kakak?
3: Kalau aku yoga.
0: Yoga, menarik juga, aku pengen coba. Kalau kakak?
3: Nge-gym.
0: Nge-gym, nah itu dia olahraga yang sering dilakuin sama kakaknya. Makasih ya kak, itu aja sih yang aku tanyain. Oke, teman berdua, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang aku ajuin. Kalau kakak ini kan olahraganya terakhir kali bulan lalu. Kalau kamu kapan nih teman berdua? Balik lagi ke studio, terima kasih.

0: Oke.
1: Jadi
0: UM Kaltim mana suaranya?
1: UM Kaltim ya.
0: Iya, itu dia ya, teman Pro 2 udah nanya-nanya tentang olahraganya yang mungkin digandrungin sama anak-anak muda sekarang. Tadi ada yang mulai yoga nge-gym, tapi terakhirnya bulan lalu.
1: Kanem olahraganya kapan?
0: Kalau aku masih seminggu yang lalu.
1: Seminggu yang lalu. Sama sih, aku juga seminggu yang lalu, bukan yang sebulan lalu.
0: Ini kayak benar-benar janjian sebulan yang lalu gitu. Di bulan ini belum ada.
1: Iya, betul.
0: Gak apa-apa, yang penting masih sibuk. Yang penting masih ada olahraganya lah.
1: Betul.
0: Bener kayak gitu. Tapi ini sih ya, kayak banyak banget sekarang olahraga. Apa ya aku bilang, maksudnya olahraga yang kayak gak cuman mungkin, yang mungkin kita tahu kan olahraga tuh kayak misalnya lari, main bola, main basket, atau yang beregu gitu. Bahkan sekarang tuh yang kayak ada personal trainernya tuh juga ada, bener. Contoh yoga tuh.
1: Pilates,
0: ada bare.
1: Bare tuh apa kak?
0: B-A-R-E. Maaf ya, begitu-begitu aja jokes gue. Jadi bare itu lebih ke arah kardio juga sebenarnya. Kayak main tempo tapi dia ada bawa dumbbell juga gitu. Kayak ada bebannya gitu juga. Gitu. Terus apalagi yang kayak personal trainer gitu ya?
1: Nge-gym pasti
0: juga
1: ya.
0: Gitu. Yoga tuh juga macamnya banyak-banyak. Huh. Banyak-banyak. Ada beberapa gitu. Kok banyak-banyak? Kayak banyak banget gitu ceritanya. Jadi kayak misalnya kemarin aku lihat temanku, karena temanku tuh ada ambil license yoga di Bali gitu, baru dia buka di sini. Ada yang kayak ya udah buat normal, maksudnya ya ya kayak misalnya kayak kita pengen yoga, kita mulai aja. Ada juga yang buat ibu hamil.
1: Oh iya, atau tuh yang biasanya pakai bola-bola gitu ya.
0: Iya, terus juga ada yang buat anak-anak. Kamu bayangin anak-anak buat yoga. Aktif banget kan, tapi disuruh yoga.
1: Nah, tapi emang banyak.
0: Ada. Terus juga ada yang yoganya itu bonding ibu dan anak. Jadi kayak dua-duanya di satuin gitu, kayak mereka ngelakuin yoganya tuh berdua.
1: Happy family.
0: aduh dia belibet kok aku yang ketawa.
1: aduh
0: ya kayak gitu, tapi ya itu sih teman Pro 2, kembali lagi yang bisa dibilang kenapa itu mahal, mungkin untuk mereka merasa tidak mahal karena itu merupakan investasi buat kesehatan mereka. Tapi kalau buat mungkin yang kayak baru-baru mulai, wih agak lumayan ya ini buat makan
1: buat makan tapi banyak loh kalimatnya.
0: Istilahnya. Iya, kayak
1: misalnya kasih makan Instagram.
0: Kasih makan perut kita juga. Nah, itu juga lumayan gitu. Masa kita udah yoga lo tetap makannya kayak mie instan.
1: Oh iya lagi.
0: Apa bedanya tetap perut juga.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman